0: konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
0: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 Bulak Kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Agar jemaah kita kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat duel ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis.

0: 9,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
2: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
3: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
4: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
5: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radioindonesia.com.

0: pagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Palu. Dan pagi hari ini saya Susanti Akatama menyapa Anda, kita di segmen Palu Menyapa. Dan pendengar, seperti yang sudah sejak pagi tadi kita bahas begitu ya, terkait dengan pemerintah Kota Palu dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, secara resmi ini akan mewacanakan untuk mewajibkan seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Palu secara umum Sulawesi Tengah ini menggunakan TNKB atau plat nomor berkode wilayah atau DN seperti itu. Dan kebijakan ini bertujuan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah PAD yang tentu akan digunakan kembali untuk pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah. Namun kita akan membahas lebih jauh mengapa kemudian kebijakan ini perlu dilakukan, apakah memang selama ini untuk penarikan PAD dari sektor kendaraan bermotor ini cukup minim ya untuk wilayah Sulawesi Tengah karena belum beralihnya TNKB seperti itu ya. Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan Kepala Bapenda Kota Palu, ada Pak Imran M. Lahata yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imran.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palu. Mungkin di awal Pak Imran bisa menjelaskan terlebih dahulu, sejak kapan sebenarnya wacana ini mulai dibahas begitu ya, dan akan diberlakukan sejak kapan rencana untuk TNKB yang beralih ke plat Sulawesi Tengah? Silakan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama besar, salam kebajikan dan salam Pancasila. Para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Palu yang saya hormati, bahwa terkait dengan rencana pemerintah daerah baik provinsi maupun kota bagaimana mendorong optimasi pajak daerah. Ya, wacana ini sebenarnya ya sudah dari tahun kemarin direncanakan bagaimana kita mendorong bahwa semua plat-plat kendaraan yang ada di Kota Palu ini yang masih menggunakan plat itu kita harus dorong untuk merubah platnya. Itu harapannya. Karena kita ketahui persis bahwa perkembangan kota yang begitu pesat dan kemudian beban kota yang melakukan itu, ini juga menjadi dampak besar bagi kita ketika wajib pajak yang menggunakan plat itu yang masih membayar pajaknya di luar daerah, yang menjadi bebannya itu bagi daerah. Jalan kita bisa rusak karena bebannya cukup besar, sementara kontribusi kepada daerah tidak ada. Ini yang mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun Kota Palu yang kemarin, bagaimana semua plat-plat yang berdomisili di kota ini wajib untuk dirubah, beralih pada menggunakan itu plat DN kita seperti itu.
0: Baik, diwacanakan mulai tahun kemarin, apakah sudah ada presentasi data begitu Pak, TNKB yang menggunakan plat Sulawesi Tengah ini berapa persen dari sejumlah kendaraan yang ada di Sulawesi Tengah sampai kemudian perlu kita wacanakan ini untuk mendorong pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah kita?
1: Ya, baik. Sebenarnya kewenangan kami pemerintah kota ini secara administrasi sebenarnya tidak ada. Ya, kewenangan full itu ada pada pemerintah provinsi sebagai bagian mendorong bagaimana PBNKB ini ya sesuai data yang ada dengan jumlah kendaraan itu kurang lebih itu 17.576 kendaraan ini, sebagian besar itu masih banyak menggunakan plat-plat di luar. Yang berdomisili di Kota Palu. Ya, lain halnya kalau dia misalnya cuma datang saja itu tidak ada masalah. Tidak ada larangan, tapi ketika dia berdomisili di Kota Palu wajib dia merubah. Nah, ini data yang ada ini ya secara pasti berapa yang itu mungkin domainnya itu teman-teman provinsi. Saya tidak bisa menggambarkan karena sampai saat ini kami hanya menerima saja bagian pajak offset. Ini kan salah satu pajak offset yang diberikan kepada pemerintah daerah.
0: Ya. Baik. Nah, kemudian dari sektor pendapatannya apakah terlihat memang beberapa tahun terakhir sangat minim begitu dari pajak kendaraan bermotor sampai kemudian memang ini harus perlu untuk kita dorong.
1: Iya, bagi kami ya ketika melihat data yang ada baik PKB itu ada 182.000 ya kendaraan bermotor itu, mobil itu, kemudian BNKB 17.000 ini ternyata data yang kemarin dilaporkan sampai kami itu masih 30% dari data itu, masih cukup kecil.
0: Cukup
1: artinya
0: kecil.
1: Potensi ya pendapatan daerah dari sektor pajak PKB maupun ini masih cukup besar ya. Sementara kami itu ya ternyata menerima juga ini dengan kita itu kalau kita ada yang ada pun ini memang salah satu potensi pajak terbesar kita ini adalah PKB dari PKB di Kota Palu. Ya, yang sampai ini kontribusinya itu kurang lebih 18% yang 2025 kemarin. Untuk 2026 ini itu posisinya juga itu sudah mulai naik lagi karena dinaikkan targetnya. Karena berdasarkan dengan hasil koordinasi kami dengan provinsi, karena di sana targetnya cukup besar sehingga mengikuti kami. Sampai saat ini kontribusinya itu 15% dari target yang diberikan itu, kurang lebih untuk PKB itu 62 miliar lebih dan NKB itu 43 miliar. Capaiannya luar biasa. Artinya bahwa potensi untuk PKB maupun NKB ini untuk daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu ini sangat besar. Oleh karena itu harapan kita saya kira ini harus kita segera dorong.
0: Ya. Baiklah, baru 30% kemudian yang bisa menjadi pemasukan daerah. Ya. Kalau dirubah ke plat nomor Sulawesi Tengah atau Kota Palu, ini bisa menjadi potensi pendapatan daerah yang sangat besar yang bisa mendukung program pembangunan begitu Pak ya. Dan ini sudah diwacanakan dari satu tahun kemarin. Nah, sampai kemudian di tahun 2026 ini menjadi ramai begitu ya. Banyak publik yang memberikan masukan, saran. Nah, apakah di 2026 ini sudah akan diberlakukan dari wacana 2025-2026 ini wajib untuk kemudian ini diberlakukan?
1: Ya, baik. Sesuai dengan surat edaran kami tindak lanjuti melalui surat edaran wali kota ini saya kira wajib.
0: Okay.
1: Ya wajib. Jadi kita berharap bahwa di tahun 2026 ini semua plat-plat tadi ya sesuai dengan surat edaran itu wajib harus di balik nama. Kemudian untuk PKB ini kan kendaraan masih banyak yang belum membayar pajaknya.
0: Yeah.
1: Nah sehingga kami bersama-sama dengan provinsi ini kami bekerja sama. Ya, beberapa program yang sudah kami dorong dalam rangka bagaimana mendorong optimalisasi. Yang pertama itu terkait dengan kita bekerjasama dengan Provinsi Samsat untuk melakukan sweeping, ya, gakum itu terhadap kendaraan-kendaraan yang sampai jatuh tempo anunya, platnya itu belum dibayar kendaraannya. Begitupun dengan program penelusuran, ya, penelusuran kepada kendaraan-kendaraan yang ada di setiap rumah atau perusahaan, ya itu kemarin kan sudah dilakukan. Beberapa perusahaan besar kita, CPM dan lain-lain itu, banyak sekali kami dapatkan plat-platnya itu yang masih bukan plat luar, bukan plat Palu, tapi plat luar. Nah, itu kami dorong kemarin, termasuk dengan sensus kendaraan. Jadi setiap rumah tangga itu, ya kami bersama-sama provinsi akan melakukan nanti sensus kendaraan. Kendaraan di rumah itu ada berapa? Berapa jumlah? Kemudian mana yang sudah pajaknya sudah mati itu kita dorong untuk melakukan pembayaran. Ini semua potensi-potensi pendapatan khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor ini yang kita dorong ke depan bersama-sama dengan teman-teman provinsi.
0: Baik, Pak, ini saya akan bacakan beberapa opini publik yang sudah masuk di RRI pagi tadi begitu ya. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak begitu ini terkait dengan pembayaran pajak ketika kemudian sudah dioptimalkan ini apakah akan difokuskan ke pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah ini sepertinya apatis gitu ya. Memikirkan ini kalau kemudian sudah dioptimalkan kita dianjurkan untuk merubah plat nomor begitu ini apakah akan dimaksimalkan untuk pembangunan di Sulawesi Tengah?
1: Iya. Bagi kami pemerintah kota saya kira ya ini menjadi juga salah satu rekomendasi dari kementerian terkait dengan ketika kita menarik pajak PKB ini harus ada kontribusinya kepada apa yang disumbangkan kepada daerah. Nah, sampai saat ini bahwa alokasi anggaran kita untuk penanganan jalan itu ini bagian dari sebenarnya kontribusi dari pajak kendaraan ini yang kita harapkan ke depan termasuk perbaikan lampu jalan, nah, marka jalan dan lain-lain. Ini semua bagian dari yang harus didorong sesuai dengan arahan dari kementerian bagi daerah ketika ada pajak offset ya yang kami terima baik PKB maupun DPKB ini wajib ya harus dialokasikan sebagian untuk penanganan itu tadi kembali ke penanganan jalan kemudian perbaikan tadi semua infrastruktur jalan itu sebenarnya
0: baik ini menjadi jaminan begitu ya ketika kemudian masyarakat patuh dengan regulasi yang sudah dikeluarkan ini dipastikan bahwa pajak yang dibayarkan ini akan digunakan untuk pembangunan khususnya kalau Kota Palu pastinya di Kota Palu begitu Pak ya. Kemudian ada pertanyaan juga tidak semua yang ada di Palu ini warga Palu ada yang dari luar daerah apakah ini juga perlu untuk merubah plat nomor kendaraannya misalnya bertugas di Palu hanya 2 tahun 3 tahun kemudian harus balik lagi begitu ini bagaimana untuk hal seperti ini
1: Jadi sebenarnya yang diharapkan itu ya oleh pemerintah daerah itu, baik provinsi maupun kita itu, ketika kendaraan seseorang itu yang memang ya berdomisilinya menetap ya lama-lamanya, itu yang diharapkan. Tapi kalau yang tidak menetap, saya kira tidak bisa juga kita perlakukan seperti itu, karena dimanapun kita untuk bekerja itu kan bisa pindah. Tetapi lagi-lagi kita berharap bahwa kebijakan ini sebenarnya intinya bagaimana mendorong itu para wajib pajak ini, khususnya yang pemilik kendaraan ini, bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka bagaimana menata bahwa kendaraan-kendaraan yang sudah berdomisili ini ada jaminan bahwa data kita terkait dengan data kendaraan kita itu akan kelihatan berapa sih kendaraan bermotor yang ada di Kota Palu ini. Nah, selama ini kita kan kesulitan mendata karena tadi itu masih banyak plat-plat kendaraan itu yang memang harusnya sudah berdomisili. Ya, tentunya ini yang tadi sampaikan tadi para Ibu Almisa tadi itu, tentu kita akan pilah mana yang tadi sampaikan tadi yang menetap hanya seminggu misalnya atau satu bulan, tentunya tidak bagian itu kita lakukan. Tetapi kalau dia sudah menetap ya selama-lamanya, tentunya ini harus. Kenapa tadi itu? Semua itu tujuannya bagaimana data kita, data kendaraan ini betul-betul valid adanya. Ya, karena untuk menargetkan sesuai itu harus punya data yang real kita.
0: Yeah.
1: Ya, yang selama ini karena kesulitan, kita mau targetkan sekian ini ternyata kendaraannya tidak semua di Palu.
0: Dan nah, selama ini mungkin ya, capaian targetnya ya belum 100%
1: betul,
0: gitu Pak.
1: Betul.
0: Dari target berapa kemudian hanya berapa yang bisa didapatkan Pak? Misalnya kalau, dicontohkan 2025 kemarin.
1: Kalau kita di 2026 aja sekalian.
0: Ya, 2026.
1: Itu kita kan ini targetkan 62 miliar sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan pemerintah provinsi. Jadi target ini kita berharap dengan adanya ya kerjasama, kemudian program tadi, kemudian adanya tindak lanjut dari surat ini gubernur ini, kita berharap bahwa target ini bisa tercapai. Sampai saat ini kami ini baru 16 miliar lebih, kurang lebih 26 miliar sampai posisi sekarang. Itu untuk PKB. Kalau untuk BBNKB itu target kami itu 43 miliar. Sampai saat ini sudah ada 15 miliar uang masuk, sekitar 35%. Nah, kita berharap sampai dengan semester 2 ini ya bisa mencapai 40% ke depan.
0: Dan baik, kebijakan ini sangat penting untuk mencapai itu ya, begitu ya.
1: Tentu ya, saya kira itu.
0: Baiklah. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga, kalau kemudian masyarakat tidak apa namanya melakukan proses itu sesuai dengan surat edaran atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun kota. Ini tindakan tegasnya akan seperti apa, Pak?
1: Nah, kemarin saya belum ada penekanan yang khusus di dalam surat itu ya. Tapi wacana ke depan ya, bagi kendaraan-kendaraan yang memang berdomisili di Kota Palu, bahkan kembali berkembang wacana itu yang ada di showroom ini kan banyak sekali plat-plat luar yang ingin diperjualbelikan di Kota Palu sebenarnya. Nah, kita wacanakan kemarin bagaimana mereka batas waktu mereka untuk menjualan ini. Jadi ketika misalnya katakan dia 1 atau 2 bulan dia platnya tidak dirubah, ya wajib dia kembali. Nah, itu wacana disampaikan kemarin. Nah, ini tergantung nanti teman-teman di provinsi, karena kewenangan full mereka kebijakannya, kami hanya menguatkan saja, mendukung saja program itu. Nah, jadi kita berharap bahwa semua kendaraan, sekali lagi, kendaraan itu memang harus dibalik nama dalam rangka tadi mendorong. Kalau tidak ya memang itu tadi, data kita memang agak susah yang validnya seperti apa, walaupun data yang ada sekian, tapi itu kan sudah masuk data yang tadi itu, ada kendaraan-kendaraan yang memang platnya masih di luar, tapi datanya ada, data kendaraan itu ya.
0: Baiklah, kemudian ini ada juga dari Ombudsman Sulawesi Tengah yang mengatakan bahwa mengapa kemudian kendaraan, khususnya para pelaku usaha, belum balik nama kendaraannya ke plat Sultan begitu ya. Karena proses administrasinya yang cukup lama, kemudian perlu biaya lagi. Nah, kemudian diusulkan bahwa bagaimana kalau digratiskan terlebih dahulu untuk proses balik namanya, nanti kemudian pajaknya kan akan masuk juga ke pemerintah, seperti kemarin program pengampunan denda pajak. Apakah ini juga menjadi wacana atau boleh didorong ke pemerintah untuk menggratiskan ya, pada saat biaya balik nama itu?
1: Ya, kalau kami pemerintah kota ya setuju juga kebijakan itu. Sebenarnya kebijakan terkait dengan pembayaran kendaraan ini Bapak Gubernur itu, yang kalau kita tahun lalu itu sudah melakukan kebijakan itu ya untuk melakukan apa namanya penghapusan denda ya. Namun ya sebagian kita ini merasa hal itu biasa-biasa saja, harusnya diambil positifnya pada saat dia keluarkan kebijakan untuk pengurangan denda sampai penghapusan kemarin itu harus segera kita melakukan proses administrasinya ya. Kalau dikatakan tadi terkait dengan lambatnya soal itu, saya kira ya kami kota ini sekali lagi tadi karena bukan domain kami yang mengurus proses administrasi kendaraan ini bagian dari kewenangan pemerintah provinsi khususnya UPT, Samsat Provinsi. Saya kira itu mungkin menjadi hal yang masukan yang baik, positif bagi kita di Kota Palu dan pemerintah provinsi sebenarnya untuk mendorong itu.
0: Apakah ini akan didorong misalnya ketika ada rapat koordinasi bahwa inilah masukan-masukan publik misalnya dari Organda meminta dibebaskan dulu biayanya untuk kemudian dirubah, karena ketika mereka sudah merubah kan pajaknya juga akan masuk ke daerah. Akankah ini menjadi usulan ke depan ketika ada rapat koordinasi untuk memaksimalkan nih surat edaran yang sudah dikeluarkan?
1: Iya. Jadi saya kira ini ya terkait dengan masukan dari para pemirsa, ini saya kira itu menjadi rapat kami. Kami memang tadi dalam agenda-agenda rapat koordinasi ini sering lakukan itu. Ada hal-hal yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan apa yang sampaikan tadi. Ini salah satu bagian yang mungkin menjadi masukan ya dalam rapat kita. Nah, ujung-ujungnya nanti kita nanti ya menunggu kebijakan selanjutnya dari Bapak Gubernur. Kami pemerintah kota ini sangat mendukung sebenarnya untuk menguatkan itu bagaimana kebijakan ini ke depan bisa memberikan dampak yang positif bagi daerah, khususnya pendapatan tadi. Ketika ada kebijakan tadi memberikan keringanan atau pembebasan yang awalnya itu semua nanti kami nanti kembalikan kepada nanti pengambil kebijakan yang tentunya Bapak Gubernur yang sebagai kewenangan full mengelola pajak kendaraan maupun BNPB ini.
0: Baik, ya. Artinya di sini disimpulkan bahwa ini masih sebatas himbauan dulu, belum ada tindakan tegas gitu Pak ya, ketika kemudian belum melakukan hal tersebut. Dan belum ada deadline sampai di bulan apa ini harus dilakukan, belum ada Pak ya?
1: Ini kita kan mendorong terus ini secepatnya ini, karena program tadi, program terkait dengan Gakum, sweeping ini, penegakan hukum ini agendanya berjalan terus. Baik. Nah di situ nanti kita akan ketahuan nanti, kita tidak mau juga masyarakat ini ketika ada kendaraannya yang sudah dikeluarkan ini tiba-tiba dia merubah kendaraannya. Nah di situ kita akan tahu ya kenapa tidak dirubah. Nah akan ketahuan tadi ada mungkin cuma berdomisilinya cuma satu minggu, mungkin alasan-alasan itu ya. Kemudian mungkin ada orang kenapa tidak membayar pajak kendaraannya. Tentunya ada hal-hal pertimbangan apa yang dilakukan. Semua itu nanti menjadi hal yang di dalam rapat kami, koordinasi kami dengan teman-teman di provinsi, karena yang terlibat di dalam penanganan ini ada Samsat Provinsi, PT Samsat Provinsi, kemudian Kapolresta ya, Polresta dari Lantas Polisi, kemudian LRJR ya, kemudian Perhubungan, bahkan POM terlibat juga di dalam kegiatan ini. Nah ini saya kira hal yang bagus ini untuk sama-sama untuk bagaimana mendorong optimalisasi ini ke depan.
0: Baiklah, kemudian Pak, ini terkait dengan kebijakan ini pastinya lahir dari seperti yang Bapak sampaikan bahwa PAD kita belum maksimal. Betul. Seperti itu. Tetapi adakah kemudian semacam penelitian begitu atau kajian, kenapa sih sebenarnya orang Sulawesi Tengah ini malas untuk merubah plat nomor kendaraannya ketika mereka menggunakan plat nomor kendaraan dari luar? Apakah administrasinya yang cukup berbelit dan itu bisa menjadi masukan atau seperti apa? Kalau dari bahan kajian dari beberapa rapat koordinasi yang dilakukan?
1: Ya, untuk penelitian sih belum ada ya, penelitian belum ada. Tapi di dalam hal seperti itu yang berkembang belit-belit itu memang kami juga pernah menyampaikan di dalam rapat pertemuan koordinasi kami terkait jangan sampai kenapa banyak sebagian besar masyarakat yang sudah memiliki kendaraan ini tapi enggan untuk melakukan perubahan balik namanya. Apa kami seperti sampaikan tadi, tapi ternyata dari pemerintah sebenarnya kita itu rendah. Ya, cuma memang tadi itu keinginan untuk merubah itu ya kita tahu, makanya kita mendorong kepatuhan WP ini, pajak kendaraan ini, untuk melakukan balik nama atau pembayar kendaraannya itu kita harapkan sebenarnya di Kota Palu. Karena kebalikannya seperti tadi sampaikan bahwa ketika beban kota yang semakin kuat ini tapi tidak ditunjang dengan beban kendaraan yang tidak maksimal kita lakukan, karena datanya tadi data kendaraan yang harusnya membayar kontribusi bagi daerah ini seperti itu, ini kan menjadi masalah juga. Belum kilometer dia punya apa namanya sumbangan terhadap pembangunan yang lain sebenarnya. Nah ini kita berharap bahwa kebijakan yang dikeluarkan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, karena semua ini tujuannya dalam rangka tadi mendorong bagaimana pembangunan kota, khususnya kami Kota Palu ini bisa berjalan. Artinya kondisi jalan yang kita harapkan yang kemarin dulu banyak berlubang, tentunya ini bagian dari sumbangan kontribusi dari pajak kendaraan tadi yang disampaikan, karena memang itu menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh kementerian kepada daerah. Ketika ada alokasi anggaran pajak yang diterima dari kendaraan ini, harus balikannya juga kepada perbaikan jalan dan lain-lain. Saya kira itu.
0: Baiklah, ya. Disayangkan kalau kemudian kita menggunakan kendaraan di Sulawesi Tengah, ya, tetapi pajaknya kita bayar di luar daerah, luar begitu daerah, ya. Betul. Tetapi kalau dari Organda kemarin ada juga dari luar daerah yang kemudian dia membayar pajaknya di Kota Palu. Tetapi mungkin lebih banyak yang keluar daerah kali, Pak, ya. Ya.
1: Kalau dari luar Kota Palu itu tadi, kalau berarti kalau dia membayar kota, berarti administrasi di Kota Palu bagus dong.
0: Okay.
1: Kan logikanya. Jadi iya, sangat sangat berbanding terbalik opini masyarakat tadi mengatakan bahwa di Palu itu berbelit-belit. Karena ternyata dari apa yang disampaikan dari pihak Organda, banyak juga dari luar masuk bayarnya di Palu. Artinya proses administrasi di Kota Palu ya saya kira berjalan dengan baik yang ada dilakukan oleh teman-teman di UPT Samsat Provinsi.
0: Baiklah, kita tinggal menunggu nanti apakah akan ada kebijakan baru, misalnya digratiskan terlebih dahulu, atau mungkin ada pemotongan begitu ya, ketika akan melakukan mutasi kendaraan, kemudian ya, prosedurnya apakah akan ya, lebih diringankan lagi atau seperti apa, nanti kita akan update lagi informasinya begitu ya, ya Pak Imran. Betul. Namun di akhir kebersamaan kita ada yang ingin disampaikan, Pak, ini kalau kita melihat di media sosial sangat ramai nih, Pak, diperbincangkan soal kebijakan ini, apa yang menjadi pesan Bapak kepada masyarakat di Kota Palu, silakan.
1: Jadi ya, terima kasih para pemirsa, pendengar Radio Pro 1 Kota Palu. Jadi bagi kami pemerintah daerah khususnya Kota Palu sangat berharap bahwa ya masyarakat ini yang selama ini ya masih belum membayar pajak kendaraannya bermotor PKB maupun yang tidak ya melakukan perubahan ini, kita berharap ke depan bahwa dalam rangka mendorong pembangunan Kota Palu ke depan, khususnya perbaikan jalan-jalan kita, ini sangat diharapkan kontribusi dari sektor pajak ini, khususnya pajak kendaraan ini kepada daerah. Sehingga harapan kita bahwa dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diberikan ke daerah ini, saya kira ini juga bisa menutupi kita, membiayai pembangunan kita. Karena ya kita tahu bahwa kebijakan pusat ini dalam rangka transfer dana ke daerah untuk menumpang ini sangat kecil efisiensinya, sehingga harapan kita melalui pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB ini, balik kendaraan bermotor ini sangat diharapkan untuk optimalisasinya. Salah satunya adalah bagaimana tadi mendorong yang belum membayar pajak segera bayar pajak BBNKB-nya, kemudian yang belum balik nama segera balik nama, itu harapan kita di Kota Palu.
0: Ya. Baiklah, nah ini pastinya di pastikan kalau tadi masyarakat bertanya apakah nanti akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ya, tadi disampaikan oleh Pak Imran begitu ya, bahwa ini akan digunakan beberapa persen, ya, ini pastinya ya, persentasenya juga agak ada, sedikit tinggi ya, begitu ya, ya sudah ya, ada regulasi dari ya, kementerian kemudian. Jadi kalau misalnya masyarakat membantu untuk kemudian dengan adanya ini masih bersifat himbauan sebenarnya, surat edaran, masih ya, berupa edaran, himbauan yang belum secara tegas ya, mengatur tentang sanksi, tetapi ya, di lapangan nanti akan ada sweeping begitu yang dilakukan. Ya. Nah ini akan menjadi kendala ya, bagi masyarakat yang betul, tidak kemudian mengindahkan himbauan ya, tersebut.
1: Betul.
0: Baiklah, sekali lagi terima kasih untuk Pak Imran Lataha, terima kasih banyak sebagai Kepala Bapemda Kota Palu. Mudah-mudahan ya, sudah bisa menjawab juga beberapa opini publik yang masuk pagi tadi. Nah sudah penjelasannya sangat jelas bagaimana kemudian masyarakat ikut berkontribusi di tengah efisiensi anggaran ini,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Kalau ada jalan yang rusak susah untuk diperbaiki, betul, kalau tidak ada uangnya gitu ya. Baiklah, terima kasih Pak Imran sudah hadir di studio kami. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak Palu Menyapa untuk pagi hari ini. Saya Susanti Akataba. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi ditemani Dinda kembali nih ya, setelah kita mendengarkan Palu menyapa. Dan di pagi hari ini pendengar, kita berada di program Halo RRI, di mana ruang dialog ini ataupun ruang aspirasi dari masyarakat dan tentunya pendengar kita. Dan program ini menjadi jembatan antara warga dengan berbagai pihak terkait, tentunya pemerintah kita setempat, untuk membahas persoalan pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga isu-isu dekat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu pendengar, di satu jam ke depan Dinda akan menemani pendengar semua. Tentunya pendengar bisa memberikan untuk suaranya di Halo RRI ini, di mana setiap aspirasi atau mungkin keluh kesah, saran maupun masukannya ini ya, yang nantinya akan diberikan untuk pemerintah kita. Untuk itu pendengar, di Halo RRI pada hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026, kami membuka ruang aspirasi untuk masyarakat semua. Silakan bergabung bersama kami dan sampaikan untuk aspirasinya itu ya, atau mungkin keluh kesahnya. Kami masih menunggu sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi masih di program Halo RRI, dan di mana kita akan memberikan ruang untuk pendengar semua, di mana memberikan juga ini ya kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, masukannya, kritik yang membangun maupun pertanyaan ini ya terkait berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Dan melalui program ini, pendengar, suara masyarakat akan menjadi bagian yang penting ini ya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik, tentunya pembangunan daerah juga ini ya. Dan untuk itu kami akan memberikan ruang untuk pendengar semua, silakan bergabung bersama kami untuk memberikan mungkin keluh kesahnya ini ya, boleh gitu kan, kritik dan sarannya terkait dengan pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk itu bersama di Halo RRI Palu sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Dinda memberikan ruang sebesar-besarnya untuk pendengar Pro 1 RRI Palu.

Pendengar Pro 1 RRI Palkon, informasi dan inspirasi untuk Halo RRI tentunya, di mana selain sebagai jembatan untuk aspirasi, keluh kesah, kritik masyarakat, RRI Palu juga akan memberikan ini ya untuk ruang kepada masyarakat juga berbagi ceritanya ini. Dan kemarin sudah ada masyarakat kita yang memberikan apa ini ya keluh kesahnya kepada RRI, dan untuk hari ini kami akan memberikan informasinya terkait dengan penutupan jalan ini ya, dari yang dijawab langsung dari Kasih Lingkungan Perhubungan di Subkota Palu, dan di mana sebenarnya untuk aturannya itu sudah diatur begitu ya, mengenai kegiatan seremonial seperti acara pesta, dan kemudian dikecuali mungkin ada cara yang urgent, misalnya acara kedukaan begitu ya, itu bisa menggunakan posisi jalan sebagian atau hampir sebagian badan jalan untuk bisa dibuka. Tapi kebijakan itu memang diambil juga secara terkoordinasi dan alurnya seperti itu ini ya. Jadi untuk acara urgent boleh menggunakan sebagian jalan begitu ya, tetapi tidak semuanya. Jadi tetap memperhatikan juga untuk pengguna jalan agar bisa melewati jalan tersebut dan tidak terhalangi. Nah, yang pastinya dari Kasih Lingkungan Perhubungan di Subkota Palu juga memberikan jawabannya bahwa semua akan diatur dengan kebijakan dan juga akan diatur secara terkoordinasi, dan pastinya untuk kegiatan-kegiatan pesta sudah tidak direkomendasikan untuk penerbitan izin ke teman-teman di Satlantas. Nah, mungkin nanti bisa ditindak lebih lanjut ini ya untuk masyarakat yang masih menggunakan jalan sebagai acaranya ini ya, ataupun pesta-pesta yang menutup jalan dan menghalangi masyarakat untuk berlalu lalang. Mungkin untuk masyarakat juga bisa langsung memberikan aduannya apabila memang ada tetangganya atau warganya ini ya yang masih menggunakan jalan untuk acara-acara pesta seperti pesta pernikahan, kemudian pesta-pesta yang tentunya bukan sesuatu yang urgent tadi ya. Kalau kedukaan memang kita tidak bisa rencanakan, sehingga semoga dari masyarakat Palu ini bisa bijak tentunya untuk menggunakan jalan agar tidak mengganggu pengendara lain. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar juga bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id, dan pilih untuk Kota Palu ini ya. Di sini kita akan memberikan informasi secara update juga mengenai Sulawesi Tengah. Dan pendengar tetap bersama kami karena kami masih menunggu ini untuk Halo RRI di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu masih di Halo RRI dan kami masih membuka ruang untuk pendengar di pagi hari ini. Silakan berikan untuk mungkin aspirasinya, komentarnya juga untuk di Halo RRI ini. Halo. Oh, waduh, terputus ini ya. Silakan bisa kembali menghubungi kami tentunya di RRI Pro 1. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum di Halo RRI Pro 1.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi.
1: Saya Haris Lawisi di Tatama.
0: Iya, Pak Haris.
1: Ya, ini bagus sekali ini tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama peta tadi ya. Itu masih ada yang menggunakan jalan, tapi kalau mungkin seperti kedekatnya itu sama rumi, tapi itu hanya bagian saja. Nah, ini memang sama rumi, tapi yang pesta ini masih ada. Ada yang menggunakan jalan, tapi kira-kira apa yang kita lakukan supaya orang juga tidak tersinggung, tidak mencari masalah baru, ya. Jadi, kira-kira apa yang paling tepat yang kita lakukan untuk masyarakat biasa ini supaya itu tidak terulang lagi, ya. Makasih, Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih untuk keluh kesahnya juga nih dari Pak Haris. Halo.
1: Halo.
0: Oke, dan ini menanggapi dari aduan masyarakat kemarin ini ya, terkait penggunaan jalan yang digunakan untuk pesta. Dan Pak Haris ini menanggapi seperti apa ini ya, kalau memang sudah ada peraturannya, sebagai masyarakat biasa kita untuk menegurnya seperti apa, atau mungkin ada kebijakan ataupun denda ini ya, atau seperti apa peraturan yang sudah ditetapkan untuk masyarakat supaya mereka tetap tadi ya bijaksana dalam menggunakan jalan. Nah, kalau untuk yang kedukaan ini digunakan sebagian, kemudian sebagiannya tetap memberikan kesempatan untuk pejalan lain. Nah, mungkin nanti bisa lebih lagi ya dijawab oleh pemerintah kita supaya peraturan penggunaan jalan yang digunakan untuk pesta-pesta ini tetap ditindak secara tegas, ataupun mungkin diberikan denda ya. Seperti itu, nanti boleh kami hubungkan untuk pendengar kita, Pak Haris, supaya dari pemerintah juga akan memberikan untuk

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi kita masih di program Halo RRI. Ruang untuk pendengar semua menyampaikan aspirasinya ini ya, masukan, kritik yang membangun maupun pertanyaan terkait berbagai persoalan yang ada di sekitar masyarakat Kota Palu di Sulawesi Tengah ini ya. Dan melalui program ini tentunya suara masyarakat sangat penting menjadi bagian dalam mendorong perbaikan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta berbagai isu yang tentunya untuk kepentingan bersama ini ya. Dan pendengar, sampai pukul 10 kami membuka untuk masyarakat memberikan mungkin aspirasinya, boleh keluh kesahnya juga boleh ini ya, karena di Halo RRI kita bebas untuk berpendapat, bersuara tentunya. Dan untuk informasi ataupun aduan-aduan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita akan kami sambungkan langsung ini ya, terkait dengan pemerintah yang dituju begitu. Atau pendengar juga bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id, dan di mana setiap harinya kami update ini ya, berita-berita terkini untuk informasi Sulawesi Tengah. Untuk itu pendengar silakan bergabung bersama kami, manfaatkan ruang ini sebagai wadah komunikasi yang terbuka tentunya ya, dan solutif, dan tetap bersama kami di Halo RRI.

0: prosesnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kami informasi dan inspirasi masih di program Halo RRI ini ya. Dan silakan untuk pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami memberikan mungkin keluh kesahnya ini ya. Ada yang dirasakan di lingkungan sekitar terkait apa saja ini ya. Mungkin sampah kah atau mungkin jalan atau apa ya, penggunaan jalan yang tadi sudah disampaikan juga, ada pesta atau mungkin apapun itu, pendengar keluh kesahnya yang mungkin dialami di lapangan langsung boleh disampaikan di Halo RRI Palu. Karena kami akan memberikan juga ruang sekaligus jawaban ini ya terkait dengan aduan dan keluh kesah yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tengah. Sampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami tentunya di Pro 1 RRI Palu atau bisa melalui line telepon kami juga ini ya untuk 0811 4560 3908 atau bisa melalui line telepon juga di 0451 455 442. Kami memberikan ruang untuk pendengar semua di Halo RRI.

0: Baik pendengar, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita di Halo RRI tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Mbak Dinda.
0: Iya.
1: Ada
2: dari masyarakat yang di desa,
0: ya.
2: Kemarin kan beberapa waktu lalu terjadi bencana banjir yang ada di wilayah Kecamatan Sirenja. Terjadi pendataan di sana, pendataan terhadap kerusakan dan kerugian oleh banjir tersebut. Pertanyaannya, masyarakat yang ada
0: ya, pertanyaannya seperti apa ini Pak Muklis?
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya. Silakan diulang kembali Pak untuk pertanyaan.
2: Ada bencana.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya, bencana banjir ya.
0: Iya.
2: Jadi kurang bagus sinyalnya Mbak Dinda.
0: Iya. Halo.
2: Ya, sudah bagus ya. Oke.
0: Oke.
2: Bencana banjir yang terjadi beberapa waktu di Kecamatan Sirenja, itu yang tertimpa itu adalah Desa Valentuma dan Desa Sirenja. Nah, ini sudah didata oleh BPBD, baik BPBD Kabupaten Donggala maupun BPD Provinsi. Data sudah masuk. Pertanyaannya masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap data-data tersebut sudah masuk semua? Apakah memang ada bantuan atau tidak? Tidak jelas.
0: Okay.
2: Ada keraguan masyarakat. Jangan-jangan sudah data sudah ada, yang itu sudah apa namanya, dananya sudah ada, tetapi tidak masuk kepada masyarakat.
0: Okay.
2: Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata di desa Mbak Dinda terjadi pengurangan apa namanya, pengurangan struktur pemerintahan desa. RT itu hampir dihilangkan, RT hampir tidak ada lagi, yang ada tinggal kepala dusun. Nah, ini mungkin bagaimana penjelasannya untuk lebih memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih Mbak Dinda, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Muklis ini ya, untuk aduannya dan keluh kesahnya tentunya untuk aspirasi kepada Halo RRI disampaikannya di Desa Sirenja. Iya, untuk itu kita nanti akan sampaikan aspirasinya ataupun keluh kesahnya ini terkait dengan aduan yang disampaikan Pak Muklis. Dan kami juga sudah bersama dengan rekan kita dari reporter ini ya, langsung nanti akan memberikan jawabannya seperti apa dan menghubungkan kepada pihak yang terkait tentunya. Dan untuk Pak Muklis, kemungkinan besar kami akan berikan jawabannya langsung nanti ini ya di website resmi dari RRI, rri.co.id, atau bisa melalui berita yang disiarkan dari RRI tentunya di Info Pro 1 siang hari, atau mungkin di Lintas Sulawesi Tengah juga ini ya. Untuk itu terima kasih banyak untuk aspirasinya, keluh kesahnya yang sudah disampaikan dari pendengar kita, dan terima kasih sudah mendukung juga juga ini ya untuk pembangunan yang ada di daerah Sulawesi Tengah supaya menjadi lebih baik juga ini. Karena untuk diskusi seperti ini, kemudian apa yang sudah disampaikan warganya ini akan memberikan juga ini ya tentunya ya kontribusi dalam perbaikan pelayanan publik yang ada di Sulawesi Tengah. Dan pendengar, silakan sampaikan keluh kesah Anda, mungkin aspirasi juga boleh ini ya, karena Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kalian informasi dan inspirasi untuk aduan yang sudah diterima dari Haro RRI pagi hari ini, di mana tadi sudah disampaikan juga oleh pendengar kita Pak Muklis, dan tadi sudah langsung dihubungkan oleh pihak yang terkait. Ternyata belum terjawab ini ya, dan tentunya untuk aduannya akan kami terus berikan informasi dan jawabannya melalui website resmi dari RRI, rri.co.id tentunya. Dan pendengar, untuk kami berikan juga waktunya untuk mendengar, memberikan aspirasinya, dan tidak terasa ini ya, nanti di Jumat lagi akan diberikan ruang untuk pendengar semua, tentunya di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah di Halo RRI bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Dan pendengar, tidak terasa ini perjumpaan kita di pagi hari ini dari tadi subuh ini ya bersama Dinda, dan tidak terasa sudah pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dinda menemani pendengar semua. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu dan akan digantikan oleh rekan Dinda ini, Umi ya. Selain ini juga akan dengarkan untuk dialog dari Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kali informasi dan inspirasi di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian anti korupsi? Karena bukan cuma menilap uang negara, tetapi ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Mari kita simak cerita selengkapnya. Maya dan Andre merupakan pihak Kejaksaan Daerah Sukamaju duduk mengelilingi meja rapat. Mereka sedang membahas kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sukamaju.
1: Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sukamaju, yaitu Pak Budi. Maya, apakah kamu sudah mendapatkan informasi terbaru?
2: Iya Pak Andre. Berdasarkan investigasi yang saya lakukan, terdapat bukti kuat bahwa Pak Budi selaku Bupati Sukamaju menerima suap dari perusahaan tambang minyak untuk mendapatkan keuntungan dan perlakuan khusus.
1: Apa? Apakah bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menjerat Pak Budi?
2: Iya Pak Andre, kami telah mengumpulkan bukti berupa transaksi keuangan yang mencurigakan serta rekaman percakapan yang membuktikan keterlibatannya dalam kegiatan korupsi.

0: Pendengar Prosa Terari Paluk adalah informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi, selamat hari Rabu. Semangat untuk kita semua di hari ini. Banyak hal yang luar biasa yang akan kita hadapi dan juga tentunya dengan hasil yang luar biasa juga ya. Dengan persiapan dan banyak hal yang tentunya sudah kita upayakan untuk menyambut hari ini, hari ketiga di bulan Juni 2026. Gak berasa ya, kemarin tuh berasa baru tanggal 1, udah tanggal 3 aja ya. Yang pasti banyak hal-hal yang menyenangkan untuk hari ini, termasuk juga kita akan bukannya berat sih, tapi kita akan lebih sedikit serius ya membahas ini tentang korupsi, kemudian juga tentunya berbagai hal terkait dengan judi online dan juga anti narkoba. Tapi di dalam program sanksi sendiri atau suara anti narkoba, korupsi dan juga judi ya, kita lebih spesifiknya pagi ini atau hari ini akan membahas tentang masalah korupsi nih ya. Korupsinya menghadirkan siapa, tapi lebih lagi berspesifiknya lagi ke peran media ya, di mana tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu tentang peran media sebagai pilar keempat dalam melawan korupsi di Indonesia ya. Dan pagi hari ini saya sangat beruntung bisa duduk bersama ya, ngobrol ceritanya ini ya, di program kita di Sanksi bersama dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Kota Palu. Ada Bang Agung Sumanjaya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak
0: Win. Oke. Pagi hari ini gimana nih ya? Kalau warna jurnalis itu kan tidurnya agak enggak teratur gitu ya. Betul. Tapi pagi ini fresh ya?
1: Alhamdulillah fresh.
0: Oke, alhamdulillah. Berarti kita sudah siap ngobrol nih ya. Pembahasan kita ini tentang korupsi nih, Bang Agung ya, yaitu bagaimana peran media sebagai pilar keempat dalam melawan korupsi Indonesia. Kita tahu bahwa yang namanya korupsi ini kan menjadi salah satu tantangan terbesar gitu ya, selain narkoba.
1: Betul.
0: Dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Nah tentunya praktik korupsi ini kan tidak hanya merugikan keuangan negara gitu ya, tapi juga merampas hak masyarakat. Dalam hal ini, kenapa media sering disebut sebagai pilar keempat nih, kalau dari perspektif pandangan Bang Agung sebagai Ketua Aliansi Jurnalis?
1: Ya baik, terima kasih Kak Umi. Ini untuk sekian kalinya diberi ruang kami Aliansi Jurnalis Independen untuk hadir di RRI ya, berbicara soal korupsi. Kenapa penting ya media untuk ikut di dalamnya ya? Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa betul tadi yang Kak Umi sampaikan bahwa korupsi ini merupakan kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa, di mana kejahatan ini bukan hanya orang per orang yang menjadi korban, namun masyarakat secara umum, dalam hal ini publik ya. Nah kami pers di dalamnya sebagai yang disebut pilar keempat demokrasi juga memiliki peran tentunya di dalamnya untuk bagaimana pencegahan tentunya ya, tidak harus ketika penanganannya, tapi dari pencegahannya kita juga sudah berperan di dalamnya. Jurnalis, kemudian media itu sendiri juga harus melakukan upaya pencegahan, tentu lewat proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penganggaran, kemudian dari lelangnya seperti apa, kemudian implementasi proyek tersebut ketika menggunakan anggaran-anggaran negara. Seperti itu, dan kita harus melihat itu dari awal sampai selesainya proses dari suatu program ataupun proyek yang dibuat oleh pemerintah. Nah kita masuk di dalamnya sebagai watchdog atau istilahnya anjing penjaga, yang disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi. Kita juga berperan di situ untuk mengawasi segala proses tersebut, mulai dari tadi saya sampaikan di awal bahwa mulai dari penganggarannya, kemudian proses lelangnya, itu harus kita masuk di dalamnya. Tapi yang menjadi dilematis ketika berbicara skop daerah, proses-proses itu terkesan tertutup bagi kami. Nah tentu kita tidak hanya memiliki tidak hanya sumber informasi kita, tidak hanya pemerintah, tapi ada pihak-pihak tertentu, kemudian dokumen-dokumen negara yang bisa kita akses melalui internet, yang itu juga bisa kita kawal bersama mulai dari awal, seperti itu.
0: Oke, okay. Bang Agung, dalam perspektif Aji nih ya, ini terkait dengan apakah media saat ini, kalau dari perspektif Aji sekali lagi ya, apakah peran media saat ini masih efektif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap yang namanya kekuasaan?
1: Ya, kalau kita melihat sekarang ya, memang seperti saya bilang di awal tadi bahwa akses kita untuk mendapatkan informasi itu dari awal, misalnya program dibuat, kemudian budgetingnya seperti apa, itu kami sangat tertutup untuk masuk ke dalamnya. Nah, yang selama ini yang kita temukan kan kasus-kasus korupsi itu sampai pada penanganannya, ketika sudah sampai di kejaksaan, kepolisian, baru kita ketahui, oh ternyata ada kasus nih, dan kita baru meliput ataupun baru memberitakannya ketika sudah kejadian. Nah, seharusnya dari awal itu kita sudah berperan untuk melakukan juga upaya pencegahan melalui misalnya ada mekanisme yang salah, tentu kita sampaikan juga kepada publik. Sebagaimana kita ketahui, publik berhak untuk mendapatkan informasi ya melalui kita yang berprofesi sebagai jurnalis, seperti itu Kak Umi. Dan memang sangat penting sebetulnya kita juga dilibatkan seperti itu.
0: Oke, kemudian tahapan yang biasanya dilakukan oleh para jurnalis ya, ini ketika menelusuri kasus korupsi itu apa aja nih, Bang Agung? Saya kan juga penasaran gitu ya. Oke, mungkin ini bisa menjadi share juga informasi yang ingin diketahui oleh publik ataupun masyarakat. Betul. Mereka gimana sih caranya gitu, atau dari ada hal apa saja tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan, Bang Agung?
1: Ya, tentu berbicara soal bagaimana menjaga agar ya kita juga berperan untuk menjaga agar uang rakyat ini tidak masuk ke kantong oknum-oknum ini, tentu dari awal penganggaran kita sudah mencari data. Kalau memang data tersebut ada beberapa pemerintah daerah yang welcome terhadap bagi-bagi data soal

0: IT ya? Teknologi itu sehingga kita masuk lewat itu. Okay. Misal proses tersebut buntu,
1: yeah,
0: apa tidak dapat akses informasi dari pemerintah, ataupun misalnya pihak lain, kawan-kawan NGO misalnya, LSM, itu juga menjadi salah satu sumber data kami.
1: Sumber data, ya.
0: Seperti itu, sehingga pemberitaan yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai fakta, tidak asal menuduh.
1: Yeah.
0: Ya, kalau kita asal menuduh, tentu balik lagi ke kami sebagai pekerja media. Kita tahu sekarang ini undang-undang IT yang ya menurut kami AJI sendiri, undang-undang IT itu sebetulnya pasal karet yang bisa menjerat siapa saja termasuk kami jurnalis bila tidak hati-hati dalam menyajikan pemberitaan. Seperti itu, Kak Umi.
1: Oke, Bang Agung. Dari profesi ataupun dari hal apapun yang sedang ditangani gitu ya oleh seorang jurnalis, kita bicara soal tantangan terbesar ini ya yang selain dari memang mau mengulik sesuatu itu kan jalan-jalannya itu enggak semudah semulus jalan tol gitu
0: Betul.
1: Banyak jalan-jalan yang kalau istilahnya nutup satu ini kita bisa ke bagian yang lain gitu, seperti yang Bang Agung sampaikan gitu ya. Tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis ketika meliput kasus korupsi selain yang disebutkan tadi, apalagi nih yang masyarakat tuh perlu tahu.
0: Betul.
1: Karena paham juga nih karena kalau masyarakat hanya menunggu ini kok wartawan-wartawan yang istilahnya kayaknya mereka masuk dalam lingkaran itu ya, karena mungkin mereka diberikan fasilitas atau dalam kutipan seperti itu ya. Bang Agung.
0: Ya, selain tadi saya sampaikan bahwa ditutupnya akses sejak mulai dari apa penganggaran, kemudian proses lelang. Kita juga mungkin ketika sudah mendapatkan data kemudian mencoba untuk memberitakannya, kadang juga diperhadapkan dengan intimidasi. Intimidasi itu apakah fisik ataupun intimidasi secara ekonomi. Ya, kita rahasia umum lah ya. Media ini kan ada fungsi bisnis di dalamnya. Ketika orang misalnya yang berkepentingan ataupun dapurnya diganggu dengan pemberitaan yang memang pemberitaannya ya dugaan korupsi, kemudian dia bisa mengintervensi dapur redaksi kita dengan menjanjikan uang, itu juga salah satu bentuk intimidasi terhadap jurnalis yang sudah bekerja sungguh-sungguh di lapangan untuk mengumpulkan data terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kemudian juga apa ya, kurangnya literasi kawan-kawan jurnalis mungkin terkait dengan proses-proses proyek. Bagaimana aturan-aturannya seperti apa, itu juga menjadi tantangan juga, sehingga perlu memang ada, dan kami di AJI juga berkomitmen untuk atau bertanggung jawab juga untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan kawan-kawan terkait dengan literasi soal bagaimana menjaga agar ataupun mencegah agar tindakan-tindakan korupsi tersebut tidak terjadi. Nah, yang paling penting juga adalah kesejahteraan kawan-kawan jurnalis di lapangan. Ketika dia bekerja profesional, namun dapurnya belum mengebul ataupun kesejahteraannya masih sangat jauh di bawah, maka iming-iming pihak lain itu masih mungkin berpotensi.
1: Jeratnya di situ yang bahaya ya.
0: Berpotensi untuk terjadi. Namun saya pastikan jika itu berbicara kawan-kawan anggota Aliansi Jurnalis Independen, itu semua tidak. Walaupun memang masih banyak kawan-kawan kita yang belum sejahtera, insya Allah kawan-kawan di AJI Palu tetap menjaga independensinya.
1: Oke, luar biasa ya. Kemudian kalau tadi sempat disinggung juga soal bagaimana intimidasi, artinya ada perlindungan hukum yang harus kita bahas gitu. Bang Agung, bagaimana AJI memandang artinya perlindungan hukum bagi jurnalis investigasi di Indonesia? Kalau dari perspektif pandangan seorang Bang Agung sebagai ketua AJI,
0: Kita berkaca pada laporan-laporan yang sudah masuk ke pihak kepolisian. Kita lihat masih banyak yang hanya sekedar diterima saja aduan kami tanpa sampai ke pengadilan ataupun diproses secara hukum yang berlaku. Nah, kalau berkaca di nasional, kita lihat sendiri bagaimana intimidasi yang dilakukan terhadap majalah Tempo dikirimi kepala babi, yeah, mm-hmm, dikirimi bangkai tikus, yeah, mm-hmm, kemudian kaca mobil jurnalis.

0: plastiknya dipecahkan. Mm-hmm. Itu semua sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, tapi sampai sekarang tidak ada upaya untuk mengungkap siapa orang di balik itu. Itu juga menjadi suatu dilematis tersendiri bagi kami di lapangan. Tapi itu semua tidak membuat kami surut untuk memberitakan sesuai fakta ataupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, bagaimana caranya kita untuk ya itu tadi dari segi penegakan hukum ya, kita melapor ke sana itu sesuai. Tapi kita juga punya strategi lain, yaitu bagaimana kawan-kawan di lapangan ketika meliput selalu keep kontak dengan organisasi ataupun NGO-NGO lain yang memiliki semangat yang sama terkait pemberantasan korupsi. Nah, dengan kekuatan yang ada ini, kami yakin bahwa selain kita tidak berharap banyak ke penegakan hukum, tapi biarkan kekuatan publik atau masyarakat yang kita ambil seperti itu.
1: Secara profesional, jurnalis itu kan di saat di zaman sekarang ya, itu seperti yang Bang Agung sampaikan bahwa mereka juga harus paham IT, bagaimana penggunaannya. Berbicara tentang IT, Bang Agung, bagaimana media profesional ya menjaga kredibilitasnya di tengah banjirnya informasi digital saat ini? Kita tahu ya, wah banyak sekali informasi, apalagi masyarakat tuh kayaknya gampang gitu kemakan ya dengan informasi-informasi yang seliuran gitu digital mereka, baik melalui gawai ataupun situs-situs yang kita nggak tahu apakah ini hoax kah ataupun fakta gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara soal profesional menjaga kredibilitas di tengah banjirnya informasi digital, langkah-langkah yang dilakukan oleh AJI sendiri seperti apa?
0: Ya, kalau kami di AJI kebetulan ada program kami namanya pelatihan cek fakta.
1: Pelatihan cek fakta.
0: Ya, itu juga kami melibatkan tidak hanya jurnalis juga, tapi medianya sendiri. Nah, ini kemarin di beberapa tahun terakhir kami bekerja sama dengan Google News, juga dari Internews yang memang memiliki jejaring-jejaring untuk bagaimana peningkatan pengetahuan digital kawan-kawan jurnalis seperti itu. Sehingga ketika media ataupun jurnalis menerima informasi itu tidak ditelan mentah-mentah, tapi ada cek faktanya ya, melalui perangkat-perangkat ataupun aplikasi-aplikasi yang diperkenalkan dari trainer-trainer yang berasal dari Jakarta. Seperti itu kami, sehingga benar-benar kalau memang hoax ya kita katakan bahwa informasi ini hoax. Ya, banyak kasus yang kita ungkap bersama bahwa informasi yang sudah lebih dulu viral di media sosial yang masyarakat yakini itu benar adanya, kami yang menguji ternyata itu adalah hoax.
1: Oke, itu adalah bagian dari meyakinkan publik ya, bahwa menerima berita ya disarankan untuk melalui portal ataupun situs berita yang memang sudah istilahnya terakreditasi lah ya. Oke, kemudian nih Bang Agung ya, dari pandangan AJI sendiri nih ya, melihat fenomena trial by social media ya yang terjadi di mana dalam kasus-kasus korupsi khususnya ini, gimana?
0: Ya apa ya, kalau kami sih melihat ini tidak bisa di bendung memang ini sudah masanya, tapi memang kembali lagi ketika mendapat informasi apa yang masih belum bisa dipastikan ya. Sekarang kan orang main tuduh di media sosial seperti itu kan. Kami terus mengujinya, melakukan misalnya verifikasi data, kemudian konfirmasi pada pihak-pihak yang memang merasa dirugikan dengan informasi tersebut, sehingga kita menyajikannya tidak sama dengan media sosial. Yang kami sampaikan adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ya itu juga menjadi tantangan kami jurnalis, bagaimana benar-benar jangan ikut cara main media sosial. Jangan ikut cara main akun-akun bodong yang kadang yang punya niat tertentu dengan menyebarkan informasi tersebut untuk misalnya mendiskreditkan salah satu orang atau individu maupun kelompok seperti itu. Jadi kita tetap profesional melakukan verifikasi, konfirmasi dan mengumpulkan data-data yang sesuai fakta.
1: Oke. Okay. Bang Agung, kita semakin tentunya mendalam gitu ya dengan topik kita, dan juga mungkin di sini bukan hanya ajinya ataupun juga bukan hanya kita sebagai orang media gitu ya, tapi juga kita inginkan masyarakat juga ikut berkontribusi dalam pengawasan korupsi ini ya. Kita kembali lebih fokus kepada korupsi, di mana tentunya kita ingin tahu kalau dari Bang Agung sendiri gitu ya, bagaimana seharusnya masyarakat istilahnya berkontribusi gitu ya, membantu dalam mengawasi praktik korupsi.
0: Iya. Salah satunya mungkin benar dengan menggunakan media sosial ya. Tapi jangan langsung menjustifikasi bahwa ini salah. Jika ada temuan di lapangan ya, masyarakat bisa merekam video dan bisa menampilkan faktanya seperti apa. Misalnya pekerjaan drainase. Kalau memang drainasenya tidak berfungsi, kan itu bisa diposting ke masyarakat langsung ke media sosial. Dan yang kedua, masyarakat juga bisa menginformasikan kepada kami ya, sebagai media. Kemudian kami juga ketika menerima informasi tersebut tentu akan melakukan konfirmasi, misalnya ke pihak-pihak yang berwenang, sehingga informasi yang ditampilkan itu sifatnya cover both side atau berimbang seperti itu. Jadi sehingga kalau masyarakat memang ada ketakutan masyarakat yang saya sampaikan tadi, bahwa ada undang-undang ITE yang juga akan menjerat jika informasi yang diberikan ini tidak akurat seperti itu. Nah, sementara kami jurnalis dilindungi oleh undang-undang pers, sehingga informasi yang masyarakat dapatkan disampaikan kepada kami, kemudian kami sudah uji keakuratannya, kemudian kami konfirmasi, kami beritakan. Nah, itu sudah masuk ranahnya undang-undang pers dan itu dilindungi, sehingga terjerat undang-undang ITE itu sangat tidak berpotensi seperti itu, Kak Umi.
1: Oke. Kalau Bang Agung sendiri melihat kebebasan pers ya. Kebebasan pers itu meliputi ruang lingkup kerjanya gitu ya. Kebebasan pers di Sulawesi Tengah itu saat ini seperti apa?
0: Ya, kita merujuk ke data indeks kebebasan pers ya. Ya, walaupun memang dalam hal surveinya orang-orang yang terlibat dalam survei tersebut bukan praktisi media, mereka yang melihat dari kulit luarnya saja. Tapi dari data tersebut.
1: Tapi sebagai pelaku langsung,
0: ya, pelaku kalau langsung, melihat gimana? Kita melihat bahwa dari data saja, data kasus kekerasan terhadap jurnalis yang setiap tahunnya meningkat. Dan Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu sendiri terus juga melakukan advokasi ketika terjadi kasus-kasus yang dialami oleh jurnalis. Dan tahun kemarin 2025 meningkat lagi dari 7 kasus menjadi 8 kasus kasus kekerasan ataupun intimidasi terhadap kawan-kawan jurnalis. Nah, ini indikasi bahwa kebebasan pers di Sulawesi Tengah ini masih rendah.
1: Masih rendah itu, ya. Dan faktor yang mempengaruhi rendahnya itu adalah
0: kasus-kasus yang dialami oleh kawan-kawan.
1: Itu tadi ya, kekerasan. Yang belum mendapatkan protek yang maksimal. Proteksi, ya. Betul. Oke, pahamlah kalau gitu seperti itu ya. Kemudian dari jurnalis sendiri ataupun dari media sendiri, kita kan sebagai orang-orang yang kerja di media gitu ya. Artinya kita ingin bagaimana keikutsertaan semua pihak, bukan hanya dari para petinggi-petingginya ya, bagaimana kita berusaha untuk bisa mensosialisasikan. Kemudian bagaimana cara dari Aji sendiri atau dari media sendiri ini menumbuhkan budaya anti korupsi melalui media.
0: Tentu.
1: Kalau kami kan melalui iklan layanan masyarakat
0: benar-benar.
1: Selalu diberikan tugas kepada kami setiap ininya, periodenya.
0: Nah, kita mengedepankan fungsi kita sebagai media itu juga fungsi edukasi. Nah, kita juga harus memberitakan juga soal bagaimana mencegah agar praktek-praktek korupsi ini tidak terjadi. Tentu lewat mulut orang-orang yang berkompeten dalam hal ini, misalnya KPK. Kemudian BPK, orang-orang yang memang berkompeten untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan negara seperti itu, sehingga masyarakat akan tumbuh kesadaran bahwa masyarakat juga berperan bisa menyampaikan informasi bila menemukan adanya penyimpangan ataupun praktek-praktek yang menjurus ke tindakan korupsi seperti itu. Seperti misalnya undang-undang terbaru ataupun KUHAP terbaru yang ada saat ini kan memang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya peran-peran dari kawan-kawan kejaksaan, kepolisian yang ada di daerah untuk terus juga menyampaikan kepada masyarakat, sehingga peran aktif masyarakat di lapangan untuk melihat ada indikasi-indikasi korupsi itu juga semakin sadar dan juga bisa berbagi informasi kepada kami jurnalis, karena memang keterbatasan waktu kemudian keterbatasan SDM juga, ini juga perlu juga bantuan dari masyarakat. Jurnalis tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat maupun kelompok sipil masyarakat lainnya. Seperti itu kami.
1: Oke, Pak Agung, ini kan kita bukan hanya menyadarkan masyarakat. Masyarakat ini kan luas, tapi kalau misalnya kita bicara soal bagaimana peran media dalam mengedukasi generasi muda generasi muda ini tentang bahayanya korupsi. Dari Aji sendiri, ini punya langkah-langkah seperti apa?
0: Nah, ini sebenarnya tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi kami juga coba ikut ambil,
1: karena kita kan juga mengawal.
0: Ya, betul, ikut ambil peran di dalamnya. Kami jurnalis juga sering masuk ke sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus untuk bagaimana memberikan menyelipkan soal pencegahan korupsi ini lewat materi-materi jurnalistik dasar. Nah, kami sampaikan ke adik-adik ini bahwa kalian juga bisa jadi jurnalis-jurnalis atau citizen jurnalis di lapangan. Ya, ketika mendapatkan suatu penyimpangan, kalian bisa memberikan informasi tersebut kepada kami, ataupun kalian juga bisa mengupload di media sosial kalian masing-masing, tapi itu tadi harus dengan cara-cara jurnalistik. Cara-cara jurnalistik itu seperti apa? Nah, tentunya harus cover website, kemudian data yang disampaikan sesuai fakta di lapangan ataupun sudah terkonfirmasi. Seperti itu, Kak Umi.
1: Oke.
0: Jadi kita ajak mereka untuk paham tentang apa itu jurnalistik.
1: Paham dulu gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke. Karena banyak
0: baru
1: juga
0: kita masuk ke soal pencegahan korupsinya.
1: Karena banyak juga tuh kayak kemarin kan saya sempat ngobrol gitu ya dengan komunitas mahasiswa gitu ya, yang mereka tuh juga tertarik gitu ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan jurnalis. Bahkan mereka punya yang namanya apa sih istilahnya, perkumpulan gitu ya,
0: LPM,
1: lembaga
0: pers mahasiswa,
1: lembaga pers mahasiswa gitu. Jadi mereka juga saya menanyakan apakah sudah pernah melakukan kolaborasi juga gitu dengan misalnya ada kunjungan atau misalnya ada sharing session gitu ya. Dan mereka bilang kita malah butuh gitu untuk dibuatkan apa ya istilahnya, dibukakan jalur gitu ya. Dan Aji?
0: Iya, kami sering melakukan kolaborasi juga dengan kawan-kawan LPM seperti di LPM Hitam Putih, hukum, fakultas hukum, fakultas pertanian, dan berbagai fakultas lainnya. Kita sering diundang untuk memberikan materi
1: di situ, ya. Dan udah ngelihat ya bibit-bibitnya di situ banyak ya.
0: Dan kritis-kritis, cuma memang wadahnya mereka belum ada.
1: Saya kemarin ngewawancara mereka, aduh jangan sampai nih, jangan sampai mancing nih. Kayaknya dipancing dikit udah mulai keluar nih. Aduh. Oke, mungkin akan ada wadahnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari menurut Aji sendiri gitu ya, apa yang istilahnya perlu diperkuat Bang Agung ya, agar media itu bisa lebih optimal gitu ya dalam mengawal pemberantasan korupsi.
0: Iya. Selain memang salah satunya profesionalisme jurnalisnya, kemudian medianya sendiri penting untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan jurnalisnya yang ada di lapangan.
1: Biar nggak ada celah
0: biar
1: gitu ya.
0: Biar tidak ada celah.
1: Karena sekarang itu tuh kayaknya para oknum-oknum ini pinter gitu ya. Nyarinya tuh kelemahan gitu ya. Bukan kelebihannya tapi kelemahannya.
0: Diimingi 100-200 sudah selesai ya. Kayak kasihkan juga masyarakat seperti itu. Dan kami aja terus menyuarakan kepada publik, kalau ada oknum-oknum wartawan seperti itu silakan laporkan.
1: Apalagi yang masuk dalam anggota ini ya, Aji.
0: Iya, itu pasti kami tindak tegas, tentunya langsung dicoret keanggotaannya.
1: Keanggotaannya ya.
0: Tapi ada juga mekanisme lain yang bisa ditempuh masyarakat seandainya dia bukan anggota Aji, ada namanya Dewan Pers.
1: Dewan Pers.
0: Dewan Pers itu bisa mencabut verifikasi dari suatu media ataupun bisa merekomendasikan bahwa jurnalis ataupun media ini bisa diproses secara pidana. Mm-hmm. Tapi itu tadi mekanismenya harus lewat Dewan Pers. Mm-hmm. Ketika masyarakat mungkin mendapati ada pemberitaan yang trial by press atau kesalahan media tersebut, jangan ujuk-ujuk langsung lapor ke polisi, tapi lewat mekanisme Dewan Pers dulu.
1: Oh,
0: nanti Dewan Pers lah yang menilai, oh ini memang ranah pidana, atau oh ini hanya apa rekomendasinya permohonan maaf, seperti itu. Jalurnya seperti itu, karena ini semua diatur dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Dan perlu diingat juga bahwa undang-undang ini adalah lex specialis. Lex specialis artinya berada di atas aturan-aturan lain gitu. Sehingga kepolisian tidak bisa ketika menerima laporan masyarakat langsung memproses ketika ada pemberitaan misalnya dari suatu media ataupun jurnalis yang dianggap kurang berkenan, langsung diproses secara pidana. Itu sebenarnya tidak bisa. Atau menggunakan undang-undang ITE, itu nggak boleh. Harus disampaikan ataupun diadukan dulu ke Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers yang menilai, merekomendasikan bahwa oke, ini masuk ke ranah pidana. Seperti itu mekanisme yang dalam yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
1: Baik, ya. Bang Agung, ini tentunya dari apa yang sudah kita perbincangkan gitu ya, pandangan dari Aji sendiri terkait dengan peran media, kemudian juga bagaimana peran masyarakat, kemudian juga mengedukasi para generasi muda gitu akan budaya anti korupsi ini ya. Harapan terhadap masa depan kebebasan pers ini ya, dan juga gerakan anti korupsi di Indonesia yang ingin diharapkan itu seperti apa?
0: Ya, kalau kami dari Aji berharap tetap ada jurnalis-jurnalis yang ataupun media yang independen atau semakin banyak sehingga memperkecil ruang gerak orang-orang yang berniat ataupun yang memang punya niatan untuk melakukan korupsi. Sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari dari uang negara yang seharusnya digunakan untuk apa kemaslahatan umat. Misalnya jalan yang harusnya bisa bertahun-tahun dipakai, satu tahun saja sudah rusak, seperti itu kan yang dirugikan juga masyarakat.
1: Masyarakat ini nggak bisa menjaga gitu.
0: Iya, nggak bisa balik lagi nanti ke masyarakat. Padahal kualitas dari pekerjaan itu yang harusnya menjadi pertanyaan ataupun dipermasalahkan. Seperti itu kamu.
1: Oke. Jika media ini diibaratkan apa ya, benteng terakhir, Bang Agung ya. Benteng terakhir istilahnya pengawasan publik ya. Apa yang harus dilakukan agar benteng tersebut tetap kuat dan tentunya independen?
0: Ya, perlu juga saya pikir kolaborasi antar media ya. Ketika misalnya satu media diintimidasi ataupun dipengaruhi kekuatan ekonomi atau politis, ada media-media lain yang masih tetap untuk memberitakan. Kolaborasi juga tidak hanya sesama kita jurnalis ataupun sesama media, kolaborasi dengan kawan-kawan NGO yang memang concern terhadap apa pemberantasan korupsi juga kita penting untuk jalin ya. Seperti di daerah ini banyak juga aktivis ataupun NGO-NGO yang memang concern terhadap pemberantasan korupsi di daerah ini. Sehingga ketika kita berjalan bersama, maka kekuatan itu masih tetap ada. Seperti itu, menggalang kekuatan publik. Itu yang paling penting.
1: Kalau ingin menyampaikan sebuah pesan gitu ya, Bang Agung, kepada masyarakat, kemudian juga kepada pemerintah, kemudian juga insan pers ya, terkait upaya bersama melawan korupsi Indonesia, apa yang ingin Bang Agung sampaikan?
0: Ya, saya pikir penting juga untuk kita menghilangkan segala bentuk intimidasi ataupun kekerasan, apalah namanya, swasensor atau self-sensor terkait dengan media jika memberitakan kasus-kasus dugaan korupsi. Sehingga benar-benar negara ini menjadi negara berdemokrasi yang minim ataupun kita minimalisir atau kita cegah dari kegiatan-kegiatan yang berbau korupsi. Seperti itu.
1: Oke. Dalam satu kalimat, Bang Agung, bagaimana Anda mendefinisikan peran media dalam peran melawan korupsi?
0: Kita tetap jadi anjing menjaga, watchdog.
1: Watchdog ya. Dan mungkin ada pesan juga kepada masyarakat? Sulawesi Tengah untuk ikut mengawasi dan mencegah korupsi di ya. Lingkungannya masing-masing.
0: Ya, saya pikir masyarakat juga berperan penting untuk bagaimana tetap bersuara, karena kita akui kita adalah negara demokrasi. Okay. Tentu apa yang disampaikan ke publik ataupun apa yang diinformasikan kepada kami jurnalis, suatu informasi yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Jangan hanya apa karena faktor ketidaksukaan dengan seseorang, pejabat ataupun apa, sehingga menyampaikan informasi yang berbau fitnah tanpa disaring dulu kebenarannya. Kalau memang masyarakat memiliki data yang lengkap, kemudian faktanya ada dugaan-dugaan korupsi seperti itu, saya pikir jangan pernah takut, suarakan itu.
1: Suarakan.
0: Iya.
1: Ya. Oke, okay. Asalkan bukti dan faktanya kuat, gitu ya.
0: Ya.
1: Oke,
0: okay.
1: Jangan asal sekedar bersuara, tapi apa dasarnya, ya, gitu
0: harus
1: ya.
0: Harus ada dasar yang kuat.
1: Oke. Okay. Bang Agung Subanjaya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Palu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan liputannya bisa berbincang bersama dengan RRI dan juga memberikan edukasi di program kita Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Dan memang saat ini kita membahas lebih spesifik ke pada korupsi dan juga peran media sebagai pengawas, gitu ya. Di closing acara kita, Bang Agung, saya tertarik dan ingin menyampaikan juga ada sebuah quotes dari warga plus 62 gitu ya, yang sangat menarik menurut saya. Korupsi itu tumbuh dalam ruang yang gelap, ya. Media yang independen dan masyarakat yang kritis adalah cahaya yang mampu menerangi serta mencegahnya berkembang.
0: Iya.
1: Kita sepakat.
0: Sepakat.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Bang Agung sudah bersama dengan RRI Pro 1 dan terima kasih saya sudah diberikan ruang juga untuk mendapatkan ilmu ya.
0: Iya, kami juga
1: dari perbincangan yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih dan jangan bosan-bosan untuk kita ajak ya untuk berkolaborasi ya. Thank you hari ini RRI Pro 1 dan AJI ya. Duduk bersama sebagai media ya. Yang juga mengawal tentunya korupsi di negara kita ya. Semoga harapan apa yang disampaikan ini juga bisa diwujudkan dan juga masyarakat kita bisa melek gitu ya. Dan juga teman-teman media kita bisa paham dan juga tentunya jangan mudah terkoyahkan ya dengan sikap independen kita ya. Betul. Terkait dengan apapun yang terjadi di luar sana kita jangan goyah ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan berikutnya untuk program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. We'll be right back.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. 8. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti As-

0: Tuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El-Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti ada.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: Pastela pasti ada suka tembang lamba. Yuhu, kita siang ini bertemu lagi di program yang menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Oke, yang pasti Anda bisa mendengarkan lagu-lagu memori tahun 80-90 monggo ya. Di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Yang bertanya-tanya kok gak live TikTok ya? Masih dalam tahapan maintenance ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya belum bisa live ya, tapi gak apa-apa. Masih tetap Anda bisa mengikuti program kita di FM 90,8 yang pastinya untuk Anda yang mau request, silakan yuk gabung di 0811-456-03-908.
1: Kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti ada.

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Pastela, pasti Anda suka tembang lama ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung, saya mengundang di 0811456039. Ada siapa tuh di sana? Ada Pak Nyoman tuh. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Halo, halo Pak Nyoman.
1: Iya, dengan Pak Nyoman di Rambang.
0: Iya, silakan Pak Nyoman, mau request lagunya siapa nih?
1: Heidi Diana
0: ya. Heidi Diana yang mana tuh?
1: Maafkanlah.
0: Oke. Nanti dicoba cari lagu yang dimaksud ya. Iya, sama-sama Pak Nyoman. Selamat beristirahat ya. Maafkan diriku, itu tepatnya judulnya yang paling lengkap itu ya. Oke, okay. And next di 0811 dan juga 455442. Halo. Iya, terputus, bisa dicoba kembali di 455442 ya. Oke, ada siapa di sana? Di sini ada Umi tentunya ya. Oke deh. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Odilu Pus Tolole,
0: Pak Umi. Oke, Pak Odi di Tolole. Apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Umi.
0: Baik ya, iya. Oke, untuk lebih menspesialkan hari ini karena keadaannya lagi baik-baik saja, mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya Ebit GAD.
0: Untuk kita renungkan ya.
2: Iya.
0: Oke, apa sih yang direnungkan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita renungkan ya, pokoknya dipikirkan, direnungkan ya. Baik, terima kasih. Untuk kita renungkan tadi sebentar ya, akan saya cari lagunya dan mau ke lagu yang pertama dulu, Heidi Diana, Maafkan Diriku untuk Pak Nyoman di Rambang.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.
0: Back again ya di Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Oke, silahkan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Pak Sarun, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Insya Allah kecerahan matahari ini membawa cerahnya masa depan kita ya.
2: Iya, iya.
0: Oke,
2: iya.
0: Silakan lagunya siapa?
2: Ya, saya mau dengar lagunya Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia. Oke, iya. Lydia Natalia yang mana tuh?
2: Bukan untuk satu hari saja.
0: Bukan untuk satu hari saja ya, tapi untuk selamanya. Jangan cuma habis di lagu, pembuktian.
2: Ini membuktikan selalu ikut Pastela.
0: Kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma habis di judul lagu pokoknya harus ada DP hasil. Kalau tidak ada DP hasil, pokoknya gaspol ya. Oke. Bukan cuma untuk satu hari ya. Oke, Lydia Natalia tadi ya. Oh, saya baru denger nih lagunya ya. Bukan untuk satu hari. Lalu untuk berhari-hari? Oh, bukan untuk selamanya ya. Oke. Kita mau ke penelpon berikutnya di 08114560398. Ada siapa di sana yang sudah siap-siap untuk saya terima teleponnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sebe. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pastela.
0: Pastela, pasti Anda suka tembang lama ya. Oke, Ibu Sebe mau request lagunya siapa nih?
3: Mau request lagunya Edi Silutonga, Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu dari Edi Silutonga ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Makasih Umi.
0: Iya. Selamat siang kembali. Terima kasih. Edi Silutonga ya. Lagu Untukmu yang paling disenangi oleh Ibu CB. Oke, kita ke pendengar lainnya di 08114560398. Yang bergabung silahkan ya. Yang mungkin baru saja bersama dengan Pro 1, kita undang untuk bergabung ya di 08114560398. Edi Silutonga, Lagu Untukmu ya. Oke, kita cek dulu apakah sudah ada lagu yang di-request oleh Pak Sahron tadi. Bukan untuk satu hari saja, untuk selamanya kalau perlu ya. Memang harus seperti itu tujuannya ya. Oke, yang belum dapat pasangan ini kayaknya pas ya lagunya. Yang masih jomblo, dinikmati kebersamaan untuk siang hari ini di program kita Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Kita lanjutkan Pastela, pasti Anda suka tembang lama ya. Dan di line telepon kita sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Pak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
1: Pastela, pasti suka Anda tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan ibu siapa nih?
1: Dengan Ibu Nuraini di Cindaki, sayang.
0: Oke, silahkan.
1: Lagunya siapa itu? Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu ya. Oke. Jangan simpan tangismu, tapi yang disimpan tuh bagusnya uang ya. Kalau yang disimpan tangis kayaknya aduh.
1: Disimpan tangis.
0: Oke, nanti
1: lama-lama
0: saya
1: nih, butuh mata.
0: Oke, nanti saya coba cari ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, amin. Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, Mbak Umi.
0: Amin. Iya, terima kasih juga untuk Ibu Nuraini di Tindaki. Jangan simpan tangismu. Ini kepunyaan dari Christine Panjaitan ya. Oke, dari Tindaki kita ke mana? Ke Sibalaya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama. Oke. Okay.
2: Lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores, yang mana cu?
2: Ku tak ingin gagal lagi.
0: Dedi Dores yang judulnya Ku Tak Ingin
2: Gagal Lagi.
0: Ku tak ingin gagal lagi. Oke, saya coba cari ya. Terima
2: Oke,
0: kasih sudah bergabung.
2: Kasih.
0: Iya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Maspa ya. Ku tak ingin gagal lagi, tapi aku ingin berhasil. Oke, lanjut di 455, 442, dan di 0811 4560 3908 ya. Ku tak ingin gagal lagi dari Dedi Dores ya, lagu yang paling disenangi oleh Ibu Maspa siang hari ini karena favoritnya terpilih ya di siang hari ini. Oke, baiklah ya, kita lanjut lagi ya untuk Pastela di 455, 442, dan juga di 0811 4560 3908 ya. Yang belum sempat request boleh bergabung saat ini ya, karena kita masih akan ada satu session lagi sampai di pukul 14.

0: Usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Baik, kita lanjutkan kembali. Pak Stella, pasti ada suka tebak laban. Dengan siapa di mana?
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lama.
0: Hai.
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oke. Ada tim Maya di Gorontalo. Oke.
1: Iya, ada saya.
0: Ada mau request.
1: Jangan bosan-bosan, Mbak, ya, sama Maya.
0: Ada mau request lagunya siapa ini?
1: Dengan Setia juga, jangan bosan-bosan.
0: Betul sekali. Oke, tim Maya mau dengar lagunya siapa ini?
1: Saya mau dengar lagunya Fanny Fabiola yang judulnya Oh Angin.
0: Boleh diganti dulu?
1: Tolong diganti aja sama lagunya. Siapa ya? Lagu favorit saya. Itu yang buat ayah dari, kalau nggak salah, dari Endang Estauri.
0: Titip Rindu Buat Ayah versinya Endang Estorina ya. Oke, saya coba cari ya lagu yang dimaksud. Semoga saya ketemu ya. Oke, terima kasih. Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya ya. Titip rindu buat ayahnya sebentar ya. Kalau dengar lagu ini langsung kangen deh sama sosok cinta pertama. Ayah ya. Oke, lanjut di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ya. Oke, halo Ibu Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti Anda suka tembang lama ya. Oke. Harus ceria, nggak boleh nggak ceria ya. Iya. Mau request lagunya siapa nih? Oke, ini suaranya hilang-hilang nih. Lagunya siapa, Bun? Nostalgia Biru Meriam Belina ya. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suryani di Miangas ya. Oke, Ibu Suryani ditunggu lagunya ya. Sebentar akan dihadirkan yang pasti spesial untuk siang hari ini. Menikmati suasana, ada yang bilang panas, ada yang bilang mendung. Aduh, yang mana nih, bingung aku. Yang pasti di studio kita adem-adem aja ya. Iyalah, karena dalam ruangan kita kan ber-AZ ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pastela. Pasti ada suka tembang lama.

Satu penelpon terakhir di Pastela, pasti ada suka tembang lama. Oh iya, saya juga mau membacakan titipan salam nih ya. Waduh, jauh banget salamnya ya. Ini gak main-main loh ya. Tempat yang dimana menjadi idaman umat muslim ya, untuk melengkapi ibadahnya di tanah suci nih ya. Wow, terima kasih. Salam hormat selalu, salam sehat ya. Bahagia insya Allah kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadahnya, menjadi berkah dan juga menjadi mabrur ya. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam hormat ya, dan tentunya sangat spesial untuk Pak Haji Nukman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nitip doa ya, biar nanti Umi dan juga teman-teman ya bisa ngikut nih ya untuk mengunjungi Baitullah ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau boleh ada titipan lagi ya, air zam-zamnya jangan lupa ya, sama kurmanya. Amin. Salam sehat selalu ya. Salam untuk semua rombongan, khususnya untuk jamaah yang ada dari Sulawesi Tengah pastinya ya. Dinantikan untuk kembali ke tanah air, kembali ke Kota Palu dalam keadaan sehat, selamat dan juga bahagia ya. Oke, terima kasih. Dan mungkin saya harus segera mengakhiri ya kebersamaan kita di siang hari ini. Untuk program Pastela, pasti Anda suka tembang lama ya. Sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah bergabung di Pastela. Apa itu? Pasti Anda suka tembang lama ya. Oke, kita langsung saja menutup kebersamaan kita di siang hari ini. Abadi namamu di hatiku selalu ya, apalagi untuk orang-orang terkasih. Terima kasih Pak Gafri, di Lero saya ikutkan ya dengan lagu yang akan saya putar di akhir kebersamaan untuk program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kami hadir untuk mengantarkan informasi ke ruang dengar Anda melalui Buletin Berita Daerah Info Pro 1. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palu menilai regulasi terkait kebijakan atau kewajiban penggunaan plat motor kendaraan sesuai wilayah Kota Palu akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang selama ini dinilai belum maksimal.
1: Bapenda Kota Palu Imran M. Lahata mengungkapkan kewajiban untuk melakukan proses mutasi kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB luar daerah ke TNKB Kota Palu telah dituangkan dalam surat edaran pemerintah Kota Palu. Untuk itu masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3, roda 4 maupun lebih diwajibkan menggunakan plat nomor polisi wilayah Kota Palu. Ketentuan ini juga berlaku bagi kendaraan operasional milik BUMN, perusahaan swasta serta pelaku usaha yang memiliki kantor pusat, cabang maupun perwakilan di wilayah Kota Palu. Dijelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor kendaraan bermotor. Karena selama ini kontribusi pendapatan dari sektor tersebut masih tergolong rendah dan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Palu.
2: Ya, sesuai data yang ada dengan jumlah kendaraan itu kurang lebih 17.576. Sebagian besar itu masih banyak menggunakan plat-plat luar berdomisili di Kota Palu. Lain halnya kalau dia misalnya cuma datang saja itu tidak ada masalah. Tapi ketika dia berdomisili di Kota Palu, wajib dia merubah. Nah, ini memang salah satu potensi pajak terbesar kita ini adalah PKB di Kota Palu. Kontribusinya itu kurang lebih 18% 2025 kemarin. Untuk 2026 ini kontribusinya itu 15%. Dari target yang diberikan itu kurang lebih untuk PKB itu 62 miliar lebih dan NKB itu 43 miliar. Capaiannya luar biasa. Artinya bahwa potensi untuk PKB maupun NKB ini untuk daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu ini sangat besar.
1: Sementara itu menanggapi usulan dari Organda Sulawesi Tengah yang meminta agar proses mutasi TNKB dilakukan secara gratis dan dipermudah, Imran M. Lahata menegaskan usulan tersebut sangat positif dan akan dikomunikasikan bersama instansi terkait karena kebijakan mengenai mutasi kendaraan tidak sepenuhnya berada di Bapenda Kota Palu. Ia juga berharap agar masyarakat Kota Palu bisa mendukung kebijakan pemerintah agar program pembangunan dapat berjalan dengan mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor. Susanti Akataba melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Upaya pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penertiban plat nomor mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palu melalui Komisi B. Laporan selengkapnya bersama dengan Bapak Sidik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu mendukung langkah pemerintah Kota Palu yang mewajibkan kendaraan berplat nomor luar daerah untuk melakukan mutasi dan menggunakan plat nomor lokal apabila beroperasi secara tetap di wilayah Kota Palu. Ketua Komisi B DPRD Kota Palu Rusman Ramli menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di Kota Palu turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menyebut hal ini telah lama diusulkan oleh Komisi B DPRD kepada pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Peralihan plat nomor kendaraan ini diperlukan karena kendaraan yang memiliki plat nomor luar daerah menggunakan infrastruktur jalan Kota Palu yang memerlukan biaya pemeliharaan. Karena itu, pajak kendaraan dinilai penting untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur jalan.
5: Hal ini juga sudah diusulkan, disampaikan, disarankan oleh Komisi B pada setiap rapat mitra dengan Badan Pendapatan Daerah agar kendaraan-kendaraan yang berplat nomor di luar Sulawesi Tengah itu seyogianya merubah platnya ke plat DN atau plat Kota Palu agar kemudian mereka bisa berkontribusi ya terhadap pajak kendaraan bermotornya. Jadi itu sudah sejak lama sebenarnya, sudah dari sejak tahun kemarin itu kami di DPRD Kota Palu sudah memberikan saran kepada pemerintah Kota Palu
4: Rusman menambahkan, implementasi surat edaran wali kota ini akan terus dievaluasi dengan melihat respons dari masyarakat Kota Palu. Ia turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Palu. Hal itu dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap surat edaran tersebut. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi surat edaran wali kota tersebut agar dapat berkontribusi secara baik terhadap pembangunan daerah Kota Palu.
3: Info Pro 1.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap melakukan perbaikan jalan di sejumlah wilayah yang dilaporkan mengalami kerusakan, di antaranya di kawasan Pasir Putih. Laporan selengkapnya Nita Surbakti.
6: Sejumlah keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan di kawasan Pasir Putih, yakni di perbatasan antara Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Toli-Toli, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, guna mewujudkan program Berani Lancar, berbagai upaya terus dilakukan pihaknya, di mana selain memastikan transportasi darat tersedia, sarana jalan yang aman dan nyaman juga menjadi perhatian. Menanggapi informasi sejumlah masyarakat terkait kondisi jalan rusak di kawasan Pasir Putih, Gubernur menyampaikan informasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memprioritaskan perbaikan jalan di perbatasan antara Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Toli-Toli.
7: Itu adalah jalan provinsi. Kami juga sudah bekerja sama dengan Balai. Mudah-mudahan tahun ini kita perbaiki.
6: Memaksimalkan program pembangunan di daerah ini, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tetap meminta semua pihak khususnya masyarakat untuk memberikan masukan dan informasi terkait dengan penerapan kebijakan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya terkait kondisi jalan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Diakui optimalisasi sarana jalan menjadi perhatian pihaknya, mengingat keberadaan jalan juga menjadi salah satu pendorong kelancaran arus lalu lintas yang berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.
3: Info Pro 1.

0: Inflasi tahunan di Sulawesi Tengah bulan Mei 2026 mencapai 2,77%. Dipengaruhi naiknya indeks sejumlah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan juga tembakau sebesar 3,28%. Berikut laporan Iketut Wiradata.
1: Perkembangan harga berbagai komoditas di Sulawesi Tengah bulan Mei 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 4 kabupaten kota, bulan Mei 2026 terjadi inflasi tahunan mencapai 2,77%. Inflasi bulanan sebesar 0,27% dan tingkat inflasi tahun berjalan mencapai 1,98%. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Henry Simanjuntak mengatakan, inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya indeks sejumlah kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,28%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,49%. Disusul kelompok lainnya yang juga berkontribusi menyumbang inflasi bulan Mei 2026.
2: Pada Mei 2026, inflasi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,27%. Inflasi tahun ke tahun atau years on years sebesar 2,77%. Inflasi tahun kalender Desember 2025 sampai Mei 2026 atau tahun berjalan year to date sebesar 1,98%. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan pada naiknya sekelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,28%.
1: Dikatakan, dari 4 kota di Sulawesi Tengah yang dihitung, inflasi tertinggi terjadi di Kota Luwuk sebesar 3,98%. Inflasi terendah terjadi di Kabupaten Morowali sebesar 1,61%.
3: Info Pro 1.

0: Informasi terakhir, Provinsi Sulawesi Tengah meraih peringkat 7 nasional dalam Indeks Kepatuhan Daerah atau IKD dan diharapkan jadi percontohan untuk provinsi lainnya di Indonesia. Laporan selengkapnya Miftahul Janda.
1: Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia siapkan instrumen khusus untuk mengukur dan menilai tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah atau perda. Instrumen tersebut dikenal dengan Indeks Kepatuhan Daerah atau IKD yang diharapkan dapat mendorong tata kelola dan tertib administrasi dari pembentukan perda. Direktur Produk Hukum Daerah Imelda menuturkan bahwa Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah dengan kepatuhan hukum terbaik se-Indonesia dengan meraih peringkat 7 nasional. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini telah menjalankan tahapan pembentukan hukum secara utuh dan berkualitas.
2: Sulawesi Tengah merupakan peringkat 7 kepatuhan pelaksanaan peraturan sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi ini adalah contoh yang baik yang tentu diharapkan akan menjadi role model bagi provinsi-provinsi lain seluruh Indonesia. Terima kasih dari Kementerian Dalam Negeri untuk support pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Capaian ini, lanjut Imelda, menjadi salah satu faktor penting dalam penunjukan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah rapat koordinasi produk hukum daerah regional Sulawesi yang berakhir hari ini. Diharapkan daerah ini dapat menjadi percontohan atau role model bagi daerah-daerah lainnya dalam menjalankan tata kelola dan tertib administrasi pembentukan perda. Menyikapi capaian ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat produk hukum daerah yang akuntabel dan berkeadilan serta selaras dengan arah pembangunan nasional.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Eh, kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

0: Bos, api, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa no?
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raube Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda,

telah diampuni dosamu. Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
3: Sederhana, bukan?
2: Saya Maria Immaculata.
3: Saya Maria Immaculata.
2: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung

terigu memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Palu sore ini di edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Masih bersama saya Marini dan juga rekan operator ada Mas Irfan Maulani. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita nanti akan mengikuti program Indonesia Cerdas ya, kaitannya dengan topik yaitu Madrasah Aliyah Negeri Plus Keterampilan, ini membangun life skill dan agama siswa sejak bangku madrasah. Seperti apa perbincangannya, kita akan ikuti di program untuk Indonesia Cerdas ya, untuk program Asta Cita. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Senang sekali di hari ini kita kembali berjumpa dalam program Indonesia Cerdas, di mana Indonesia Cerdas ini merupakan ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, inovasi dan praktik baik di dunia pendidikan Indonesia. Dan pendengar, pendidikan hari ini tidak lagi hanya berbicara tentang kemampuan akademik semata, dan di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, peserta didik ini dituntut memiliki keterampilan hidup atau life skill seperti itu ya. Kemudian karakter yang kuat, kemampuan beradaptasi, serta fondasi nilai-nilai agama yang kokoh sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Dan sekali lagi bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam keterampilan dan tentunya berakhlak mulia. Salah satu upaya ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan di madrasah yang memberi ruang bagi siswa untuk mengasah kompetensi sekaligus memperkuat karakter dan juga nilai spiritual. Dan pertanyaannya adalah bagaimana implementasi program keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri Satu Palu, dan kemudian apa saja manfaat yang dirasakan oleh siswa, dan bagaimana madrasah mempersiapkan generasi yang siap bersaing di dunia kerja maupun pendidikan tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Dan baik, di studio saat ini sudah hadir ada dua narasumber saya yang luar biasa. Saya langsung saja memperkenalkan, yang pertama ada Kepala Madrasah Aliyah Negeri Satu Palu, ada Ibu Hajah Rusdiana SPD MPD. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudah hadir di RRI Palu untuk sore hari ini. Kita berbincang dalam Indonesia Cerdas ya untuk hari ini. Dan kemudian juga di samping Ibu Rusdiana, di sini sudah hadir kepala, wakil kepala Madrasah Aliyah Negeri Satu Palu. Ya, ini berpasangan memang ya. Ibu Nurjana SAG MPDI. Assalamualaikum Ibu.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga sudah hadir. Ini keberapa kalinya nih hadir di RRI Palu?
3: Ini baru perdana.
1: Baru perdana juga. Ibu perdana juga ya. Oh, Masya Allah. Perdana. Baik. Kita akan berbagi informasi ini ya untuk Ibu Hajah Rusdiana, kemudian Ibu Nurjana. Dan pendengar, untuk sore hari ini Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 90,8 FM dan juga melalui RRI Digital. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live YouTube RRI Palu. Jadi untuk pemirsa RRI, live YouTube RRI Palu, untuk kesempatan si sore hari ini ya, Anda juga nanti bisa bertanya langsung dengan sejumlah narasumber kita ya, kaitannya dengan topik kita hari ini. Dan baik, saya ke Ibu Hajah Rusdiana dulu selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Satu Palu ya Ibu. Iya, ya. Iya. Kaitannya dengan topik kita hari ini. Sebelumnya ini, apa yang melatar belakangi lahirnya program Man Plus Keterampilan di Man Satu Palu ini? Ibu, silakan bisa dijelaskan.
2: Baik. Terima kasih. Selama ini Madrasah Aliyah itu cenderungnya ke akademik dan keagamaan. Akan tetapi madrasah punya peluang untuk mencetak generasi yang mempunyai life skill. Okay. Sehingga Kementerian Agama dari tahun 2023 itu meng-SK-kan beberapa madrasah sebagai Madrasah Aliyah Keterampilan se-Indonesia. Salah satunya adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu. Di dalam Madrasah Keterampilan ini banyak hal yang anak-anak dapatkan. Yang pertama, pengetahuan sebagaimana biasanya sekolah umum. Kemudian pendidikan agama. Karena Madrasah Aliyah itu memang berbeda. Madrasah Aliyah mempunyai pendidikan al-agama ada 5. Yang lain juga ada pun boarding di samping itu. Kemudian juga setelah menjadi Madrasah Plus Keterampilan, itu Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu berubah.
1: Iya.
2: Berubah menjadi mencetak generasi yang mempunyai life skill, di antaranya tata busana
1: iya. Ya.
2: Okay. Kemudian tata boga, kemudian tata rias dan multimedia. Kenapa kami Madrasah Aliyah Negeri 1 itu mengarah ke Madrasah Keterampilan karena peluang pasar ya di sekitaran letak geografis Madrasah Aliyah Negeri 1 itu dekat pasar dan juga memang lumayan banyak peminatnya, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah masuk di Madrasah Aliyah anak-anak walaupun misalnya tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih kuliah, tinggi mereka punya keterampilan. Iya. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa mitra di dalam hal ini anak-anak bisa magang. Sebenarnya ini mirip programnya dengan SMK.
1: SMK ya.
2: Iya, cuman mungkin kalau SMK bedanya kami ada plus agamanya. Iya, ada tahfiz Quran, ada pidato, kemudian dai dan sebagainya.
1: Ini sejak kapan, Ibu?
2: Iya, ini programnya sejak 2023.
1: 2023 ya. Ya.
2: Resmi diterbitkan SK oleh Kementerian Agama bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 sebagai madrasah plus keterampilan. Baik. Untuk Sulawesi Tengah itu dua, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu.
1: Apakah ini tidak mengurangi program yang ada di MAN sendiri begitu? Kita mengetahui bahwa MAN ini adalah memang sekolah agama begitu. Bu, seperti apa ini?
2: Tidak, kami mengatur karena ini terintegrasi ya. Khususnya kalau keagamaan tentu dia terintegrasi ke mata pelajaran umum. Jadi untuk waktu itu sangat diatur. Kemudian memang jam sekolahnya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Untuk pengaturannya itu sangat ketat dengan pengaturan jadwal dan memang sudah ada kurikulum tersendiri yang terintegrasi dengan madrasah keterampilan.
1: Baik, berarti memang ini sudah melebarkan saya begitu ya, sesuai dengan perkembangan yang ada ya. Oke, baik. Baik, saya ke Ibu Nurjana. Ibu Nurjana, ketika kita berbicara tentang kebutuhan generasi saat ini ya. Nah, keterampilan seperti apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan siswa selain tentunya kepentingan akademik begitu, Bu Nurjana?
3: Iya, baik. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah tadi memang seperti itu. Siswa kita MAN 1 Kota Palu ini sebenarnya mereka punya bakat yang banyak ya. Bakat itu sudah mulai tumbuh sejak sebelum sebenarnya Madrasah Plus ini dicanangkan, diberikan kesempatan oleh pihak pusat ke MAN 1 Kota Palu. Itu anak-anak sudah punya talenta banyak, mereka punya keterampilan.
1: Iya.
3: Terlihat dari beberapa alumni-alumni yang tamat dari MAN 1 itu mereka lebih banyak ke dunia kerja.
1: Dunia kerja.
3: Banyak itu kita temukan.
1: Itu sudah pengalaman kemarin-kemarin begitu.
3: Pengalaman kemarin-kemarin. Sehingga begitu MAN Plus keterampilan ini dicanangkan oleh Kementerian Agama dan disambut oleh MAN 1 Kota Palu, maka ini menjadi sebuah apa ya Ibu ya? Penyemangat. Dan bahwa sudah terdaftar dan ini menjadi resmi bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan selama 3 tahun. 3 tahun mereka belajar dan pada akhirnya nanti insya Allah pada tahun ketiga itu kita juga karena ini perdana kita untuk membuat MOU dengan pihak luar sehingga anak-anak itu akan kita berikan kesempatan untuk magang di tempat-tempat lembaga-lembaga kursus, misalnya kalau tadi disebutkan ada dari Tata Boga, ada Tata Busana, itu kita kerjasama dengan lembaga luar. Dan insya Allah nanti kita berharap tentunya kami dari pihak madrasah berharap anak-anak ini setelah keluar dari madrasah, jadi tadi seperti yang disebutkan mereka punya keterampilan dan tidak hanya pada bidang keagamaan, tapi mereka juga bisa kerja.
1: Siapa tahu nanti juga bisa magang di RRI Palu begitu, Bu.
3: Insya Allah.
2: Mungkin multimedia ya di sini.
1: Multimedia. Betul. Multimedia. Tapi ini kan belum ada yang keluar ini kan ya, Ibu?
2: Insya Allah semester ini.
1: Oke. Baik, biasanya kan kalau di RRI sendiri tuh anak-anak yang magang dari SMK adalah anak-anak multimedia.
2: Multimedia. Insya Allah.
1: Mudah-mudahan nanti bisa kita bekerja sama,
2: Ibu.
1: Amin.
2: Terima kasih atas kesempatan.
1: Ya, baik, Ibu Kepala. Ini kan masyarakat di luar sana begitu banyak yang apa ya, ada yang kadang-kadang berpikir ah ngapain sih sekolah di madrasah begitu kan, di sana hanya belajar tentang agama aja, tidak ada skill yang lain begitu. Nah, bagaimana saat ini Ibu menanggapi mengajak untuk masyarakat juga di luar sana bahwa ini loh madrasah sekarang seperti ini, teman ini Ibu.
2: Baik, memang sih kalau dilihat dulu-dulu ya, dulu-dulu kalau kita masuk madrasah itu katanya hanya belajar agama. Tetapi perkembangan zaman madrasah mampu menunjukkan jati diri yang ya sekarang madrasah sudah digandrungi masyarakat, melihat potensi pendidikan karakter, kemudian keagamaan, ditambah lagi dengan keterampilan yang sekarang lagi digilakan ini, saya rasa kita harus banyak mempublikasi, mempublikasi, kemudian nanti juga mereka akan melihat ke masyarakat bagaimana alumni-alumni dari madrasah-madrasah yang plus keterampilan. Karena memang agak berbeda kalau di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu juga itu, selain program yang tadi, ada program seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan tentang guru wali. Jadi pada guru-guru, guru-guru itu diberikan kesempatan untuk membina 1-5 anak sampai dia tamat. Betul-betul mereka itu bestian. Artinya mereka mengawal, mengawal dalam bentuk perkembangan-perkembangan baik akademik, skill, mengadunya ke guru wali. Sehingga untuk membina dengan jumlah kecil itu akan lebih memungkinkan efektif dibanding satu guru BK mungkin menangani 150 anak. Iya, dengan program ini kita berkolaborasi juga dengan masyarakat yang ada di sekitar dan juga termasuk komite madrasah yang banyak memberi saran bagaimana di dalam meningkatkan dan mengembangkan madrasah.
1: Baik, baik. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, Ibu. Dan kita coba membaca dulu ini beberapa tanggapan ataupun pertanyaan dari pendengar kita. Pemirsa kanal YouTube RRI Palu begitu ya. Ada Coffee Prince 3912. Pertanyaannya, bagaimana pembagian waktu untuk pembelajaran akademik dan vokasinya? Ini pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah SDM tenaga pendidikan sudah ada yang mampu untuk memberikan edukasi terkait dengan keterampilan, apalagi ini keterampilan atau rekrut baru ini untuk guru-guru keterampilan ini terkait dengan SDM ini dengan apa sih namanya life skill yang ada di madrasah ini, mungkin bisa dijawab ini ada baik, Ibu Kepala dan Ibu Wakil
2: untuk mengatur jadwal ya. Untuk akademiknya, untuk mata pelajaran umum itu sudah tertera, tertera sekian jam per minggu. Kemudian mensiasatinya ada. Di dalam hal ini, setiap mata pelajaran keterampilan ini per minggu ada. Iya, kurang lebih 6 jam. Satu hari itu 8 jam sampai 8 jam mulai dan mereka, kita memperkenalkan ke anak-anak itu mulai dari awal bahan mentah, kemudian pengolahan, kemudian pengemasan sampai dengan marketingnya. Jadi itu diatur per minggu, per minggu. Jadi dalam satu hari itu full, full. Untuk yang akademiknya mata pelajaran umum itu tidak
1: terganggu.
2: Iya, tidak terganggu. Kemudian juga memang kalau di kurikulum madrasah sudah termasuk agama itu sudah masuk di dalamnya. Iya. Jadi kalau masalah waktu sangat efektif, iya. Kemudian apa lagi tadi yang
1: iya, kaitannya dengan SDM nih, tenaga pendidik ini untuk memberikan edukasi.
2: Edukasi. Kami di Madrasah Aliyah Negeri 1 untuk guru-guru keterampilan ada, tetapi begini. Apa yang belum lengkap itu kita berusaha dengan bermitra, ya bermitra. Misalnya tata rias, tata rias. Guru-guru kami itu masih, misalnya masih satu orang atau dua orang. Kita bekerja sama dengan salon-salon atau ini untuk mengundang mereka menjadi pemateri di madrasah kami. Kemudian begitu juga dengan tata busana. Kalau desain grafis banyak karena banyak alumni-alumni informatika yang kebetulan di sekolah, jadi kami tidak kesulitan. Termasuk dalam hal ini mungkin semester depan itu ada istilahnya pembelajaran baru yaitu coding, anak-anak diajarkan untuk belajar menjadi codinger atau membuat program, ya karena biar bagaimana sekarang tidak bisa kita pungkiri, aplikasi itu tetap masuk di dalam pembelajaran anak-anak. Jadi untuk guru-guru mungkin yang kita belum ada, itu kita berusaha untuk bermitra. Kemudian Kementerian Agama juga punya program untuk madrasah keterampilan.
1: Iya.
2: Itu nanti akan diberikan sejenis workshop untuk kami mempunyai dua keahlian.
1: Okay.
2: Misalnya saya seorang guru kimia, saya diberikan waktu pembelajaran untuk menjadi guru keterampilan yang lain. Iya. Program Kementerian Agama ini semenjak dicanangkan sebagai madrasah plus keterampilan. Kemudian kemarin kami mengikuti di Jakarta pertemuan guru madrasah keterampilan se-Indonesia,
1: yeah,
2: vokasi. Itu memang nanti ada programnya Kementerian Agama untuk membelajarkan guru-guru menjadi dua keahlian.
1: Punya skill ya, yeah, skill yang harus dikembangkan.
2: Iya, harus dikembangkan. Iya. Jadi kami tidak sendiri, kami didukung oleh Kementerian.
1: Perekrutan sendiri sampai dengan saat ini untuk SDM apakah mencukupi ini di Man Satu Palu ini?
2: Iya, kemarin kami diundang untuk pemetaan guru.
1: Okay.
2: Kementerian Agama mungkin 2027 menerima pegawai negeri khususnya guru. Kami diundang untuk memberikan masukan guru-guru apa yang dibutuhkan. Jadi kami sudah siapkan rata-rata kami dari guru dari madrasah keterampilan itu yang kurang itu rata-rata guru keterampilan. Iya. Kemudian misalnya kalau seni budaya, karena memang kita

0: Sastra. Oke, baik. Saya ke Ibu Nurjana. Ibu Nurjana melihat keseharian anak-anak para siswa ini dalam praktiknya begitu. Bagaimana cara menghubungkan nilai-nilai agama dengan keterampilan yang dipelajari siswa setiap harinya ini? Seperti apa Ibu melihat?
1: Iya. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan, ini kebetulan, saya juga salah satu pembina boga.
0: Oh begitu, luar biasa
1: jadi,
0: ini ya.
1: Kita dengan dasar agama, yang pertama menanamkan ke anak-anak, karena ini makanan ya,
0: betul.
1: Jadi harus bersih.
0: Bersih yang paling utama.
1: Nazafatu minal iman, artinya konsep dasar tentang kebersihan dalam Islam itu kita gandengkan dengan kegiatan ketika mereka mengolah makanan sampai jadi sesuatu yang bisa dinikmati dan itu ada rasa syukur kepada Allah bahwa betapa banyak proses sampai makanan ini jadi di atas meja itu berapa orang yang terlibat di dalamnya itu sampai menyentuh ke situ kita memulainya sampai situ ke anak-anak sampai pada akhirnya juga diajarkan mereka bagaimana marketingnya memperjualbelikan dan kita di madrasah itu ya Ibu Kamat bahwa setiap tahun hampir setiap tahun ya kita mengadakan market day
0: sehingga
1: market day
0: ya,
1: sehingga anak-anak itu ya semester sehingga anak-anak itu sudah ada pasarnya sudah ada pasar di Impres itu sebelah ada
0: ya.
1: Tapi pasar di sekolah itu mereka buat setiap tahun setiap semester mereka buat market day dan alhamdulillah itu berjalan sampai sangat luar biasa anak-anak itu bisa mengumpulkan dana sampai banyak sehingga kemarin perpisahan mereka itu
0: dapat uang dari
1: situ menjual jadi mereka diajarkan wirausaha mereka diajarkan membuat produk itu memproduksi memasarkan jadi
0: fasilitas yang diberikan oleh sekolah sendiri seperti apa ini Ibu untuk tata boga sendiri ya
1: kalau untuk tata boga alhamdulillah kita kemarin ini kan madrasah kita ini termasuk salah satu madrasah yang dampak tsunami gempa sehingga ruangan kami ruangan boga itu memang sangat sederhana setelah gempa terjadi kemarin itu akhirnya kita punya ruangan untuk boga tapi bisa digunakan sampai saat ini insyaallah nanti kedepannya ya Ibu ya kita punya ruangan untuk boga insyaallah
0: bisa semakin besar begitu
1: iya,
0: ya
1: karena sekarang lagi pembangunan ya Ibu
2: ya SBSN ini SBSN. Untuk bantuan
0: insyaallah baik boleh di spill dulu nih Ibu apa aja sih yang sudah diproduksi oleh anak-anak atau siswa-siswi dari Tata Boga ini di antaranya begitu yang paling laris ya apa nih
1: iya, anak-anak itu saya ingat beberapa tahun lalu sebelum tsunami kalau tidak salah ya itu di daerah kita KSM di mana Ibu? Bengkulu. Itu di Bengkulu anak-anak produksi keripik dari kelor.
0: Keripik kelor
1: mereka ciri khas itu mereka produksi sampai dibawa ke Bengkulu waktu itu tahun 2019
2: Omi juga setiap ajang nasional biasanya
1: jadi sudah biasa dengan mereka
0: baik ini memang menelurkan anak-anak yang siap untuk siap untuk punya kegiatan kalau memang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya begitu ya baik ini ada pertanyaan lagi ini masih dari Cafe Prince begitu ini penasaran dengan Man 1 ini kayaknya ya kalau di Man katanya dalam SPMB-nya menerapkan juga sistem zonasi kah nah penasaran nih bisa jadi siswa di sana artinya biasa orang tua ingin anaknya berakhlak karisma yang baik berakhlakul karimah ya yang baik jadi memilih madrasah untuk anak-anak mereka nah gimana nih Ibu Kepala
2: iya baik kalau madrasah se-Indonesia itu kami itu tidak ada sistem zonasi.
0: Tidak ada ya.
2: Okay. Ini saja pendaftar ini banyak dari luar. Dari Kalimantan.
0: Jadi misalnya kalau Mbak Kofri Pins ini kalau ada ponakan
1: boleh.
0: Silakan. Iya. Boleh daftar ya.
2: Boleh.
0: Ini lagi penerimaan ya?
2: Iya, ada boarding juga Ibu. Kalau misalnya kita punya siswa banyak juga yang dari luar kota, ada dari Toli-Toli, Pantai Barat, Donggala. Itu kalau memang orang tuanya mau mempercayakan ke kami, boarding ada.
0: Boarding ada.
2: Iya, boardingnya ada. Fasilitasnya dan itu juga semua bantuan

0: pemerintah.
1: Mm-hmm. Ya. Ada berapa ini fasilitas yang bisa menampung untuk boarding sendiri?
2: 60. Iya, kalau sekarang posisi masih 60. Mm-hmm. Menampung 60 orang.
1: Iya.
3: Dua lantai.
1: Oke. Okay. Ada yang pernah ditolak enggak mendaftar nih? Saya mau iya, tanya duluan, siapa tahu nanti di sana saya udah daftar ternyata saya ditolak begitu. Nah, gimana ini?
2: Sebenarnya begini, semenjak kemarin gempa, mm-mm, itu karena fasilitas kami kemarin agak sedikit berkurang, makanya kami masih agak batasi. Tetapi sekarang ini kami mendapatkan bantuan SBSN tahun ini, ya, lab terpadu dengan perpustakaan, dengan RKB. Okay. Jadi untuk tahun ini insya Allah kami bisa menerima lebih daripada yang biasanya, karena sudah ada bantuan kelas. Kemarin kami juga tidak terlalu tega kalau masih anak-anak berada di dalam apa namanya kelas yang belum teratasi,
1: belum layak,
2: ya, belum layak. Ya. Alhamdulillah dengan adanya kunjungan Pak Dewan, Pak Matias, kemarin beliau sempat menghubungkan di Kementerian Agama Pusat dan tahun ini Man 1 Kota Palu mendapatkan
1: ya,
2: SBSN.
1: Ya. Baik, luar biasa ini. Ya, baik Ibu Nurjana dan juga Ibu Haja Rusdiana. Sampai dengan saat ini apakah ada perubahan pola pikir masyarakat begitu terhadap madrasah sejak keterampilan ini dijalankan? Ada nggak nih perubahan pola pikir dari masyarakat?
2: Iya, alhamdulillah sudah mulai ini karena awalnya memang tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum 2023 itu kan masih dasar.
1: Iya.
2: Perkembangan 2024, 2025 sampai sekarang itu sudah mulai terbuka mata masyarakat bahwa ternyata madrasah itu bukan lagi seperti yang dulu hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dengan keagamaan saja. Iya. Ternyata sudah mulai ada kecakapan hidup, yaitu skill-skill dengan beberapa jurusan. Iya. Banyak orang tua yang bertanya bahwa, "Ibu, andaikan anak kami nanti sekolah di situ, kemudian magang, bisa enggak dibantu untuk kelanjutannya?" Jadi kami sampaikan, kami pada saat anak-anak itu magang, itu kan kita berkolaborasi dengan beberapa mitra. Insya Allah, sekiranya anak kita mempunyai karakter yang baik, disiplin, saya rasa perusahaan atau mitra-mitra itu akan mau menerima anak kami.
1: Iya. Oke, okay, baik. Kalau dari Ibu Wakil nih, Bu, apa kemudian respon siswa selama ini ketika ada keterampilan ini yang Ibu dengar dari mereka seperti apa?
3: Iya, baik. Jadi respon siswa luar biasa sebenarnya. Yang tadinya kita ingin hanya satu kelas. Jadi misalnya jurusan Boga satu kelas saja, Tata Rias satu kelas. Tapi melihat antusias siswa memilih, kan itu di kelas 11 ya, Ibu. Ya, itu sudah mulai memilih jurusan. Ternyata banyak, Ibu. Dan saya lihat saja yang Boga saja itu, ternyata laki-laki banyak peminatnya. Sampai saya bertanya, "Kamu pilih ini apa?" Saya senang bisa masak. Apa? Jadi anak-anak itu kita tes melalui wawancara. Apa yang dia lakukan? Ternyata mereka semua punya skill untuk masak. Ada yang sudah kerja di rumah makan. Jadi dia ternyata punya skill. Jadi ketika ikuti program Boga di Man 1 itu kan berlanjut.
1: Bukan berarti banyak anak-anak kos ini yang suka tata boga ini ya?
3: Tidak. Ibu. Ada malah dengan orang tuanya. Ada malah tinggal sama orang tua. Dia minat di boga.
1: Okay.
3: Saya tanya untuk apa? Saya ingin kembangkan. Siapa tahu jadi chef.
1: Nah, mantap.
3: Siapa
1: ya.
3: Tahu jadi chef.
1: Betul. Yeah. Karena kalau punya keahlian chef ini artinya kalau sudah terkenal juga bisa menghasilkan cuan yang banyak.
2: Nilai jual.
1: Betul sekali. Baik. Kita masih di program Indonesia Cerdas ya untuk sore hari ini dan juga masih bersama dengan kedua narasumber kita dan kita akan lanjutkan tapi ya kita akan jeda dulu ya Pan ya untuk sesaat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.
0: Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Saya Maria, masih menemani Anda dan juga bersama dengan rekan saya Irfan Maulani. Kita masih di Indonesia Cerdas terkait dengan MAN Plus, keterampilan membangun life skill dan agama siswa sejak bangku madrasah, bersama dengan kedua narasumber saya yang luar biasa untuk sore hari ini, Ibu Haja Rusdian SPD MPD, Ketua Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu, dan juga Ibu Nurjan SAG MPDI, Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu. Dan baik, Ibu Haji Rusdiana dan juga Ibu Nurjana, ini namanya mirip-mirip begitu ya. Saya agak-agak keseleo begitu menyebutkan. Baik, menanggapi ini terkait dengan orang tua begitu, yang masih mengukur keberhasilan pendidikan itu dari nilai rapor ya. Bagaimana Ibu melihat pentingnya life skill dibandingkan nilai akademik semata ini, Ibu?
1: Mungkin kalau kita melihat seperti dulu ya, selalu terhitung dengan angka-angka, nanti yang mendapatkan angka 9 misalnya baru dianggap hebat. Mungkin ini kita harus rubah, karena semua anak-anak itu bintang. Tidak ada anak-anak yang bodoh dan tidak ada anak-anak yang vakum jika kita mampu memfasilitasinya untuk berubah. Ini konsep ini yang kami pegang, bahwa sediam apapun anak-anak itu bisa kita bangun. Bangun semangatnya dengan memberikan peluang. Memberikan peluang, kemudian memberikan arahan-arahan. Dan kalau sudah seperti itu, anak-anak biasanya bangkit. Karena kami menganggap bahwa seperti yang kami sampaikan, kami akan mengembangkan sesuai dengan minat dan bakat. Kami tidak harus paksakan dia harus pintar matematika, sementara mungkin dia lebih bisa melukis atau mungkin memasak. Jadi kami akan membangun anak-anak ini dengan kompetensi vokasi tadi untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki, yang berkolaborasi dengan nilai-nilai Islam.
0: Baik, kalau melihat pengalaman saat ini, saya ke Ibu Nurjana ini, apa yang paling sulit dibangunkan pada siswa di era digital saat ini, life skill seperti apa begitu, Ibu? Yang Ibu lihat di Madrasah Aliyah Negeri saat ini.
2: Jadi siswa kita ini kan, kalau di era sekarang mereka tidak bisa lepas dari gadget. Tidak bisa lepas.
0: Jadi terasa hampa begitu.
2: Jadi tantangan kita juga ketika kalau anak-anak menyalahgunakan itu, nah itu suatu tantangan. Sehingga para guru itu diusahakan bagaimana mengajarkan, mengarahkan anak-anak itu untuk menggunakan gadget itu dengan
1: bijak,
2: bermain cantik lah, sehingga kita sering kita juga dibekali dengan keterampilan guru bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas yang tidak membosankan, sehingga anak-anak itu jangan mencari hiburannya dengan game, tapi game-game itu justru di dalam pembelajaran itu mereka bermain game sambil belajar, gitu. Main game sambil belajar. Jadi bermain gadget itu bermain yang
0: positif.
2: Jadi sampai ke situ.
0: Tapi tidak, di MAN sendiri tidak dilarang ya untuk menggunakan, membawa handphone.
1: Iya, saat ini kami tidak melarang, tetapi ada batasan-batasan penggunaannya. Biasa kalau waktu-waktu yang memang dibutuhkan untuk menggunakan gadget ya di ini, tapi jika tidak semua biasa guru-guru itu menyampaikan disimpan dulu nak, dan itu sudah komitmen. Mereka harus membuat kontrak dengan wali kelasnya sebelum bahwa mereka siap mentaati peraturan yang dibuat oleh kelas masing-masing.
0: Baik Ibu Haja Rusdiana, banyak perusahaan saat ini yang lebih mencari karakter begitu dan kemampuan beradaptasi dibanding sekedar ijazah. Jadi apakah hal ini juga menjadi perhatian dari MAN 1 Kota Palu sendiri?
1: Iya, kami sangat memperhatikan itu karena kami ketahui bahwa siswa yang masuk di MAN 1 itu berbagai macam latar belakang yang berbeda, sehingga tadi saya sampaikan bahwa kita melihat karakter dari awal dan kita akan mengarahkan sesuai dengan bakatnya, bakat dan minatnya, kemudian dengan kemauan dan kemampuan orang tua. Kita tetap berkolaborasi menyampaikan hal-hal ini ke orang tua sebagai sumbang saran. Jika anaknya mau ke sini bagaimana, seandainya orang tua mengarahkan anaknya dia lebih cenderung ke life skillnya, kita akan mengasah lebih ke life skillnya. Setelah tamat nanti kita arahkan, diarahkan bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan, minimal kita menginformasikan bahwa seperti ini nak di dalam berusaha untuk mencari pekerjaan.
0: Baik, Ibu Nurjana nih, nilai karakter apa yang paling ditekankan kepada siswa selama menempuh pendidikan di Man Santo Paulo selama ini?
2: Iya, yang paling penting itu mereka punya akhlak.
0: Ya,
2: akhlak itu yang paling utama. Karena kalau punya akhlak, dengan sendirinya mereka akan taat sama guru, sama orang tua, dan ilmu juga kan bareng itu. Ketika akhlak sudah dapat, mereka sudah akan dapat ilmunya. Dan kita berharap juga anak-anak keluar dari situ tetap anak-anak yang punya akhlak dan punya skill, sehingga dia di mana saja dia berada, dia bisa diterima oleh masyarakat lewat skill yang dia miliki, lewat keterampilan tadi yang dibina lewat Madrasah Plus Keterampilan, dan juga lewat agamanya yang kuat.
0: Kalau Ibu Kepala bagaimana nih sejauh ini Madrasah Aliyah Negeri 1 mengukur karakter yang sudah dijalankan, mengukurnya seperti apa?
1: Iya, kami mengukurnya itu melalui melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kalau sudah berkurang tentu
0: iya, ada keberhasilan di sana. Ya.
1: Jika misalnya masih ini, guru-guru harus gas. Iya, dalam arti memberikan perhatian, terutama guru wali tadi.
0: Ya, baik, kita sudah berada di menit-menit terakhir. Sebelumnya ini kita akan menghadapi generasi emas 2045 ya, Ibu Kepala. Di Indonesia saat ini, menurut Ibu seperti apa sih sosok generasi yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang ini?
1: Yang harus dipersiapkan ya generasi tentu yang mempunyai keimanan, ketakwaan, kemudian generasi yang mempunyai skill, yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya, memang ini sih tidak mudah, tetapi sebagai tenaga pendidik kita harus berupaya. Ya, dan yang paling kita ini kan adalah seorang guru harus berdoakan, mendoakan siswanya, karena kepandaian, kepintaran bukan datangnya dari kami, tapi dari yang di atas. Kami hanya mampu memberikan fasilitas bagaimana mereka bisa belajar dan bagaimana mereka bisa memahami.
0: Harus banyak bersabar sepertinya.
1: Iya, sabar.
0: Kalau kali Ibu Nurjana, jika dikaitkan dengan kondisi remaja saat ini, tantangan terbesar apa yang harus dihadapi untuk mewujudkan generasi tersebut nih?
2: Iya, baik. Remaja kita ini kan di tingkatan Aliyah itu SMA.
0: SMA, betul.
2: Jadi memang dewasa dan kenakalannya juga dewasa. Sehingga itu
0: berbeda,
2: butuh
0: ya,
2: ekstra. Iya, beda dengan anak SMP. Sehingga kita butuh ekstra untuk pembimbingan, pendampingan. Ya, tadi ada program kita guru wali itu benar-benar 1x24 jam kita mendampingi anak-anak sampai-sampai curhatan-curhatan hal-hal terkecil kita harus tahu, sehingga kita bisa membawa anak itu, ya kalau dia salah kita luruskan, ketika dia ini kita benarkan. Maka dan apa namanya, menghadapi era ini anak-anak tentu pasti dibekali dengan iman dan takwa tadi seperti yang disebutkan. Karakternya harus kuat, ilmu, iman, dan akhlak.
0: Baik. Saya ke Ibu Haji Rusdiana selaku kepala MAN ini, apa pesan kepada para orang tua yang sedang memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka? Mudah-mudahan MAN Satu Kota Palu ini masuk dalam list itu, sekolah terbaik. Silakan ini Ibu.
1: Kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah maupun yang di luar, memilihkan madrasah atau pendidikan buat anaknya, ya tentulah mempertimbangkan beberapa hal, ya terutama sekolah-sekolah yang memberikan pengetahuan bagaimana hidup, kemudian bagaimana anak-anak ini bisa berbakti kepada orang tua dan menjadikan mereka anak yang soleh, menjadi anak kita dunia akhirat, ya terutama itu, karena seburuk-buruknya anak itu pasti orang tua berharap anaknya menjadi baik, ya. Jadi pilihlah madrasah atau sekolah-sekolah yang menurut Bapak Ibu bisa membawa anak kita ke sana, dan salah satunya adalah Madrasah Aliyah Negeri 1.
0: Negeri 1 Palu. Baik, kalau Ibu Nurjana mungkin pesan kepada para siswa yang akan menata masa depan mereka seperti
2: apa? Jadi untuk siswa maupun calon siswa yang mendengarkan siaran ini, jika ada yang mau berminat untuk masuk di MAN 1, insya Allah MAN 1 Kota Palu siap ya menjadi tempat yang dipercayakan oleh orang tua untuk bisa anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak, yang yang punya skill yang bisa diandalkan. Ketika dia keluar dari MAN 1, insya Allah dia bisa menjadi manusia yang berguna, manusia yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya.
0: Baik. Nah, Ibu Kepala, menurut Ibu nih, mengapa madrasah hari ini layak menjadi pilihan utama masyarakat dalam membentuk generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak, khususnya di MAN 1 Palu?
1: Iya, karena mungkin sekarang orang tua itu sudah banyak melihat, sudah banyak ada perubahan, artinya perkembangan. Contoh saja Bu ya, misalnya tawuran. Paling sangat sedikit didengar ada anak-anak madrasah yang ikut tawuran. Itu contoh kecil. Masih banyak yang lain, tetapi tidak menafikan bahwa sekolah-sekolah lain juga bagus. Jadi memang ini sama-sama maju bersama dengan sekolah-sekolah yang lain. Akan tetapi itu tadi kelebihan-kelebihan yang kami sampaikan terhadap madrasah, bahwa madrasah itu di samping pengetahuan, keagamaan, dan punya skill. Di mana itu? Ya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu.
0: Baik. Yang terakhir untuk berdua Ibu Kepala dan Wakil ini ya, apa harapan Ibu terhadap lulusan Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu 5 hingga 10 tahun mendatang? Dari Ibu Wakil dulu nih, silakan.
2: Iya, baik. Iya, untuk harapan kami sebagai guru, tenaga pengajar, dan sebagai madrasah di MAN 1 Kota Palu, berharap ketika anak-anak keluar dari madrasah, yang pertama tetap cinta alma mater, kemudian menjadi menjadi orang yang diandalkan di tempat di mana saja dia berada. Artinya ilmu yang dia dapat di madrasah bisa dia aktualisasikan dalam di lingkungannya, khususnya di Sulawesi Tengah. Dia menjadi bagian dari pembangunan Sulawesi Tengah hari ini untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Mungkin bisa jadi tokoh Sulawesi Tengah yang ada nanti, insya Allah.
0: Amin.
2: Dari madrasah kita.
0: Baik, yang terakhir nih dari Ibu Kepala, silakan.
1: Iya, kami berharap alumni-alumni MAN 1 Kota Palu atau madrasah-madrasah menjadi top leader di dalam pembangunan, membangun karakter nusa dan bangsa, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi negara, dan mampu berdiri tegak menegakkan keadilan.
0: Baik, luar biasa ya. Dan pendengar, tidak terasa ya, hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas dengan tema MAN plus keterampilan membangun life skill dan agama siswa sejak bangku madrasah. Dan tentunya dalam perbincangan sore ini kita mendapatkan pemahaman bahwa pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya menghasilkan siswa yang unggul dalam akademik, tetapi juga mampu membentuk generasi yang memiliki keterampilan hidup, karakter yang kuat, serta nilai-nilai agama yang menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dan madrasah hari ini hadir bukan hanya sebagai tempat penuntut ilmu, tetapi juga ruang pembentukan pribadi yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya, Ibu Haja Rusdiana SPD MPD Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu, dan kemudian Ibu Nurjana SAG MPDI Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu, atas berbagai informasi, inspirasi, dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada kami untuk sehari hari ini. Insyaallah nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya Ibu ya.
1: Iya, siap. Terima kasih.
0: Baik, mudah-mudahan MAN 1 Kota Palu semakin berjaya, semakin banyak siswa-siswinya yang benar-benar berkualitas ya, terkait dengan bagaimana membangun life skill dan agama yang ada di sana, jadi terus berjalan beriringan begitu ya Ibu ya. Baik. Demikian pendengar, saya Maria Imakulata bersama dengan Irfan Maulani pamit, kita berpisah di Indonesia Cerdas untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.

0: Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini, sewilayah 4 Makassar kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Makassar terkait berita Polda Sulawesi Selatan menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Sarifuddin.
2: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut dua kapal tanker di perairan Selat Makassar tujuan Kalimantan mengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menjelaskan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrim Suspolda Sulawesi Selatan mendapatkan impos yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, dua kapal tanker, truk tangki, dan barang bukti lainnya.
3: Kita mendapatkan invoice, di mana invoice itu hanya berjumlah 30 register yang sama telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
2: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Ditreskrim Suspolda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka sebanyak 7 orang dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang untuk dilakukan penangkapan.
1: Dari Kota Anging Memiring Makassar, informasi berikutnya kami ajak Anda untuk mengunjungi rekan kami di RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran.
4: Selamat sore Irsan.
1: Selamat sore rekan Imran, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Sehat walafiat, semoga juga Irsan dan rekan-rekan di Makassar juga sehat ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini, silakan.
4: Baik, komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juni di pasar tradisional Palaka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
6: Faktor dari kebutuhan, kalau menjelang hari raya banyak kebutuhan masyarakat, jadi otomatis harga juga naik. Nah, itu prinsip ekonomi.
7: Operasi pasar itu dia selalu naik, itu cabai
6: lagi selesai lebaran baru ini turun lagi.
5: Untuk rincian harga di pasaran, cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sebelumnya menyentuh Rp70.000, kini turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga melandai ke angka Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dengan turunnya harga komoditas ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Saya Andi Imran bersama rekan teknik Herma Wangsa undur diri. Kita kembalikan ke rekan Irsan di Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak. Dari RRI Bone, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke RRI Baubau bersama dengan rekan Siti yang ada di sana. Rekan Siti?
8: Ya, Irsan.
1: Iya, bagaimana kabarnya rekan Siti?
8: Baik, semoga sebaliknya juga ya.
1: Amin. Bagaimana dengan informasi dari RRI Baubau untuk hari ini? Silahkan.
8: Ya, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abduh menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
9: Dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun.
10: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abduh mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
9: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
10: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan di RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, dari RRI Bau-Bau berikutnya kita akan mengajak Anda menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Rekan Fitri?
11: Ya, selamat sore rekan Irsan dan juga pendengar di manapun Anda berada. Informasi dari Mamuju sore hari ini, Pemprov Sulbar perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
12: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
13: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BAKBN, semua rekam data real time kadangkala. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
12: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedia melaporkan.
11: RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Irsan di Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fitri. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar menuju RRI Kendari bersama dengan rekan kami di sana. Ada Sofi Murniati. Rekan Sofi.
14: Selamat sore, Irsan.
1: Selamat sore, rekan Sofi. Gimana kabarnya hari ini?
14: Alhamdulillah, kabar baik. Makassar gimana? Aman?
1: Alhamdulillah, aman ya. Hari ini.
14: Baik.
1: Informasi menarik dari RRI Kendari apa untuk hari ini?
14: Iya, informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
15: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
16: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi, sekaligus untuk perencanaan ke depan, kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota, termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi, itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
15: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026.
14: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Leo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Irfan Syaputra di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Sofi. Berikutnya pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Imaculata. Rekan Maria.
17: Ya, baik. Terima kasih rekan Irsan dari Palu. Pendengar, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi eksistensi musik tradisional di tengah masifnya gempuran musik modern. Pelaku seni kini didorong untuk memadukan instrumen daerah dengan teknologi agar warisan budaya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu seperti apa eksistensi dari musik tradisional Sulawesi Tengah di era digital saat ini? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu IKD Andika bersama budayawan dan pegiat seni Sulawesi Tengah Smith Lalove.
18: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku budaya sekaligus juga pemain musik tradisional di wilayah Sulawesi Tengah. Bang Smith, saya ingin mengetahui pandangan Anda. Era digitalisasi saat ini juga menggerus berbagai hal termasuk juga musik tradisional yang kita miliki. Dari pandangan Bang Smith, saat ini bagaimana sih eksistensi dari musik tradisional, khususnya musik tradisional Sulteng di era digital saat ini?
19: Baik, era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi. Dan satu lagi, dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Itu ada dua sisi. Tapi untuk pengalaman saya selama ini, karena saya juga sedikit mengetahui bagaimana digitalisasi ini lewat teknologi yang saya juga harus mengupgrade diri, nah saya merasa itu penting. Dan itu menjadi bagian yang tidak boleh lagi dipisahkan dari perkembangan dan bagaimana kita harus mempertahankan proses berkesenian maupun basis-basis musik tradisi yang ada di wilayah kita di Sulawesi Tengah khususnya ya.
18: Jadi menurut Anda, Bang Smith, apakah era digital saat ini sebenarnya tidak boleh ditolak ya untuk pengembangan musik tradisional kita khususnya sebenarnya harus bisa dipadukan antara instrumen tradisional dengan musik modern agar tetap relevan bagi generasi muda khususnya?
19: Iya, saya pikir begitu karena tinggal kita saja bagaimana selaku pengguna atau selaku orang yang sudah dihadapkan dengan era yang serba digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan ataupun melakukan proses-proses pendokumentasian dan sebagainya karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital. Cuma kita belum tahu ke depannya era digital ini apa maksudnya karena bukan kita yang menciptakan dia. Kita bukan orang kita yang menciptakan tapi dia menyediakan sarana. Kita sebagai pengguna saja. Kita belum tahu dari para pencipta AI ini atau mencipta konsep-konsep digitalisasi ini.
18: Tapi kalau kaitan dengan inovasi yang paling menantang namun penting dilakukan agar musisi muda kita atau generasi muda kita lebih menerima musik tradisional itu bagaimana, Bang Smith?
19: Ya itu kita lihat dulu dari misi kita, misi teman-teman yang khususnya orang-orang tradisi, dia masih bagaimana? Apakah masih stagnan dengan harus mempertahankan itu atau dia hanya untuk bertahan bahwa musik itu hanya kepentingan sekelompok saja atau dia misi akan membawa ini ke kancah internasional atau dia mau bawa ini keliling dunia? Tentunya kalau dia mau bawa keliling dunia, dia tidak boleh hanya diam, terpaku dengan kondisi yang ada di situ. Tapi begini, kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan persoalan kebutuhan. Apakah orang di luar sana membutuhkan proses pengembangan atau pemanfaatan ini? Tapi banyak pertimbangan, karena saya juga ikut bergaul dengan teman-teman di internasional, mereka juga tidak butuh yang sudah agak aneh-aneh pengembangannya. Saya main di Java Jazz Festival. Kami main di tradisi yang sudah kami garap menjadi sesuatu yang serius. Itu di dalam konsep jazz. Dan ini menarik banyak orang-orang tertarik dan besok menuju ke proses rekaman. Dan mungkin nanti ini sudah konsumsinya bukan di level ini lagi. Dia akan keluar. Nah, berarti orang di dunia sana, jazz kan sekarang ini sebagai musik yang punya strata maksudnya. Dalam kasta dia lebih tinggi. Makanya orang di sana membutuhkan jazz tapi dengan garapan yang berbeda. Gitu. Jadi kalau ada juga satu sisi di mana saya pernah bermain di Kanada, orang sana tidak butuh tradisi yang saya buat-buat, tapi dia inginkan sesuatu yang asli, misalnya teriakan-teriakan pegunungan. Dan itu penonton saat saya main di sana adalah profesor, para akademisi dan mahasiswa-mahasiswa yang memang kerja atau mereka studinya ke situ, ke arah mempertahankan keasli.
18: Terima kasih Bang Smith sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan segala upaya dari teman-teman juga musik tradisional kita di Sulawesi Tengah tetap terus eksis, Bang Smith ya.
19: Baik, terima kasih sama-sama.
17: Baik, demikian informasi dari Palu dalam Gemas Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Irsan. Irsan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Maria Imakulata telah menemani Anda dari RRI Palu. Baik pendengar, bersama kami
2: Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan rangkaian informasi, kami hadirkan kembali rangkaian informasi untuk Anda. Langsung dari RRI Ampana dengan rekan Novian yang ada di sana. Rekan Novian.
20: Baik, terima kasih rekan Irsan. Dari RRI Ampana, Bupati Tojo Una-Una Ilah Malawidu terbitkan surat keputusan pembentukan satuan tugas atau satgas pengawasan penyaluran minyak dan gas bumi.
21: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga.

0: menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
1: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
0: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojounauna juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Risan di Pro 1 RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Novian. Baik, pendengar Pro 1, setelah tadi dari Ampana akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan kami dari RRI Tolitoli yang ada di ujung sana. Halo.
4: Baik, halo rekan Irsan Saputra.
3: Halo rekan Maike, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, namun Tolitoli lagi mendung untuk sore ini rekan Irsan.
3: Baik, di tengah mendung kali ini informasi apa yang akan disampaikan dari Tolitoli? Silahkan rekan Maike.
4: Baik, terima kasih. Pendengar, perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini jangan jadi alasan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Feature berikut disampaikan oleh reporter Ruth Damayanti.

0: Penerapan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila pada setiap generasi itu berbeda-beda. Apalagi di era digital saat ini yang mana ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di kalangan masyarakat terutama di lingkup generasi muda. Hal itu bahkan dapat membawa sejumlah dampak baik dari sisi positif maupun negatif secara bersamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membangun bangsa kita perlu generasi muda yang bisa menerapkan nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat setiap harinya. Namun di era sekarang banyak tantangan yang dapat membuat generasi muda Indonesia tidak memahami makna dari nilai Pancasila itu sendiri. Terkait hal tersebut, Akademisi Untad Palu Muhammad Nur Sangaji menekankan bahwa perkembangan teknologi di era digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan zaman yang mustahil untuk dibendung. Sehingga yang perlu ditekankan kepada kalangan masyarakat yaitu jangan menjadikan perkembangan teknologi sebagai alasan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Sebaliknya, jadikan tantangan perkembangan era saat ini untuk lebih memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkup masyarakat.
1: Satu sistem apapun dia itu akan mengalami tantangan, itu alamiah gitu, dalam waktu yang berjalan, dalam generasi yang berganti. Karena itu poin yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita konsisten menjaganya agar nilai-nilai itu tetap bisa menjadi nilai yang dibanggakan oleh anak-anak yang datang setelah kita, dan anak-anak itu boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri, ya seperti itu.
0: Untuk memperkuat

0: Penerapan nilai Pancasila, ia mengatakan, ada dua hal yang perlu diterapkan pada generasi muda saat ini. Pertama, edukasi melalui pendidikan, bertujuan memperkenalkan kepada generasi muda tentang Pancasila dari aspek historinya. Ini penting agar anak-anak di era sekarang memahami bagaimana Pancasila lahir di negeri tercinta Indonesia. Kedua, implementasi, yang mana generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui tahapan edukasi yang diberikan di sarana pendidikan yang telah didapatinya.
1: Ada dua poin penting di era apapun. Yang pertama tentang edukasi, tentang pendidikan untuk memperkenalkan kepada generasi kita tentang Pancasila. Itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Karena itu kita peringatinya pada hari ini, itu namanya histori. Gitu ya, anak-anak itu harus paham begitu. Jadi tidak gampang dasar negara ini dilahirkan melalui proses penciptaan yang sangat lama sekali. Di dalamnya ada filosofi supaya orang tahu bahwa kenapa kita berPancasila itu melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh nenek moyang kita, ada generasi-generasi the founding father kita. Dengan memahami itu, maka kita mengenal Pancasila itu bukan sebagai ideologi kosong, sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita.
0: Di sisi lain, Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Tolitoli, Wahidin menyebut ada beberapa poin yang perlu diterapkan oleh generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pertama, mempelajari dan memahami Pancasila. Kedua, menjadi agen perubahan. Ketiga, menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Keempat, berpartisipasi dan demokrasi. Kelima, menghargai keberagaman. Keenam, mencintai produk dalam negeri. Serta ketujuh, menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut, hal yang perlu ditekankan kepada generasi muda di era sekarang yaitu bagaimana mempelajari Pancasila dan memahami sejarah serta filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
2: Dalam hal ini generasi muda untuk memahami Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin dalam hal ini mempelajari Pancasila dan memahaminya, yaitu generasi muda perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Adapun mungkin setelah mereka memahami, ya nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
0: Sementara itu, Komandan Kodim 1305 Buol Tolitoli, Letkol Infanteri Arianto Rolando, juga menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda, tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya saat ini kalangan muda lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi, seperti handphone dan dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan, serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkungan masyarakat, apalagi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang kurang bijak. Namun dirinya juga menerangkan tantangan di era sekarang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai peluang untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang. Seperti melalui konten video yang memuat nilai-nilai Pancasila, seperti memuat nilai kegotong royongan masyarakat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya yang tentunya erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.
3: Nah, ini bisa kita manfaatkan ya, ini merupakan peluang untuk generasi muda menanamkan jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai. Nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi asing yang masuk, itu kan kebanyakan melalui Facebook, kemudian melalui YouTube maupun TikTok, itu kan kita bisa melihat di situ bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang ini hanya menonjolkan keunggulan diri masing-masing tanpa melihat sisi-sisi bahwasanya nilai-nilai luhur bangsa kita ini tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kemudian ya sifat-sifat yang sifatnya Pancasilais.
0: Terkait hal tersebut, dirinya mengajak mari jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi mari bersama-sama mengaplikasikannya sebagai nafas dan sebagai karakter bangsa dari generasi-generasi muda di era digitalisasi saat ini.
4: Baik, demikian feature dari RRI Toli Toli, kerabat kerja yang bertugas, teknik Rio, dan saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih banyak rekan Meike Bahtiar bersama tim yang ada di RRI Toli Toli. Nah, pendengar, setelah dari RRI Toli Toli, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Murahim, terkait peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban yang diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Silakan rekan Udin.
6: Ya, baik, terima kasih. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemda DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan peraturan daerah terkait pengawasan hewan kurban dan lalu lintas daging yang masuk ke Kota Makassar. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di kantor DPRD Sementara Kota Makassar selama 2 Juni 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya hewan kurban yang masih beredar di Kota Makassar tanpa pengawasan maupun sepengetahuan rumah potong hewan atau RPH. Pada kesempatan itu, Direktur Operasional RPH Makassar Wahyudin mengatakan regulasi ini penting untuk memastikan peredaran hewan dan daging di Kota Makassar dapat diawasi dengan baik.
7: Jadi yang berputar di Kota Makassar itu tentu harus berhubungan. Kemarin-kemarin yang sementara berlangsung itu hewan yang diangkut di Kota Makassar dengan pengetahuan kita. Bisa saja apakah itu
6: oleh regulasi tersebut, DPRD Makassar pihak terkait berharap pengawasan lalu lintas hewan serta produk daging dapat berjalan lebih tertib sehingga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat semakin terjamin. Demikian, Harudin Barri melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
5: Baik, terima kasih banyak rekan Udin atas informasi yang telah disampaikan. Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil

Firman-firman Allah kita renungkan. Niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsumu.

seorang pun yang dapat menghindar dari masalah utang piutang dalam hidupnya. Masalah utang piutang merupakan hal lazim yang ditemui dalam kehidupan ini. Utang piutang merupakan bentuk transaksi ekonomi yang tak terhindari dalam peradaban manusia. Nabi Muhammad bahkan pernah berkomentar tentang masalah utang piutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berutang atau dihapuskan utang itu, maka ia akan berada dalam naungan arsy Allah pada hari kiamat." Namun, hadis tersebut tentu didasari oleh niat baik yang dimiliki semua pihak, dan tentu saja bukan alasan bagi diperbolehkannya kredit macet.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegas nih kayak Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Kan dari dulu cak itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini Rod. Ambo nengok di Instagram, healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas kita.
2: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi malah saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya Mbak?
3: Sedang dalam penanganan Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik Mbak. Terima kasih Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saipul kini, Rod?
5: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, Man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, Man. Semoga lah, Man. Saipul udah ngapok-ngapok.

0: Jarod. Herman.
1: Ya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko ko.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek, saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo. Banyak ni yang duit gaya saya kok. Saya ngotajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang nak berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa. Saya Maria Immaculata yang masih tetap setia untuk menemani kebersamaan kita dalam ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, malam hari ini kita akan berbincang santai namun penuh inspirasi bersama dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dan kalau bicara soal lingkungan, mungkin sebagian orang langsung membayangkan soal sampah, banjir, atau polusi. Tapi sebenarnya menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah ya atau aktivis saja, melainkan tanggung jawab kita bersama termasuk juga generasi muda. Dan malam ini kita akan mengenal lebih dekat nih bagaimana peran mahasiswa teknik lingkungan dalam mengedukasi masyarakat, kemudian menghadirkan aksi nyata hingga membangun kepedulian terhadap bumi lewat berbagai kegiatan kreatif dan sosial. Baik, di studio saat ini sudah hadir teman-teman kalian dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Yang pertama ada ketua dari HMTL FT Untad begitu ya. Ada Muhammad Safikra Akbar.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, saya manggilnya apa nih?
1: Akbar saja.
0: Akbar ya. Iya. Oke, luar biasa Akbar. Terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Dan kemudian ada Ardi, ini wakil ketua satu. Gimana?
2: Halo.
0: Aman Ardi?
2: Aman.
0: Aman, oke. Okay. Kemudian ada Yosua Faskel Samban selaku wakil ketua 2 ya. Yosua?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, okay, selamat datang di RRI Palu ya.
3: Selamat datang.
0: Baru pertama kali kah ini?
3: Iya, Ibu.
0: Baru pertama semuanya ya.
1: Kalau Ardi sudah yang ketiga.
0: Wih. Masa? Oh, saya kok baru lihat dia ya.
1: Teralat nih, Bu. Baru 2 sih.
0: Baru 2. Oke, okay, enggak apa-apa. Nanti sering-sering ke RRI ya.
1: Ardi sering.
0: Iya, kemarin juga sempat nih teman-teman dari himpunan kalian mungkin kepengurusan yang apa namanya yang kemarin ya. Ini kan kayaknya kepengurusan baru lagi ya.
1: Okay, pergantian periode.
0: Siap, baik. Baik, teman-teman, kita mau dengerin dulu nih ya dari teman-teman himpunan apa sih itu HMTL dan bagaimana kemudian terbentuk dari HMTL. Mungkin juga di luar sana ada yang ingin tahu begitu kan ya. Kalian kan ini dari Universitas Tadulako, di mana Universitas Tadulako itu punya banyak himpunan begitu. Mungkin nanti adik-adik yang SMA juga ingin bergabung di Untad, ingin memilih jurusan ini, nah seperti apa ini? Ayo Pak Ketua boleh menjelaskan.
1: Okay. Silakan. Terima kasih Kak Maria. Jadi saya mulai dari apa itu himpunan dulu.
0: Boleh.
1: Jadi himpunan itu adalah sebuah wadah yang dimana menjadikan di orang-orang yang di dalamnya memiliki satu tujuan. Nah, kepanjangan dari HMTL itu sendiri adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Okay. FT Untadnya itu adalah Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Sesuai dengan namanya, himpunan ini adalah yang dimana menjadikan wadah bagi mahasiswa program studi S1 Teknik Lingkungan. Yang dimana saat ini dipimpin oleh saya sendiri bersama dua wakil saya, dan kami adalah angkatan tahun 2023. Nah, awal terbentuknya itu adalah sebenarnya di tahun 2024. Ya, 2024, yaitu senior kami yang angkatan 2021 yang pertama menjabat, akan tetapi mempunyai peran dari semua angkatan yang telah ada di HMTL itu sendiri. Mulai dari angkatan 2019, 2020, 2021, 2022, dan kami yang menjadi paling adik, yaitu angkatan 2023. Nah, dari situlah ketika ada keinginan untuk membentuk suatu wadah yang dimana menjadikan tempat kita untuk saling sharing ilmu, menjalankan program-program yang tentunya yang berbau tentang lingkungan itu sendiri.
0: Okay.
1: Selain daripada itu, pada saat itu himpunan itu mempunyai tujuan agar kita itu mempunyai rumah. Jadi rumah ini bagi kami bukan hanya ada di rumah itu orang tua dan lain sebagainya, akan tetapi di kampus kita harus mempunyai rumah juga. Sebagai tempat apa? Untuk tempat kita agar kuliah kedepannya menjadi lancar, seperti itu.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Sesuai dengan namanya nih Akbar ya, jawabannya juga besar, luar biasa. Iya. Baik, itu adalah penjelasan dari Akbar ya, bagaimana terbentuknya HMTL FT Untad ini. Dan mungkin ada tambahan dari teman-teman, rekan-rekan dari wakilnya, ada Ardi dan kemudian ada Yosua.
1: Ya, mulai dari Ardi kayaknya.
0: Ardi boleh, silakan ya, Ardi.
4: Saya duluan tadi.
0: Gimana?
4: Untuk pertanyaan tadi.
0: Enggak, saya enggak mau ulang. Iya, ini mungkin ada tambahan begitu ya, dari Akbar, terbentuknya HMTL itu sendiri, dan mungkin apa sih namanya, keinginan Ardi untuk bergabung di himpunan ini.
4: Oh ya, mungkin dari saya sendiri itu awal mulanya bergabung di MTL sendiri itu ada keresahan yang mungkin didasari dari itu sehingga ingin bergabung di MTL, di mana mungkin
0: apa yang membuat dirimu resah Ardi?
4: Sebelumnya itu kan kami itu masih satu rumpun lah, belum terpisah dengan tim apa jurusan sipil. Nah, itu sehingga kami masih satu wadah juga. Sehingga dari situ juga muncul keresahan kenapa kami lingkungan ini sendiri juga belum ada wadah tersendiri yang bisa kami kelola juga sebagai anak teknik lingkungan, sehingga fokusnya kami itu fokus di teknik lingkungan itu sendiri. Sehingga dengan adanya inisiatif dengan senior-senior kami yang tadi sudah disempatkan ketua itu, sehingga lebih apa ya, membuat saya tertarik lagi untuk bergabung di himpunan ini, karena saya sudah mendapat kabar bahwa himpunan apa teknik lingkungan sendiri itu sudah punya himpunan sendiri, sehingga ya itulah menjadi dasar untuk bergabung di dalam himpunan ini.
0: Oke, dasar bergabung itu tadi diawali juga dari keresahannya Ardi ya. Ternyata bukan masalah lain-lain ini yang bikin resah ya. Gitu Ardi ya. Oke, kalau Yosua gimana? Yosua?
2: Baik, sedikit saya perjelas. Jadi
0: silakan.
2: HMTL FT Untas sendiri itu berdiri pada tanggal 16 Agustus tahun 2026.
0: Oke.
2: Jadi umur HMTL sendiri itu sudah hampir menjenjang 2 tahun. Yang dimana nantinya pada bulan Agustus nanti itu akan dilaksanakan Disnatalis. Kemudian himpunan, mengapa saya bergabung di himpunan? Karena himpunan itu sebagai wadah terkait mahasiswa untuk melakukan terkait komunikasi ataupun masalah-masalah akademik yang nantinya akan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, terkhusus pada program studi itu teknik lingkungan sendiri.
0: Oke, baik. Artinya punya apa, ada tujuan begitu ya, ketika masuk himpunan ini. Oke, baik. Saya ingin tahu dulu nih, apa sih sebenarnya misi terbesar daripada HMTL nih untuk Pak Ketua?
1: Oke, untuk misi dari HMT itu sendiri sebenarnya ada dua. Kita berfokus pada dua. Yang pertama itu adalah dari akademik. Bisa kita ketahui bahwa tujuan kita kuliah itu adalah untuk mencapai tugas kita, yaitu tanggung jawab kita terhadap orang tua tentunya untuk menyelesaikan. Itulah yang namanya akademik. Di dalam hal akademik kita akan membahas tentang bagaimana itu, apa itu teknik lingkungan, tentang dari mana prosedurnya, bagaimana ketika jenjang karirnya, dan bagaimana dan apa saja yang akan kita dapatkan selama berkuliah di teknik lingkungan itu sendiri. Nah, untuk dari segi non akademik atau bisa kita sebut adalah ekskul, itu bisa ada beberapa program yang akan tetapi program ini tetap berhubungan juga dengan akademik. Seperti apa contohnya? Di himpunan sendiri kita ada namanya pelatihan software. Nah, anak teknik sendiri tentunya tidak asing dengan yang namanya software.
0: Kalau asing itu berarti pertanyaannya beda
1: Baik dari segi tentang mempelajari peta ataupun untuk merekayasa. Sekarang teknik bisa dibilang, bisa sudah dibilang namanya rekayasa. Sudah bukan teknik, rekayasa sudah. Nah, itulah. Selain daripada berhubungan lanjutan dengan kegiatan non-akademik tadi, kita juga ada yang namanya program tentang pemberdayaan masyarakat. Seperti apa pemberdayaan masyarakat itu? Yaitu adalah kita turun ke lapangan. Kita turun di lapangan, memberikan edukasi tentang masyarakat, bahwa entah kita bisa membahas bahaya pencemaran, bahaya pembuangan sampah, ataupun mengelola sampah dengan cara yang salah. Nah, itulah yang menjadi tujuan daripada himpunan itu sendiri.
0: Baik. Kalau melihat maksud dan tujuan daripada teman-teman Ardi, kemudian Akbar dan Yosua begitu, kenapa sih memilih bidang teknik lingkungan ini? Dari Ardi dulu deh, silakan.
4: Mungkin untuk saya sendiri, Bu, itu sebenarnya awalnya itu bukan pilihan sendiri di lingkungan. Ini karena apa ya? Intinya awalnya itu Ibu pilihan pertama itu mungkin di
0: Kalau Akbar panggil saya kakak, kalau Ari panggil saya ibu, gimana kasih seragam dong panggilnya?
4: Mungkin kak itu awalnya dari

0: apa di tengah berkembangnya zaman itu pembangunan di mana-mana juga itu ada apa ya gap lah antara di mana kita mungkin pemerintahan fokus pada ekonomi kan dianggap maju itu bagaimana itu negara berkembang itu untuk ekonominya juga ikut berkembang. Nah sehingga di apa ya, seiring berkembang ekonomi juga ini ternyata ada yang dikorbankan yaitu lingkungan sendiri. Nah saya pun apa ya merasa
1: terpanggil gitu
0: juga ya. Ah ternyata jika tidak ada yang hadir di dalam ini juga di lingkungan ini mungkin akan apa ya, cuman dibiarkan begitu saja dikorbankan terus lingkungan ini sehingga saya memilih masuk lingkungan ini.
1: Mantap benar ya. Baik kalau untuk Akbar gimana Akbar?
2: Sebenarnya pertama teknik lingkungan ini tidak terpikir untuk sebelumnya masuk di teknik lingkungan karena dari basic saya sebenarnya asalnya dari sekolah agama yaitu Madrasah Aliyah Negeri.
1: Madrasah Aliyah.
2: Ya, Aman 2. Terus awalnya saya ambil itu teknik informatika dan juga teknik sipil. Akan tetapi sama dengan Ardi karena mendapatkan tanda cinta.
1: Tanda cinta juga.
2: Ya,
1: ada
2: merah,
1: penolakan ya.
2: Iya, penolakan. Terus habis itu searching tentang dunia teknik dan pada satu video muncul teknik lingkungan. Nah apa itu teknik lingkungan setelah saya pelajari wah ternyata asik juga ini. Saya pikirkan bermain di lapangan terus main air menghitung-hitung udara wah asik ini. Ternyata pas masuk ya hampir sama juga.
1: Hampir sama, ya.
2: Mungkin beban yang lebih berat.
1: Kalau kita mau sukses tidak ada yang ringan.
2: Iya ya. Benar
1: sekali.
2: Semuanya
1: harus berat gitu. Ya.
2: Jadi kalau tidak berat di teknik berarti mungkin belum dapat ujiannya.
1: Nah itu dia benar. Kalau Yosua gimana Yosua?
3: Ya, kalau dari saya.
1: Bukan berarti ini batu loncatan ya?
3: Iya. Karena kalau dari saya memang saudara-saudara saya ataupun kakak-kakak saya itu. Kuliah di Fakultas Teknik sendiri dan bahkan sudah menjadi alumni. Nah, mengapa saya mengambil Teknik Lingkungan sendiri? Karena pada awal saya mendaftar itu saya berpikir bahwa Teknik Lingkungan ini jarang. Karena Teknik Lingkungan sendiri ini fokusnya itu bagaimana mempelajari pencemaran udara di dalam bagaimana, kemudian pengolahan limbah itu bagaimana, kemudian bagaimana juga mengelola ataupun terkait masalah-masalah lingkungan ataupun isu-isu lingkungan yang saat ini mungkin lagi tren-trennya ataupun naik-naiknya. Mungkin itu saja.
1: Baik, kalau menurut kalian seberapa penting sih peran daripada anak muda saat ini untuk menjaga lingkungan ya? Seberapa bagaimana kalian melihat anak muda sekarang begitu? Apakah lebih peduli atau memang saat ini sudah sama sekali nggak peduli begitu dengan lingkungan? Ardi dulu, silakan. Okay.
0: Menurut pandangan saya ya kak, nah itu untuk anak muda sendiri itu masih di tengah-tengah lah. Entah ada yang sudah peduli dan ada yang belum. Untuk kita sebagai pemuda itu sudah seharusnya lebih condong ke peduli. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pemuda ini itu apalagi Gen Z itu keseringan nongkrong. Mereka yang nongkrong-nongkrong di kafe.
1: Nah. Ardi sadar ya?
0: Sadar ibu. Nah itu siapa ya? Selama kita nongkrong itu pasti kita konsumsi makanan lah, minuman seperti kopi-kopi. Pasti itu kopi yang kami beli itu akan menghasilkan limbah di mana itu tempat-tempatnya wadah-wadahnya itu. Sehingga kita seharusnya sadar lah bahwasanya kita perlu atau punya tanggung jawab akan sampah itu tadi. Jadi sudah seharusnya kita sebagai pemuda itu lebih melek lagi mengenai persoalan lingkungan, apalagi persoalan sampah ini. Nah untuk dalam konteks Kota Palu sendiri itu bahwasanya masalah sampah itu masih masalah darurat lah, termasuk masalah organik. Jadi kita sebagai pemuda untuk lebih sadar lagi bagaimana kita dalam mengonsumsi itu mengkonsumsi yang bertanggung jawab sehingga kita tidak mesti harus selesai 100% tapi setidaknya kita dapat mengurangi dan tidak berperan dalam atau ikut kontribusi dalam pertambahan atau meningkatnya jumlah sampah itu ibu.
1: Okay, baik, sebenarnya dari hal-hal yang kecil aja dulu begitu di lingkungan sekitar ya. Nah kalau Akbar gimana Akbar?
2: Okay, kalau dibilang anak muda itu peduli untuk sekarang bisa kita lihat itu peduli. Dilihat daripada apa? Pertama tren. Bisa kita lihat bahwa banyaknya Gen Z sekarang termasuk kami juga ketika pergi kemana-mana itu mulai mengurangi penggunaan plastik. Contohnya seperti kita membawa tumbler. Nah setelah itu ketika
1: seperti yang ada di depan ini.
2: Iya, iya. Jadi sengaja ditaruh di atas ini, bukan sponsornya Eger. Cuman kita bawa tumbler, makanya
1: itu sebagai example. Jadi iya, contoh gitu ya. Oke, okay, baik.
2: Terus kita lihat dari gaya hidup. Memang kalau bisa kita lihat kebanyakan

0: orang sekarang itu ada kaitannya dengan namanya FOMO. Tetapi FOMO dalam hal sekarang itu jika berbau tentang kebaikan itu sebenarnya FOMO yang baik.
1: FOMO yang baik.
0: Karena kalau memang tidak dijalankan dari sekarang, mungkin nanti bisa orang bilang malu untuk melakukannya. Jadi kenapa malu kalau kita FOMO untuk hal kebaikan? Selain daripada itu, pada saat ini banyaknya anak muda atau Gen Z yang peduli dan bersuara akan kerusakan lingkungan itu sendiri. Banyaknya mungkin isu-isu lingkungan yang menyebar sekarang itu kebanyakan disuarakan oleh anak muda itu sendiri melalui satu kacamata yang begitu besar, yaitu sosial media.
1: Baik, seperti itu. Betul sekali nih ya, sosial media kita memang gak jauh-jauh dari digitalisasi.
0: Iya,
1: kalau Joshua.
2: Oke, kalau dari saya sendiri Bu, terkait anak muda itu bisa dibilang masih setengah-setengah Ibu. Karena yang pertama itu kesadaran. Karena Walau bagaimanapun juga pemerintah telah melakukan regulasi terkait pengelolaan sampah, namun ini kembali lagi kepada kesadaran yang dimana kita sebagai anak muda itu perlu untuk berbenah. Misal contoh tadi ini, contoh kecilnya sendiri ini penyediaan tumbler. Jadi ini salah satu cara untuk pengurangan timbulan sampah yang ada di sekitar kita.
1: Baik, kalau melihat dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, udah nggak usah jauh-jauh Sulawesi Tengah, kita ke Kota Palu aja dulu gitu ya. Melihat kondisi lingkungan di Kota Palu saat ini, isu apa sih yang paling menjadi perhatian daripada teman-teman semua nih? Sebagai anak muda, sebagai anak mahasiswa teknik lingkungan, coba apa ini?
3: Mungkin dari saya sendiri dulu.
1: Oke, dari Ardi, boleh Ardi.
3: Dari saya sendiri Ibu, itu yang jadi masalah di Kota Palu itu terkait lingkungan itu lebih kayak sampah dengan pertambangan Ibu. Nah, mengapa tadi sudah sempat saya singgung mengenai persampahan itu masih banyak yang belum dapat dikelola dan semuanya itu berakhir di TPA. Maksudnya kalau seharusnya itu Ibu, untuk sampah-sampah itu 30% itu seharusnya sudah bisa dikelola. Nah, 7% itu mungkin ke TPA. Jadi tidak semuanya harus ke TPA. Mungkin bisa diproses di TPS 3R, sehingga bisa didaur ulang lah. Jadi adanya proses sirkular ekonomi di situ. Nah, selain itu, selain sampah itu tadi terkait pertambangan. Nah, sudah jelas di sekitar kita bahwasanya kita dikelilingi tambang lah. Ada di Galian C, ada juga di Poboya sana. Nah, saya sebagai mahasiswa teknik lingkungan juga itu sempat melakukan penelitian yang di mana itu lokasinya di Galian C sana. Nah, itu kami meneliti terkait sumber air yang ada di sana. Bahwasanya memang aktivitas pertambangan di daerah tersebut sangat berpengaruh dengan masyarakat yang ada di situ, apalagi sumber air mereka yang di mana itu merupakan sumber kehidupan mereka untuk sehari-hari sebagai mencuci, memasak, sehingga apa, dan juga untuk konsumsinya mereka. Sehingga yang menurut saya itu pribadi itu masalah yang sangat urgen lah di Kota Palu sendiri itu terkait persampahan dengan pertambangan tadi.
1: Pertambangan begitu. Tapi kalian pelajari ini di akademik?
3: Iya, pelajari juga.
1: Baik. Nah, kalau Akbar gimana?
0: Mungkin topiknya sama dengan Ardi, yaitu sampah dan juga pertambangan. Tapi dari untuk pandangan saya sendiri, bahwa saat ini isu tentang sampah ini bisa mungkin ditekan oleh pemerintah Kota Palu. Bisa kita lihat dari bahwa aturan dari perwali atau peraturan wali kota saat ini bahwa masyarakat wajib untuk melaporkan ataupun mengelola sampah tidak dibakar di halaman rumah. Ini merupakan
1: itu
0: salah
1: sudah
0: satu.
1: Sudah ada anjuran loh itu.
0: Iya, memang. Dan sekarang sudah dibuatkan aturan. Kalau misalnya bakar-bakar sampah sembarangan itu bisa kena denda.
1: Di denda. Berapa dendanya?
0: Waduh, kalau denda ini kan masih nanti kita riset terlebih lagi ya. Ini merupakan salah satu langkah pencegahan dari pemerintah itu sendiri. Dan saya rasa ini merupakan salah satu cara untuk menekankan sampah itu tidak dibuang sembarangan. Selain daripada itu, dampak positifnya yang kedua adalah jika lihat dari segi kota bahwa PAD atau pendapatan anggaran daerah. Nah, itu bisa dilihat di menurut angka di BPS bahwa setiap tahunnya itu meningkat angkanya pendapatan dari retribusi sampah tersebut. Nah, untuk tambang ini sebenarnya ada pro dan kontra.
1: Susah kalau susah bicara pro dan kontra ini ya.
0: Karena kalau mau dibilang pro, kita juga butuh untuk menjadi kita punya perspektif rencangan kerja ke depannya. Kalau mau kontra ya kita dari segi lingkungan. Sebenarnya kalau untuk dari segi tambang ini adalah merupakan isu yang terus ada setiap tahunnya. Mulai dari mungkin udara seperti kita lihat di Galian C dari masyarakat yang berada di sekitar.
1: Banyak yang terganggu.
0: Iya, banyak yang terganggu. Bahkan kita yang lewat mau ke Donggala pun harus cuci muka kalau sampai Donggala.
1: Kok kamu tahu ya?
0: Karena sering
1: Kalau naik motor kaca helm berdebu semua.
0: Sudah pakai masker dua, kacamata masih ada.
1: Betul betul.
0: Nah, ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena jika kita lihat bahwa dampak utama yang menjadi hal tersebut adalah kenyamanan tentunya dari segi sosial dan ekonomi. Untuk segi sosial masyarakat bisa saja terkena perpindahan tempat tinggal, karena siapa yang nyaman tinggal kalau misalnya mempunyai udara yang tidak baik. Akan tetapi perlu kita ketahui dari segi pronya adalah setiap perusahaan yang beroperasi itu tentunya mempunyai izin. Mungkin ketika melakukan operasi belum melakukan hal prosedur yang tepat guna. Oleh karena itu ini menjadi salah satu PR dari pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang berjalan tentang bagaimana mereka agar menekankan peraturan yang telah disediakan oleh pemerintah harus dijalankan wajib, agar semua pihak yang terkait memberikan poin positif bukan negatif. Itu mungkin
1: Oke. Harus tegas sih sebenarnya.
0: Iya harus tegas, ketegasan yang perlu laki-laki.
1: Oke. Laki-laki harus tegas.
0: Iya laki-laki harus tegas, sepakat.
1: Jangan menye-menye, gak boleh. Kalau Yosua gimana ya, Yosua?
2: Baik, kalau dari saya Bu terkait persampahan juga dengan juga pertambang. Jadi menurut saya terkait persampahan sendiri Bu, saya rasa di daerahnya kita sendiri itu Kota Palu sendiri sudah sangat terkelola oleh adanya pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat atau provinsi, yaitu Bapak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota. Karena sesuai aturan yang ada, regulasi Bapak pemerintah kita ini sangat tegas terkait masalah persampahan. Kemudian kembali lagi pada isu pertambangan. Ini juga kalau dari lingkungan sendiri, saya rasa pertambangan ini khususnya pertambangan yang ilegal Ibu. Ini yang dikhawatirkan pertambangan ini melakukan pencampuran bahan-bahan atau zat-zat kimia yang dapat mencemari ataupun mengganggu kualitas tanah, yang dimana nantinya kedepannya ini kualitas tanah kan air yang dihasilkan nanti itu kebanyakan kan kita di Palu ini menggunakan sumur bor Ibu. Takutnya nanti dari hasil ataupun zat-zat kimia yang sudah tercemar oleh hasil pertambangan itu dapat mengganggu kesehatan untuk kemudian kita konsumsi dari air yang kita ambil sendiri.
1: Baik, baik. Mungkin ini terkait dengan kesehatan juga ya.
2: Iya,
1: ketika kita mengkonsumsi air, apakah itu sudah itu air baik atau tidak, karena kita berada di lingkungan dari pertambangan itu sendiri ya, begitu ya. Kalau di kampus, di akademik, apakah kalian juga mempelajari ini ya, bahaya daripada dampak daripada pertambangan ya, apakah juga?
0: Iya, tentunya kita mempelajari, ada mata kuliahnya.
1: Ada mata kuliahnya ya. Ya.
0: Mitigasi dan adaptasi ya mata kuliahnya.
1: Oke, okay. Baik.
0: Pertambangan.
1: Mudah-mudahan di luar sana juga yang sedang mendengarkan kita, yang sedang menyaksikan kita melalui kanal YouTube RRI ini bisa semakin tertarik begitu untuk bisa masuk ke apa namanya jurusan ini begitu ya. Banyak ya mahasiswanya
2: Untuk saat ini Bu mahasiswanya itu kan berdirinya teknik lingkungan sendiri itu dari tahun 2019 Ibu, dan sekarang itu tahun 2026, jadi sekitar
0: ribuan untuk sekarang, karena setiap angkatan itu menurut data itu kurang lebih ada 100 lebih tiap
1: 100
0: angkatan
1: lebih ya. Berarti alhamdulillah sudah mulai meningkat dan banyak yang sudah mulai menyukai
2: dari dan harapannya ke depannya lebih banyak lagi
1: mahasiswa
2: yang ingin bergabung di
1: ayo bergabung ya.
0: Ayo ya, promosi kita sekarang
1: benar harus begitu, karena ketika kita apa namanya kan kita harus memberikan informasi yang jelas begitu ya terkait dengan kegiatan dari teman-teman teknik lingkungan. Nah tadi juga sudah sempat di spill program daripada teman-teman HMTL ya, diantaranya ada pemberdayaan masyarakat itu tadi. Nah program kerja apa yang paling aktif dijalankan oleh kalian saat ini nih? Yang sudah dilaksanakan begitu, dan kemudian ada dampak yang ditimbulkan, tentunya dampak yang baik, dampak yang positif. Nah, gimana?
0: Sebenarnya kalau program itu mungkin setiap tahunnya program kita hampir sama, akan tetapi yang bedanya adalah ketika eksekusi di lapangan. Nah untuk program pemberdayaan masyarakat itu yang pertama itu ada mungkin ketika kita melakukan program penanaman lingkungan itu di hari lingkungan hidup. Kenapa kita bilang itu adalah program pemberdayaan masyarakat, karena program yang kita jalankan ini melibatkan masyarakat juga. Sehingga ketika kita melakukan suatu aksi tidak hanya kita-kita saja, tidak mahasiswa teknik lingkungan saja, mm-hmm. akan tetapi semua. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ini kan luas, bisa masyarakat yeah. kampus, bisa betul. Masyarakat luas. Mm-hmm. Nah, untuk masyarakat
1: di mana saja berada. Iya, ya.
0: Dimanapun masyarakat, saya pun masyarakat. Nah, untuk program jika yang berbau tentang lingkungan, ini sebenarnya program yang baru kita jalankan tadi, mm-hmm. baru tadi sore.
1: Baru ya?
0: Yaitu
1: baru.
0: Tempat penampungan sampah non-organik, yaitu botol. Nah, jadi ada satu bidang di himpunan itu sendiri, yaitu bernama bidang kesejahteraan mahasiswa, mm-hmm. yang di mana bidang ini membuat satu tempat pembuangan sampah, penampungan sampah, yaitu mm-hmm. botol. Setelah itu kita akan kumpulkan setiap 2 minggu dan dibawa ke TPS 3R, yaitu okay. kita sudah MOU dengan TPS 3R di Huntap dan juga hmm. Kabelo Tapura. Hmm. Nah, ini merupakan salah satu langkah kita untuk mengurangi sampah plastik di ranah kampus. Hmm. Nah, akan tetapi untuk saat ini karena masih baru uji coba, kita baru menjalankan sebanyak 2 tempat penampungan sementara. Okay. Mungkin nantinya setelah berdampak kita evaluasi dan bagus hasilnya, maka akan kita tingkatkan lagi untuk tempat penampungan sampahnya. Okay, itu programnya.
1: Baik, jadi ini sudah dilaksanakan tadi.
0: Baru tadi. Okay. Tadi jadi sore berkeringat ini.
1: Tapi kalau sampah plastik mah tidak berat ya. Biar lagi berkarung-karung dia tetap aja ringan ya. Oke, terima kasih banyak juga yang sudah hadir melalui kanal YouTube RRI Pal untuk malam hari ini. Ada bisnis katanya luar biasa dengan emotikon menyala-menyala gitu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan boleh dong ya di line WhatsApp kami 0811-4560-3908. Jadi kita bukan hanya melalui live YouTube aja, tapi juga kita bisa dijangkau melalui RRI Digital ya, melalui 90,8 MHz juga. Seperti itu teman-teman. Iya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya nih ya. Untuk kegiatan lingkungan paling berkesan yang pernah dilakukan oleh teman-teman sendiri nih. Ini kan sudah berapa kepengurusan kalian sudah berapa iya. bulan?
0: Ini sudah berjalan 4 menuju
1: sudah 4 bulan kurang lebih. Nah, di 4 bulan ini apa sih kegiatan teman-teman yang paling berkesan?
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Pertama, kita kan baru berjalan sebanyak kurang lebih 4 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, saat ini sebenarnya program yang kita jalankan, yaitu program besarnya kita, itu akan ada di kurang lebih 1 bulan lagi. Mm-hmm. Sekarang masih tahap perancangan, jadi mungkin memang belum berjalan, tapi konsepnya sama mungkin dengan tahun kemarin, mm-hmm. yaitu sebenarnya di HMTL itu sendiri kan ada 2 wakil ini.
1: Yeah.
0: Ya, mungkin agak keluar dari konteks, jadi okay. saya jelaskan sendiri.
1: Silakan, boleh.
0: 2 wakil ini, pertama ada wakil 1 yaitu Ardi, mm-hmm. yang dimana membawahi 3 bidang, yaitu bidang keilmuan, bidang kaderisasi, dan bidang manajemen organisasi.
1: Mantap Ardi.
0: Nah, program jadi Ardi ini agak berat tugasnya ini.
1: Diborong semua sama
0: Ardi. Ardi 3 kalau Yosua 4. Soal lebih banyak lagi yaitu bidang advokasi, kesma, kesekretariatan, dan juga komunikasi visual. Mm-hmm. Nah, karena berhubungan dengan pertanyaan tadi, yaitu program besar, yeah. yaitu yang lebih tahu dan lebih memahami itu sebenarnya sepertinya adalah wakil ketua ya, satu.
1: Sekali.
0: Jadi mungkin saudara Ardi akan menjelaskan silakan. Tentang program besarnya ke depannya.
1: Boleh, silakan okay. Ardi.
3: Ya, saya jawab dulu Ibu terkait uh-huh. yang tadi, apa sih program yang paling berkesan paling buat berkesan. Saya sendiri selama uh-huh. kepengurusan ini. Uh-huh. Nah, itu menurut saya yang paling berkesan itu ada 2 mm-hmm. itu yang dinaungi oleh bidang manajemen organisasi yang pertama, yang dimana kami itu ke sekolah-sekolah ya, itu nama programnya itu HMTL Goes to School, dimana oh, kami okay. mempromosikan mm-hmm. Teknik lingkungan itu sendiri dan juga HMTL ini bagaimana bergerak di mana. Mm-hmm. Nah, itu ada 12 sekolah kami datangi, termasuk itu sekolah-sekolah top di Kota Palu seperti SMA 2, mm-hmm. SMA 1, mm-hmm. seperti itu. Selain itu juga
1: pantas berkesan kan di sana banyak anak-anak siswa-siswa. Iya.
0: Kebetulan kemarin yang daftar SN itu ada yang lolos juga dekat teknik lingkungan yang sekolah yang kita datangi.
1: Iya. Oh, begitu.
0: Jadi
1: iya,
0: berbuah hasil lah.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Kemudian yang kedua itu Bu dari bidang keilmuan. Nah, okay. itu yang dimana mereka mengadakan pelatihan software. Nah, itu sangat berkesan bagaimana itu karena saya melihat itu ketertarikan atau antusias dari peserta-pesertanya. Mm-hmm. Di mana itu kami apa ya? Sudah sesuai lah bagaimana himpunan sendiri sebagai wadah untuk mahasiswa-mahasiswa teknik lingkungan. Mm-hmm. Nah, dari peserta-peserta yang banyak itu, jadi ini sangat menjadi apa ya? Evaluasi lagi untuk kami bahwasanya memang untuk di masyarakat lingkungan sendiri itu memang sangat perlu adanya mm-hmm. pelatihan-pelatihan yang berbasis akademik. Mm-hmm. Jadi untuk kedepannya nantinya itu harus diperbanyak seperti pelatihan-pelatihan itu. Nah, untuk program yang besar di himpunan
1: HAMTEL
3: sendiri itu ada beberapa. Itu yang pertama itu dari keilmuan lagi, itu mengenai Envirotech. Mengapa yang besar itu? Memang ini kegiatan perlombaan yang dimana itu itu harus membuat inovasi atau ide yang dimana harus menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah itu khususnya di Kota Palu itu sendiri, Bu. Nah terus yang kedua itu ya di tempatnya disinggung oleh Wakil Ketua 2 itu ada di Natalis nanti di bulan Agustus ini. Nah itu mengapa besar? Karena itu ya
1: pertemuan,
3: bisa pertemuan
1: ya?
3: Untuk semua angkatan lah. Masyarakat. Itu hari besarnya kami semua masyarakat lingkungan, sehingga kita harus apa ya, memberikan lah euforia itu ya untuk kami semua nantinya, sehingga kedekatan kami itu bisalah terjalin kembali sama yang sudah alumni dosen-dosen.
1: Baik, kemana-mana di Natalis harus rame ya,
0: harus rame.
1: Dan
0: hari perayaan
1: harus berkesan. Saya mau baca dulu nih pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita ya, khususnya yang lagi menyaksikan YouTube RRI Palu. Ada Jihan Fahira juga katanya mantap buat teman-teman. Kemudian ada bisnis ini tadi juga, oh ya Kak, saya mau tanya gitu, kira-kira rencana teman-teman mahasiswa kedepannya bagaimana? Apakah akan fokus ke lingkungan atau ke teknika? Nah, kalian yang bisa jawab ini, gimana ini? Apakah nanti kedepannya bagaimana rencana teman-teman? Apakah akan fokus ke lingkungan atau ke teknik?
3: Mungkin dari saya dulu.
1: Boleh. Nah,
3: itu mengenai fokusnya kemana itu? Seharusnya tidak dipisahkan, tapi diintegrasikan keduanya, mana ke teknikan atau lingkungannya. Nah, itu tadi sempat saya singgung mengenai bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan sendiri itu tidak hanya membuat lomba inovasi, tapi dari mereka sendiri itu melakukan riset juga. Jadi tidak hanya fokus di ke teknikannya, bagaimana membuat sebuah prototipe kah atau sebuah ide, tapi mereka juga meriset, mengkaji secara ilmiah itu mengenai permasalahan-permasalahan lingkungan. Jadi dari permasalahan-permasalahan itu, nah itu bisa disebut dari segi akademiknya, nah nanti akan berangkat lagi untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan itu. Nah solusinya itu bisa jadi sebuah apa ya, prototipe yang berbasis keteknikan nantinya, Bu. Mungkin ada alat sederhana lah untuk menyelesaikan.
1: Berarti memang nggak bisa dipisahkan,
3: tidak bisa dipisahkan ya. Satu.
1: Oke, kalau Ardi, bukan apa? Ardi, apa namanya, Akbar.
0: Sebenarnya saya setuju dengan saudaraku tadi bahwa teknik lingkungan itu satu, yang dimana tugas kita itu, apalagi himpunan ini sebenarnya landasan dari berdirinya himpunan itu atas dasar adanya akademik. Jadi kita ini mungkin akan terus mengembangkan sesuai yang Ardi bilang, di keilmuan itu ada namanya tim Ristek, riset inovasi dan juga teknologi, tentang bagaimana mengelola ataupun membuat suatu hal yang baru. Akan tetapi untuk sekarang, karena kita masih skalanya mahasiswa, lebih ke mengembangkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara pengolahan air, bagaimana cara kita mengelola sampah, dan for your information juga bahwa kita di teknik lingkungan itu sendiri sebenarnya ada namanya KDK, yaitu pemfokusan. Nah di KDK itu sendiri kami tiga ini masuk di pemfokusan, yaitu teknologi, manajemen lingkungan, ya teknologi, yang dimana kita itu berfokus pada teknologi pengolahan air, teknologi pengolahan sampah, teknologi pengendalian pencemaran, dan juga teknologi pemetaan. Nah itulah mungkin dari teknik lingkungan itu sendiri yang dihubungkan langsung dengan himpunan. Jadi dalam bahasa gampangnya itu, ketika kita di kelas itu masuk untuk mempelajari segi akademiknya, kita di himpunan itu kita kembangkan lagi lebih besar. Kita lihat ini masuknya kemana, ini masuknya kemana, sehingga orang-orang di himpunan itu tidak merasa bahwa ketika saya masuk himpunan saya cuma menjalankan proker yang tidak hubungannya dengan prodi saya. Tidak, harus berhubungan dan juga harus memberikan manfaat ke orang-orang itu sendiri.
1: Simbiosis, mutualisme. Nah, Yosua?
2: Iya. Kalau dari saya sendiri mungkin terkait teknik lingkungan kedepannya ataupun bagaimana saya sendiri kedepannya itu mudah-mudahan
1: apakah memilih lingkungan atau teknik gitu ya.
2: Kemudian fokusnya itu teknik lingkungan sendiri itu bagaimana kedepannya ini isu-isu lingkungan itu dapat memberi solusi. Nah, seperti mana seperti contoh itu pencemaran kualitas udara sendiri itu bagaimana, kemudian ada pencemaran air limbah sendiri itu bagaimana. Nah, jadi fokusnya juga himpunan kedepannya ini khususnya pada Ketua Satu bidang keilmuan sendiri, mudah-mudahan kedepannya fokusnya himpunan itu lebih ke akademik, bagaimana akademik bisa tersusun dan sejalan dengan mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Lingkungan sendiri.
1: Oke, okay, baik. Wah, katanya begini, Farid Mufid ya. Katanya begini, wah luar biasa teknik lingkungan ya,
3: luar biasa, ya.
1: Katanya keren semua ini, kepala-kepala himpunan ganteng-ganteng semua. Memang ya, kalian baru sadar kalau yang di hadapan saya ganteng-ganteng semua. Oke. Okay.
2: Sebelumnya Ibu, yang komen juga itu salah satu ketua bidang.
1: Oh, begitu, ketua bidang.
2: Namanya Farid Mufid.
1: Oh. Oh, baik, yeah. Itu Farid Mufid ya. Katanya begini, katanya begini dari bisnis ya. Katanya mungkin boleh Kak lebih dibahas kegiatan untuk yang dinaungi wakil ketua dua begitu biar. boleh silakan boleh, nih.
2: Jadi saya sendiri wakil ketua dua menaungi 4 bidang Ibu. Jadi yang pertama itu bidang advokasi sendiri, yang dimana bidang advokasi ini memwadahi aspirasi mahasiswa-mahasiswi yang ada di program studi teknik lingkungan. Jadi advokasi sendiri ini memiliki program kerja Ibu. Ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada SAPA. Jadi ini adalah salah satu program kerja, yaitu saluran aspirasi mahasiswa seperti yang saya singgung tadi. Bagaimana aspirasi mahasiswa yang dapat diberikan solusi oleh bidang advokasi. Kemudian ada proker dari advokasi. Yang kedua ada kabar Ibu. Jadi
1: kabar ya?
2: Ya kabar. Jadi kabar ini adalah kanal berita dan informasi. Jadi teman-teman dari bidang advokasi inisiatif membuat saluran yang ada di WhatsApp terkait membuat saluran jadi informasi-informasi yang ada di
1: semacam berita
2: ya, informasi-informasi yang ada di Prodi Teknik Lingkungan maupun himpunan mahasiswa teknik lingkungan itu ada di saluran ini sendiri. Kemudian bidang kedua yang saya naungi itu ada bidang kesejahteraan mahasiswa yang sudah disinggung oleh ketua himpunan sendiri, yang dimana program kerja unggulannya itu seperti pengadaan bank sampah. Jadi ini salah satu bagaimana kita mengurangi timbulan sampah khususnya yang ada di Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kemudian kesejahteraan mahasiswa sendiri ini juga salah satu sumber pendapatan uang untuk himpunan sendiri karena kesejahteraan mahasiswa sendiri ini bergerak di bidang koperasi himpunan. Jadi jadi seperti contoh ini yang kami pakai ini PDH. Jadi ini diadakan oleh
1: koperasi.
2: Oleh kesejahteraan mahasiswa melalui koperasi bursa sendiri. Kemudian bidang ketiga yang saya pegang ada bidang komunikasi visual. Jadi bidang komunikasi visual sendiri ini bergerak di bidang media Ibu. Jadi segala bentuk konten ataupun desain grafis itu dibuat ataupun dikelola oleh bidang komunikasi visual sendiri. Kemudian ada bidang kesekretariatan. Jadi bidang kesekretariatan ini bisa dibilang bidang yang harus stay di himpunan Ibu. Karena bidang kesekretariatan ini mengelola administrasi dan juga
0: persuratan
2: yang ada di himpunan mahasiswa teknik lingkungan dan juga menjaga kesekretariatan kami itu agar lebih bersih dan nyaman di
0: fasilitas juga
2: dan juga fasilitas.
1: Baik, memang tugas kalian ini cukup banyak sih ya. Dan itu tidak mengganggu akademik ya.
2: Aman.
1: Oke, okay, bisnis, terima kasih. Wih, luar biasa teman-teman. Oke. Ada Ismia Viva ya, sangat insightful, mantap ya. Kemudian ada Husna Mojo 4326, Masya Allah, keren generasi Gen Z.
2: Oke.
1: Kemudian bisnis, makasih udah undang komunitas keren ini Kak. Host, terima kasih. Iya, saya memang harus undang yang keren-keren. Dan pasti kalau yang muncul di sini, yang hadir di sini pasti yang terbaik begitu ya. Dan sepertinya teman-teman ini waktu terakhir ya, karena waktunya udah berapa nih? Udah di menit 56. Jadi mungkin sedikit aja begitu dari kalian ya. Masih banyak sih sebenarnya mau saya tanyakan tapi karena waktunya hanya sampai di jam ini ya, mau apa boleh buat nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Satu kalimat aja deh Ardi, untuk inspirasi teman-teman di luar sana.
3: Untuk teman-teman yang ada di luar sana. Tuh, biarpun mungkin bukan latar dari teknik lingkungan, sudah sepatutnya kita itu lebih melek lagi mengenai isu-isu lingkungan di sekitar kita itu, sehingga kita harus pedulilah, lebih peka lagi melihat kondisi sekitar. Nah, jadi soal kepedulian itu tidak apa ya, hanya diucapkan di lisan, apalagi mungkin kami-kami teknik lingkungan ini tidak hanya berteori di kelas, tetapi itu hidup di kehidupan kita sehari-hari, seperti tadi membawa tumbler, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Nah, itu pesan untuk teman-teman di luar sana, bahwasanya mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita sekitar. Sebenarnya lingkungan ini akan baik-baik saja jika tidak ada kita. Nah, tapi jika kita hanya apa ya, berkontribusi atau berdampak negatif pada lingkungan sendiri, nanti ujung-ujungnya lingkungan ini akan apa ya, memberikan atau kuranglah memberikan manfaatnya untuk kita sendiri.
1: Ada imbas, manusia. Ada imbas ya, baik. Yosua.
2: Oke, baik. Harapannya terkait ke depan ataupun teman-teman untuk terkait isu lingkungan, baik itu di persampahan. Jadi harapannya teman-teman ke depan dapat menggunakan tumbler. Jadi ini salah satu bentuk.
1: Saya jadi tersinggung nih kalian bilang-bilang tumbler.
2: Salah satu bentuk pengurangan timbulan sampah, baik itu di Gen Z yang ada sekarang ini. Jadi harapannya teman-teman mematuhi regulasi dari pemerintah terkait pengolahan sampah, dan jangan membuang sampah sembarangan ataupun membakar. Nah, itu kalau dari saya.
1: Baik, yang terakhir nih dari Pak Ketua nih, silakan.
0: Oke, untuk teman-teman yang ada di luar sana, penonton setia RRI, harapannya untuk teman-teman ke depan, ketika melakukan sesuatu ke lingkungan, ingat itu balasannya akan setara. Jadi teman-teman melakukan kebaikan, hasilnya akan kebaikan. Jika melakukan hal sebaliknya, itu keburukan, maka kalian akan mendapat hasil yang buruk juga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih teman-teman. Ardi, kemudian Akbar, dan juga Yosua sudah hadir di RRI Pro 1 untuk program Ngobras. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Siap.
1: Jangan bosan untuk diundang RRI.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir di live YouTube RRI. Terima kasih untuk saran-sarannya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang keren-keren semuanya. Dan sekali lagi, semoga obrolan kita bisa membuka wawasan bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar tren ya, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik. Saya Maria, pamit dari program Ngobras. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3, turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
5: Pemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
5: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
7: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
5: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
8: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
9: Yang bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Begitu dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti.
8: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
10: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
11: Apakah setuju?
12: Setuju.
11: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
13: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
12: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
14: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
13: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
15: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
16: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
15: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
16: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
15: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
16: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
17: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
16: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
17: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
18: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
16: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat jumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
21: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
20: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai Lanjut Dahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhats mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pembulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
3: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menjelaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
22: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang dikasih sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu dikasih penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
3: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
24: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
25: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
0: やはりあの選手も私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいているです観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
1: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
0: ただもう決定したことなので、もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
1: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
0: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
1: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
25: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
24: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
25: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remi Nirumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal

0: yang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 21 kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu, lomba kan di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern
1: jadi,
0: Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak ada Funk Star ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten Neo itu ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Sebelumnya juga gak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga gak tahu.
0: Seriusan?
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jarang. Jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi boleh apa dos?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boleh apa dos? Tadi kata katanya itu.
0: Bos
1: judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jana bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Oke.
2: Bagaimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oke, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: okay. Albert,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tenopini, Jumat lagi, tentu saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar. Itu
3: lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Desi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
0: Mm-hmm.
4: Juga Putra Mazenda Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya,
5: terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Daniel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya. Iya,
1: kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke, okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya.
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Iya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
6: amin, amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap. Mas
6: Daniel, ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap itu seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya,
6: siap. Tanya ini hip hop ini.
0: Iya, yeah.
6: Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya,
0: thank
1: you ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Makasih. Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi bang punya sih.
1: Enggak.
7: Apa yang mau gua tanyakan bang ini bang? Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudin. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, okay, terima okay, kasih.
7: Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo. Xneo.
1: Yeah.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anu Salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo.
1: Melabo.
0: Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
10: Oh begitu ya?
1: Raja perempuan, rapper.
10: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya?
1: Itu album pertama sama kedua sih. Album pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
10: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
10: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
10: Nasi lah ya. Nasi, Pak. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih
1: Mas belajarnya, Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan
10: lah ya. Tapi, di zaman itu
1: iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan, yang penting mirip aja gitu.
10: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri, aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
10: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
10: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
10: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
10: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
10: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman.

0: 3 tahun tuh baru baru bisa inilah ibaratnya.
1: Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya.
1: Masih
0: nulis
1: ya?
0: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam. Ya sama kerja di
1: apa, salah satu radio.
0: Casting ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
0: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, ya. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Iya,
2: betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Nge-rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya. Oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Gade Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
1: Ex-Neo.
4: Mas Donil
0: Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani.
5: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
5: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mandi, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
6: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu yang mau dilewat lagu.
0: Siap.
6: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
6: Yo.
1: Selamat malam.
6: Neo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
6: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Oke.
6: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
6: Sukses untuk Donil dan salam
5: Teteh Bunda. Terima kasih.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
6: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
6: Bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yuk.
1: Selamat malam Ayu.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Aku. Selamat
0: siap.
7: Selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya, Mas.
5: Ya, Ayu. Halo Ayu.
7: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
5: Selamat malam.
7: Ya. Selamat malam, tetap sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Retet. Retet apa namanya?
5: Iya, rap ya.
7: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
7: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
7: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja. Mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
7: Saya baru monitor ya. Semangat ya, sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke, Ayu. Ya,
7: terus saya Masih, menyapa buat
1: silakan Ayu.
7: Terima kasih Bang Benijo, Pak Widi, dan saya rekan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam Bang Kendi.
5: Malam Bang Kendi.
8: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
8: Yuk, kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
8: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to, Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
8: Salam kenal. Ya Bang Daniel
5: Donial,
8: aslinya
5: ya?
8: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
8: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
5: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
5: Dijawab ya.
8: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
8: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
9: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
9: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
9: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Ore.
5: Mantap.
9: Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Silakan.
9: Abang.
0: Ya.
9: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
9: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, yaudah. Terima kasih ya.
9: Salamnya belum. Ada 3.
1: Oke.
9: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
9: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
9: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
9: Oke. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab.
0: Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
5: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya.
5: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh gitu ya.
5: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
5: satu melodinya waktu,
1: kan
5: ya. Intuisi, puisi. Yo kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing.
0: Oke. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap, ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
0: Mm-hmm. Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna.
5: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan lupa.
5: Oh iya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
5: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
5: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum.
1: Malaysia, Singapura.
5: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu lo, Mas. Kan?
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah ya?
1: Di semua acara komplit ya?
5: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
5: Komplit. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
5: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempet udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Yeah. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
0: Ya anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Anak Jaksel. Hati-hati
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
5: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita lah gitu.
0: 93-an.
1: Iya,
5: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya, oke.
5: Aku ingin kembali, jadi ya
0: okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu, silakan Bang Donil.
5: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa, pokoknya
0: bisa,
5: yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
5: Siap.
0: Bener
1: Tono
0: kan?
1: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yoi.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang
2: betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Mm-hmm. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh
3: di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi. Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga
2: pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini yang suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang nggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya. Iya asli lo bingung gitu. Jadi tuh caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu.
0: Gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak
3: perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB
2: Duni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya ya. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam,
2: Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
4: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it, go.
3: Yeah.
4: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul. Go with the flow ya.
4: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
4: Iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
4: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
4: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosatware RI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosatware RI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang
3: referensi
0: lainnya juga ya,
3: banyak referensi Iwaka, rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya,
2: DMC.
3: Terus ada Hoti by Nature, Cypher Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya,
3: listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua
5: orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
5: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
5: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
6: gitu ya, oke.
5: Harus pas,
6: Mas.
5: Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
6: Oke.
5: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
6: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
5: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
6: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
5: Benar.
6: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Terbang di Langit Biru? Ayo.
6: Aduh, lupa.
2: Mas Doni lupa. Lupa.
6: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
5: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
6: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
5: Iya.
6: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
5: Oke.
6: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
5: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
6: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku kemudian jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali.
1: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Okay. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke ya, terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di

0: side B di lagu Neo Borju gitu.
1: Oh.
0: Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
1: 99 ya.
0: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi-korupsi nepotisme ya saat itu ya.
1: Lagi marak-maraknya ya.
0: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
1: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
2: masalah sosial.
1: Masalah sosial ya.
0: Benar, pasti. Harus.
1: Harus ya.
0: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Oke.
2: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Doni?
0: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu ya. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
2: menyoroti masalah sosial
0: gitu.
1: Baik. Nah, ya. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Bram di Tamiang.
1: Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
3: Mas Yudi.
1: Iya.
0: Ya.
2: Halo.
3: Mas Gilang di Kertosono.
1: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
2: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
3: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
2: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita, semuanya.
1: Iya. Amin.
2: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
3: Mas Donil.
0: Halo.
3: Assalamualaikum Mas Donil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
1: Iya.
3: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
1: Oke.
3: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
1: Siap.
3: Salam dulu ya Mas Bita ya, salam dulu.
1: Silakan.
2: Silakan Mas Gilang.
3: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
1: Terima kasih.
2: Makasih.
3: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya.
1: Ya, sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
2: Halo Pak Bram.
4: Ya.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
1: Halo juga.
2: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
1: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
0: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
2: Oh, boleh.
4: Lagu
2: apa tuh? Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
4: Makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
2: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
0: manggung, masih ada,
1: masih ada ya.
0: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ini udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
0: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
0: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo.
5: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam. Ini dengan Pedro
1: di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
2: Bang Donil.
0: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
0: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
0: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
1: Oh, oke.
0: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya. Antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul. Nah,
5: yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
1: Oke. Okay. Yang mana sini ini? Lagi, sini lagi.
0: Oke.
1: Oke, okay, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro.
2: Mas Pedro.
1: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
1: Jaya Jaya.
6: Beli Govinda.
1: Oke, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Tidak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
1: Oke.
2: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
6: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
2: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
2: ya, antara
1: Saikoji dan rap-rap yang lainnya.
0: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
2: sekilas
0: buat.
2: Sekilas kayak mirip gitu ya.
0: Sekilas kayak mirip sih ya, suaranya Neo gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda
2: ada,
0: nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya masing-masing.
0: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
2: Oh
0: kayak
2: iya
0: gitu,
2: iya benar-benar.
0: Kayak
2: iya.
0: Gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat bertiga lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
0: Gitu dong,
2: bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oke. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya. Iya,
0: ya, po ame ame
1: belagu
0: ya. Pokoknya udah
1: Mas Doni bikin di lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kupu-kupu siap makan nasi kalau minum susu, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi,
0: kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama

Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: Satu, dua, tiga, bunga, empat, lima.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

17 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

dimanapun saat tidak ada berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 1.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya di edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026 melalui pemancar FM 90,8. Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Program Bahasa 1, kanal informasi dan juga inspirasi di pagi hari ini. Kembali siaran RRI mengudara untuk edisi siar Kamis di tanggal 4 Juni 2026 yang akan menghadirkan dan mengantarkan berbagai program acara tentunya ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini saya yang bertugas Umi Kalsum Jawas dan juga rekan saya Irfan Maulani. Kami akan hadir untuk menemani Anda mulai pukul 5 sampai dengan 10 pagi nanti ya. Dan ada pun beberapa rangkaian program acara yang akan kami hadirkan yang akan membuka kebersamaan kita di pagi hari ini. Pendengar adalah Mutiara Pagi Islami kerjasama Kementerian Agama Kota Palu dan juga Radio Republik Indonesia Palu ya, akan menghadirkan sebuah topik setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail ya, yang akan kita hadirkan dalam bentuk perbincangan bersama dengan Al-Ustadz Afdal Zainal yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda pagi hari ini dan juga turut disiarkan melalui RRI Palu dan juga RRI Ampana dan juga tentunya RRI Programa 4 ya. Dan pendengar Programa 1 kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini tentunya banyak hal yang bisa kita mulai, khususnya untuk Anda yang beraktivitas di hari ini. Insya Allah segala yang kita kerjakan semuanya tentu mendapatkan kemudahan dan juga keberkahan ya. Baik pendengar Programa 1, kami akan buka awal kebersamaan kita dan perjumpaan kita di pagi hari ini melalui siaran Programa 1 dengan hadirnya pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fitriani S, surah Ar-Rum ayat 54 sampai dengan 55.

Thank you.

我一。

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini dalam suasana subuh yang insya Allah mendatangkan keberkahan untuk kita bersama. Dan kami memulai untuk menghadirkan untuk Anda sebuah kajian singkat ya, namun insya Allah mendatangkan manfaat besar untuk kita, khususnya untuk nutrisi iman kita. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail ya. Ini akan menjadi topik besar kita pada pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Islami kerjasama RRI Palu bersama dengan Kementerian Agama Kota Palu. Dan tentunya narasumber kita yang akan menghadirkan ataupun juga memberikan kita nutrisi ilmu ya, yaitu Al-Ustadz Afdal Zainal Teki SSY MHI yang saat ini tentunya sudah siap ya untuk berbagi ilmu kepada kita bersama ya. Dan untuk itu kami mengajak seluruh pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI untuk bergabung tentunya di pagi hari ini. Kami akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumber kita pagi hari ini yang sudah siap di tempat beliau, karena hari ini alhamdulillah kita terhubung dengan beliau ini by Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Afdal Zainal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, tabarakallah. Kita dipertemukan lagi untuk pagi hari ini di waktu subuh yang insya Allah mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita ya Ustadz ya.
1: Ya, alhamdulillah, masya Allah.
0: Baik, Ustaz, kita akan membahas sebuah topik yang tentunya ini akan mengajarkan kita ya, dan juga tentunya perlu menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Dan mungkin sebelum kita berbincang begitu jauh ya akan topik yang dihadirkan pagi hari ini, kami akan persilahkan dulu Al Ustadz ya untuk membuka dan tentunya juga memberikan gambaran ringkasan ya bagaimana topik ini terangkat dan juga tentunya bagaimana nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari topik yang sudah dihadirkan. Tafadhal Ustadz.
1: Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdanillah wa syukrunillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mempertemukan kita kembali pada subuh menjelang pagi yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah nampakkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI Palu yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, Idul Adha baru saja berlalu, tetapi pesan pengorbanannya jangan sampai ikut berlalu. Takbir mungkin telah berhenti bergema dari masjid-masjid. Hewan kurban mungkin telah selesai disembeli. Namun sesungguhnya ada satu pertanyaan besar yang masih menggema dari langit. Yaitu, wahai manusia, apa yang paling engkau cintai selain Allah? Karena sesungguhnya inti Idul Adha bukan pada kambing yang disembeli, bukan pada sapi yang dikurbankan. Tetapi pada hati yang rela tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Al-Hajj 37. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak kita merenung melalui sebuah tema, yakni setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail. Kalimat ini sederhana, tetapi jika direnungkan, ia mampu mengunjang hati. Mengapa? Karena setiap orang pasti pernah diuji. Dan ujian terbesar biasanya datang dari sesuatu yang paling dicintai. Inilah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menunggu anak selama puluhan tahun. Anak yang sangat dicintainya. Kenapa beliau diuji dengan anaknya? Karena beliau pernah berkurban. Yang kurban beliau itu menggetarkan penduduk langit dan bumi. Saking banyaknya, beliau pernah berkurban 1.000 ekor kambing, 300 ekor unta, dan 100 ekor sapi. Ya, kalau ditotalkan miliar. Beliau mengatakan ketika para penghuni langit dan bumi takjub dengan apa yang beliau kurbankan, beliau menyampaikan, andai kata saya dikarunia anak, anakku pun akan kukurbankan di jalan Allah. Maka tiba kemudian Allah tagih janji tersebut ketika beliau dikarunia anak. Ketika anak yang ditunggunya itu telah tumbuh sekitaran 13 tahun, usia sudah beranjak, rambut Ibrahim sudah memutih, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan anak yang sangat dicintai yang telah dikaruniakan kepadanya, yaitu Ismail. Ketika cinta itu sedang tumbuh dan mekar, cinta seorang ayah kepada anaknya, disitulah kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Safat ayat 102, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, luar biasa. Lihatlah jawaban Ismail. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Inilah dialog yang menggentarkan penduduk langit dan bumi. Yang satu siap menyembelih dan satu siap disembelih. Adegan yang luar biasa. Yang mana ayah yang taat, anak yang taat. Keduanya sama-sama lulus ujian cinta. Para pendengar setia RRI Palu dimanapun kita berada. Sekarang banyak orang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak dicintainya. Tetapi tidak semua orang mampu meninggalkan sesuatu yang paling dicintainya karena Allah. Nah, disinilah letak nilai pengorbanan Ibrahim. Kita sering berkata, saya cinta Allah. Namun pertanyaannya, jika kepada Allah kita bertemu dengan cinta yang sesungguhnya, jika cinta kepada Allah bertemu dengan cinta kepada dunia, siapa yang paling kita dahulukan? Antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada dunia. Karena ukuran cinta itu bukan pada ucapan. Ukuran cinta itu pada pengorbanan.

0: Baik, nampaknya kita sedikit mengalami kendala di pagi hari ini untuk komunikasi bersama dengan Ustadz Afdal ya. Dan kami akan mencoba kembali untuk bisa terhubung tentunya dengan beliau di pagi hari ini. Ada beberapa hal tentunya yang kita bisa dapatkan ya dari apa yang disampaikan di awal, bahwa memang ini adalah sebuah kajian ataupun juga sebuah pesan ya, yang mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah nilai pengorbanan dan juga kesabaran. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan Ustadz Afdal Zainal yang akan melanjutkan kajiannya dan juga pengantarnya, karena beberapa saat yang lalu ya kita sedikit terhambat ataupun juga terkendala ya. Baik, Ustadz Afdal. Iya. Afwan nih Ustadz ya, ada sedikit kendala teknis nih. Ya, mungkin pagi hari ini kita persilahkan ya untuk Ustadz Afdal melanjutkan kembali pengantarnya. Silakan Ustadz.
1: Oh, siap-siap. Jadi, sahabat filaf, para pendengar setia RRI PAN dimanapun kita berada, jadi setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim ini punya Ismail. Kalimat ini sederhana, tetapi jika direnungkan, ia mampu mengguncang hati. Kenapa? Karena setiap orang pasti diuji. Dan ujian terbesar biasanya datang dari sesuatu yang paling dicintai. Inilah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah dengan anak yang dicintainya. Karena selama puluhan tahun menunggu kelahiran anak, Allah belum mengenalkan nanti di usia sudah senja, rambut sudah memutih, namun Allah kemudian baru menganugerahkan seorang putra yang sangat dicintai, namanya Ismail. Ketika cinta itu sedang tumbuh dan mekar, Allah justru menguji beliau. Allah berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 102, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu." Para pemirsa RRI Palu dimanapun kita berada, nah lihatlah jawaban seorang anak yang taat dan luar biasa. "Wahai aku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah. Anaknya taat, ayahnya taat. Keduanya sama-sama lulus ujian cinta. Dan dialog ini menggetarkan penduduk langit dan bumi. Kenapa? Dialog ini yang satu siap menyembeli dan satu siap disembeli. Allahu Akbar. Setelah keduanya sama-sama lulus ujian cinta, Allah kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas, sejenis kambing. Saudaraku dimanapun kita berada, sekarang banyak orang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak dicintainya. Tetapi tidak semua orang mampu meninggalkan sesuatu yang paling dicintainya karena Allah. Di sini letak nilai pengorbanan Ibrahim. Dia mampu meninggalkan kecintaannya untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang sering berkata, "Aku cinta kepada Allah." Namun pertanyaannya adalah, jika cinta kepada Allah bertemu dengan cinta kepada dunia, siapa yang kita dahulukan? Karena ukuran cinta itu bukan pada ucapan. Semua bisa mengatakan, "Aku cinta padamu, aku sayang padamu." Tapi cinta yang sesungguhnya itu butuh pengorbanan, jemaah. Butuh pengorbanan. Contoh, seorang pemuda rela begadang demi orang yang dicintainya. Dia rela begadang. Seorang ibu rela tidak tidur demi anaknya. Banyak ibu-ibu yang tidak tidur demi anaknya. Seorang ayah rela tidak bekerja. Rela dia bekerja. Seorang ayah rela dia bekerja siang malam, banting tulang perangai keringat demi keluarganya. Mengapa? Karena cinta selalu melahirkan pengorbanan. Maka jika kita benar-benar mencintai Allah, pasti ada sesuatu yang kita korbankan deminya. Demi mencari cinta Allah. Para pendengar setia RRI Palu dimanapun kita berada, sekarang coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, siapa Ismail kita hari ini? Tentu bukan anak yang harus disembelih ya, tetapi Ismail ini adalah simbol. Simbol dari sesuatu yang paling kita cintai. Bisa jadi Ismail kita adalah harta. Kita sulit bersedekah ketika diminta infak 100 ribu terasa berat. Tetapi ketika membeli sesuatu yang tidak perlu bisa jutaan rupiah. Ada pula Ismailnya dalam kehidupan ini ada jabatan. Bisa jadi Ismail kita ada jabatan. Kita takut kehilangan kedudukan hingga rela mengorbankan kejujuran. Bahkan banyak orang-orang menerobos rambu-rambu lalu lintas dalam Islam untuk mempertahankan jabatannya. Na'udzubillah. Ataukah bisa jadi Ismail kita dalam kehidupan ini adalah popularitas? Kita lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan ridha Allah. Bisa jadi Ismail kita juga adalah ego. Terkadang kita sulit minta maaf, sulit mengalah, sulit menerima kebenaran. Bahkan kadang Ismail kita adalah dosa yang terlalu lama dipelihara. Padahal kita tahu itu salah. Tetapi kita tidak sanggup meninggalkannya. Maka pada pagi hari ini, mari kita kembali bertanya dalam diri kita. Kita tanyakan dalam diri kita. Apa Ismail dalam hidup kita? Apa Ismail dalam hidup kita? Apa yang paling sulit kita lepaskan demi Allah? Karena bisa jadi itulah titik ujian terbesar kita. Para pemirsa RRI Palu dimanapun kita berada, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah singkat. Suwin. Suatu hari ada seorang pedagang yang sangat sukses. Tokonya ramai, keuntungannya besar. Namun suatu saat dia menyadari bahwa sebagian transaksi yang dia lakukan itu mengandung unsur yang tidak diridhai Allah. Kemudian pedagang ini berada di persimpangan. Dia sempat bingung, jika berhenti keuntungan turun, jika diteruskan hatinya tidak tenang. Akhirnya ia memilih meninggalkan keuntungan tersebut demi mencari ridha Allah. Sahabat filah, banyak teman-teman yang berkata, kamu rugi. Tetapi ia menjawab, saya mungkin kehilangan uang. Saya mungkin kehilangan uang. Tetapi saya tidak kehilangan keberkahan. Allah Akbar. Beberapa tahun kemudian, Allah menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih luas. Inilah sunnatullah. Apa yang ditinggalkan karena Allah tidak akan membuat seseorang miskin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ditinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku sekalian, lihatlah Ibrahim. Ketika beliau rela mengorbankan Ismail, ternyata Allah tidak mengambil Ismail. Allah menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Maka pelajaran penting adalah, Allah tidak ingin mengambil sesuatu dari kita. Allah hanya ingin melihat siapa yang lebih kita cintai? Allah, apakah yang ada di sekitar kita? Karena sesungguhnya setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah selalu berakhir dengan kemuliaan. Para pendengar RRI Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca Idul Adha ada tiga penyembelihan yang harus kita lakukan. Yang pertama, penyembelihan kesombongan. Kita harus menyembelih kesombongan yang masih ada dalam hati kita. Kesombongan ini penyakit iblis. Karena kesombongan, seseorang menolak kebenaran. Merasa paling benar. Merasa paling suci. Merasa paling hebat. Merasa paling berjasa. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Padi yang berisi justru semakin merunduk. Yang kedua, kita harus menyembelih keegoan. Banyak rumah tangga hancur bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak ego. Suami tidak mau mengalah, istri tidak mau mengalah, akhirnya

0: mengorbankan kenyamanan demi menuntut ilmu, mengorbankan sebagian harta untuk membantu yang membutuhkan, mengorbankan gengsi demi meminta maaf, mengorbankan kemalasan demi berbuat kebaikan, mengorbankan amarah demi menjaga persaudaraan. Karena tidak semua pengorbanan berbentuk uang. Kadang yang paling mahal justru pengorbanan ego. Maka hadirin yang sama, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa RRI dimanapun kita berada, mari kita renungkan sekali lagi. Ibrahim diuji dengan anak, Nuh diuji dengan anak, Yakub diuji dengan anak, Ayub diuji dengan kesehatan, Nabi Yusuf diuji dengan godaan, Sulaiman diuji dengan kekuasaan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan seluruh bentuk ujian. Artinya apa? Tidak ada manusia tanpa ujian. Tetapi setiap ujian membawa peluang untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan bertanya mengapa saya diuji Allah, mengapa saya diuji, tapi bertanyalah pelajaran apa yang Allah ingin saya pahami dari ujian ini. Pelajaran apa yang Allah ingin saya pahami dari ujian ini? Sahabat fillah, jika hari ini ada yang sedang diuji ekonomi, maka bersabarlah. Jika ada yang sedang diuji keluarganya, maka bersabarlah. Jika ada yang sedang diuji dengan kesehatan, bersabarlah. Karena Allah menguji dengan sesuatu yang sesuai kadar kesanggupan kita. Karena Allah yang menguji adalah Allah yang sama yang akan memberikan jalan keluar. Maka terakhir, para pendengar RRI Palu yang berbahagia, pagi ini mari kita pulang membawa satu renungan. Kalau setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim memiliki Ismail, maka carilah Ismail dalam kehidupan kita. Temukan apa yang paling kita cintai, lalu pastikan cinta kepada Allah berada di atas segalanya. Karena ketika Allah menjadi cinta terbesar dalam hidup kita, maka semua cinta yang lain akan berada pada tempat yang benar. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mampu meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Berikan kami kekuatan untuk mengorbankan segala sesuatu yang menghalangi kedekatan kami kepadamu. Bersihkan hati kami dari kesombongan, keegoan, dari hawa nafsu, ya Allah. Dan jadikan keluarga kami keluarga yang taat sebagaimana keluarga Ibrahim dan Ismail. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar yang cukup memberikan kita gambaran yang jelas bahwa sebuah pengorbanan itu tidak hanya dilakukan melalui lisan saja, tapi tentunya juga sebuah pembuktian ya. Baik, Al-Ustadz Afdal yang sudah memberikan kita pengantar yang begitu sangat luar biasa. Makna dari ungkapan setiap kita adalah Ibrahim ada, dan juga setiap Ibrahim punya Ismail ya. Mengapa kisah Ibrahim dan Ismail ini begitu sangat penting untuk dipelajari saat ini? Tentunya ini juga menjadi sebuah renungan untuk kita. Kalau ditanya Ustadz ya, dalam kehidupan modern, bagaimana kita harus meneladani sikap Ibrahim alaihi salam ini?
0: Bagaimana kita harus meneladani
1: sikap Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keseharian kita?
0: Oke, masya Allah, bagus pertanyaannya. Jadi ketika dalam kehidupan ini kita ingin meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ada empat sikap utama yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat-sangat relevan dan sangat luar biasa kaitan dalam kehidupan ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim bersifat ketaatan di atas segalanya. Jadi ketaatan di atas segalanya itu mengajarkan kita bahwa ketaatan sesungguhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hari ini banyak orang cerdas, sukses, tapi tidak semua taat.

0: katanya sukses tapi tidak taat. Nah, ini bermasalah. Nah, kemudian yang kedua, sikap berkorban demi kebenaran. Ini juga harus kita punya, kita harus miliki di zaman modern seperti ini. Sebab kehidupan modern ini sering mengajarkan bagaimana mendapatkan sesuatu, sementara Ibrahim mengajarkan bagaimana melepaskan sesuatu demi Allah. Kadang yang perlu kita korbankan bukan harta, tapi ego. Maka kita harus siap berkorban demi kebenaran. Kemudian yang ketiga, optimis dan tidak mudah putus asa. Nabi Ibrahim menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan keturunan. Ini artinya dia tetap optimis. Dia tetap berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Namun beliau tidak pernah berputus dari rahmat Allah. Padahal beliau seorang nabi loh. Nah, di zaman sekarang banyak orang ingin ingin sesuatu serba instan. Baru gagal sekali sudah menyerah. Baru diuji sudah mengeluh. Padahal Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa harapan harus lebih besar daripada kesulitan. Yang terakhir, sifat Nabi Ibrahim dalam kehidupan ini yang perlu kita teladani yaitu menjadi teladan bagi keluarga. Ibrahim bukan hanya hamba yang saleh. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan hanya hamba yang saleh tetapi juga kepala rumah tangga yang berhasil membangun keluarga yang taat. Beliau berdialog dengan Ismail, mendidik dengan kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai keimanan. Bayangkan kalau anak sekarang ditanya, tadi malam bapak bermimpi untuk menyembelih, bapak potong lehermu, gimana pendapatmu? Apa dia bilang? Lehernya bapak juga saya potong, subhanallah. Tapi anak yang saleh memberikan jawaban justru penguatan kepada ayahnya. Di era digital ini, tantangan keluarga itu semakin besar. Karena itu orang tua tidak cukup hanya memberikan fasilitas. Tetapi orang tua juga harus mampu memberikan contoh keteladanan. Itu yang pertama. Dia harus bisa memberikan contoh keteladanan kepada anak-anaknya. Anak-anak lebih banyak meniru apa yang kita lakukan dari apa yang kita sampaikan. Jadi kalau dia lihat orang tuanya taat, orang tuanya bolak-balik ke masjid, orang tuanya senantiasa berakhlak dan berperangai akhlakul karimah, itu yang dicontoh anak. Tapi kalau orang tuanya dalam kehidupan lo salah, subhanallah. Begitu diberikan nasihat apa dia bilang? Bapak juga begitu, no, untuk bilang bentar. Maka, sekali lagi. Jika saya ringkas, keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan modern ini, yang pertama, taat kepada Allah di atas segala kepentingan. Yang kedua, rela berkorban demi kebenaran. Yang ketiga, optimis dalam menghadapi ujian. Dan yang terakhir, menjadi teladan yang baik bagi keluarga. Alhamdulillah.
1: Baik, Ustadz Afdal, kenapa ya sering kali kita itu sebagai manusia diuji melalui sesuatu yang paling kita cintai? Ya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa sesuatu yang paling kita cintai itu mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, ya, atau apapun hal-hal yang kita cintai. Kalaupun boleh diberikan sebuah pencerahan gitu ya Ustadz ya, kenapa keimanan itu seringkali diuji melalui sesuatu yang paling kita cintai dari perspektif Pak Ustadz?
0: Masya Allah, bagus. Jadi luar biasa ya. Jadi memang ternyata kita sering diuji itu dengan sesuatu yang kita cintai. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan sangat luar biasa. Para pemirsa tadi dimanapun kita berada, jadi sesungguhnya Allah menguji kita dengan sesuatu yang paling kita cintai. Karena Allah ingin melihat sejauh mana cinta kita. Bukan berarti Allah ingin menyiksa kita, tidak. Tapi justru Allah ingin mengetahui dan ingin menampakkan kualitas iman yang ada di dalam hati kita. Sebab nilai cinta baru terlihat itu ketika ada pilihan. Jadi nilai cinta itu terlihat nanti ketika ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, semua orang bisa mengaku beriman. Tetapi ketika cinta kepada Allah berhadapan dengan cinta kepada harta, jabatan, pasangan, anak, kepentingan pribadi, disitulah kualitas iman mulai terlihat. Karena Allah pun berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2, Hasiban nasu, kata Allah, hasiban nasu ayudraku ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata mereka beriman padahal mereka tidak diuji? Lah, tidak. Jadi kalau mereka mengatakan kami beriman, maka siap-siap diuji. Ujian itu bukan untuk memberitahu, bukan memberitahu Allah tentang siapa kita. Jadi Allah sudah tahu, karena Allah mah tahu. Tetapi ujian itu untuk memberitahu kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Kadang seseorang merasa sabar saat diuji, tapi ketika Allah betul-betul menginginkan pengorbanan, di situ terasa berat. Kadang seseorang merasa sangat ikhlas sampai Allah mengambil sesuatu yang paling dicintai. Kadang pula seseorang merasa sangat-sangat tawakal sampai Allah menutup semua pintu kecuali pintunya. Nah, disitulah seseorang mengenal dirinya sendiri. Lihatlah Nabi Ibrahim. Mengapa Allah tidak meminta beliau mengorbankan kambing sejak awal? Mengapa justru Ismail? Karena Ismail adalah sesuatu yang paling beliau cintai setelah penantian yang sangat panjang. Bayangkan, setelah puluhan tahun, beliau meminta untuk dikaruniai seorang anak baru dikaruniakan. Jadi, sangatlah besar cintanya kepada Ismail. Jadi, pesan yang Allah ingin ajarkan kepada kita, jangan sampai ada sesuatu yang menempati posisi yang hanya layak ditempatkan oleh Allah di hadapan. Hati kita ini harusnya hanya untuk Allah. Ruangnya hanya untuk Allah. Dunia tak boleh masuk dalam hati. Kapan dunia masuk dalam hati, maka posisi Allah di dalam hati akan bergeser. Sahabat filah, dimanapun kita berada, para pemirsa yang sama dimuliakan Allah, sekali lagi, satu hikmah yang sangat indah. Ketika Allah mengambil atau menguji sesuatu yang kita cintai, seringkali Allah sedang membersihkan hati kita dari ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk. Karena manusia terkadang tanpa sadar menjadikan sesuatu sebagai pusat hidupnya. Ada yang terlalu bergantung pada harta. Ada yang terlalu bergantung pada jabatan. Ada yang terlalu bergantung pada manusia. Contoh-contoh simpelnya, ketika dilanda masalah, ketika dililit hutang, ketika ada tekanan, kadang-kadang berpikir, siapa yang bisa saya pinjam uangnya? Bank mana yang bisa cairkan pinjaman? Subhanallah. Enallah, di mana Allah? Maka sekali lagi, Allah ingin menguji sejauh mana batas kualitas keimanan kita ketika kita telah mengatakan beriman. Masya Allah.
1: Baik, Ustaz Afdal, penggambaran ataupun juga perumpamaan Ismail itu kan tidak harus konotasinya anak gitu ya. Ismail adalah sesuatu yang bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai. Mungkin Nabi Ibrahim itu diuji melalui anaknya ya. Namun kemudian hamba-hamba Allah yang lainnya diuji dengan sesuatu yang berbeda. Ada yang dari pekerjaannya, dari keluarganya, dari hal-hal ataupun dari bendanya, benda yang paling dia sayangi gitu ya. Nah, mungkin boleh diberikan sebuah gambaran dan juga pencerahan kepada kita. Bagaimana seharusnya pelajaran yang bisa diambil orang tua dari hubungan Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini?
0: Pelajaran kepada orang tua ya, Masya Allah. Masya Allah, bagus. Jadi kita berharap dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini, pelajaran penting yang kita peroleh bagi orang tua saat ini, yaitu jangan hanya mewariskan kehidupan kepada anak, tetapi wariskan juga keimanan. Karena banyak orang tua saat ini sibuk memikirkan masa depan anaknya. Mereka sibuk menyiapkan tabungan pendidikan. Mereka sibuk mempersiapkan bagaimana mereka, anak-anak mereka, supaya punya rumah, punya kendaraan, menyiapkan berbagai macam fasilitas. Itu semua baik-baik. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita sudah menyiapkan bekal akhirat mereka? Karena Nabi Ibrahim bukan hanya meninggalkan seorang anak bernama Ismail. Beliau meninggalkan generasi yang mengenal Allah. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan, ku jadikan aku dan sebagian keturunan orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Perhatikan, yang pertama diminta Ibrahim bukan kekayaan anaknya, bukan jabatan untuk anaknya, bukan popularitas untuk anaknya, tetapi sholat dan keimanan anaknya. Karena beliau memahami bahwa kesuksesan dunia tanpa iman bisa menjadi petaka dan musibah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil sebagai orang tua saat ini dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail, anak tidak mendengar nasihat kita sebanyak mereka melihat keteladanan kita. Ketika Ismail berkata, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu." Mengapa Ismail bisa setaat itu? Karena selama bertahun-tahun ia melihat ayahnya lebih dahulu taat kepada Allah. Anak itu adalah peniru yang ulung, mesin fotokopi yang terbaik. Mereka mungkin lupa apa yang kita sampaikan, tapi mereka ingat apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Nah, kalau ayah menyuruh sholat tapi dirinya malas ke masjid, anaknya lihat. Kalau ibu menyuruh jujur tetapi sering berbohong, anaknya juga lihat. Kalau orang tua meminta anaknya sopan tetapi di rumah mudah marah, anaknya juga lihat. Maka pendidikan yang paling kuat bukan dari lisan tetapi dari keteladanan orang tuanya. Pelajaran yang ketiga, jangan hanya dekat secara fisik, tapi dekati anak kita dengan hati. Ada sesuatu menarik dalam dialog Ibrahim dan Ismail yang Allah abadikan sapan lembut. Ya bunayya. Nabi Ismail disapa oleh ayahnya, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta." Bukan bentakan, bukan ancaman, bukan rempeksan. Kita kadang-kadang salah sedikit dengan anak, langsung kita ancam, kita marah, kita bentak, kita hardik. Na'udzubillah, jangan. Dialog dengan mereka penuh kasih sayang. Ini pelajaran penting di era digital. Karena kadang anak dan orang tua tinggal serumah, tapi hati mereka berjauhan. Satu rumah, tapi saling saling tidak tegur sapa. Masing-masing sibuk dengan handphone dan gadgetnya. Padahal anak-anak tidak hanya membutuhkan uang saku, mereka membutuhkan pelukan, membutuhkan perhatian, membutuhkan waktu, membutuhkan telinga yang mau mendengar cerita mereka. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, yang bisa kita ambil dalam kisah pengorbanan ini yaitu, doa orang tua tidak pernah kadaluarsa. Nabi Ibrahim adalah contoh orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Karena beliau sadar bahwa tidak semua masalah anak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Ada saatnya orang tua harus mengetuk pintu langit. Maka jangan pernah meremehkan doa setelah sholat. Pesan kami untuk seluruh orang tua dimanapun kita berada. Doakan anak-anak kita. Doakan senantiasa mereka. Agar menjadi ahli sholat. Agar senantiasa dijaga pergaulannya. Karena pergaulan saat ini kita tahu begitu luar biasa. Kita doakan agar senantiasa anak kita dijaga akhlaknya, agar senantiasa dijaga masa depannya. Karena boleh jadi ada keberhasilan anak yang lahir dari air mata orang tua di sepertiga malam. Doa orang tua itu sangat mustajab. Maka para pemirsa RRI Palu dimanapun kita berada, selaku orang tua, jangan sampai kita meninggalkan rumah yang megah, tapi meninggalkan anak-anak jauh dari Allah. Jangan sampai. Jangan sampai kita berhasil mewariskan harta, tetapi gagal mewariskan iman. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan anak kita bukan rekening yang besar, bukan. Sekali lagi, bukan tabungan, bukan. Bukan gelar yang panjang, tetapi hati yang mengenal Allah dan kaki yang tetap berdiri di atas jalannya. Maka jika hari ini kita meneladani Nabi Ibrahim, mulailah dari rumah kita sendiri. Jadilah orang tua yang bukan hanya membesarkan anak, tetapi juga membimbing mereka menuju surga. Orang tua yang hebat bukanlah mereka yang berhasil menjadikan anaknya kaya, tetapi yang berhasil menjadikan anaknya tetap mengenal Allah ketika orang tuanya sudah berada di liang lahat. Semoga kita semua dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Afdal, Terima kasih atas ilmu dan juga pencerahan yang dibagikan kepada kita. Semoga melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini, kita semakin memahami bahwa cinta kepada Allah itu berada di atas segala-galanya. Apapun Ismail yang kita miliki hari ini, insya Allah kita diberikan kekuatan untuk menjaganya sesuai dengan tuntunan Allah, ya, dan juga keikhlasan untuk mengorbankannya bila menjadi jalan menuju ridha-Nya Allah, ya, Subhanahu wa Taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz Afdal untuk waktunya di pagi hari ini, dari subuh ya. Dan sekarang sudah menuju pagi, insya Allah apa yang kita perbincangkan baik datang untuk memberikan keberkahan kepada kita dan juga kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Palu. Sekali lagi terima kasih, syukron kathiran Ustadz Afdal. Silahkan untuk bersiap-siap melanjutkan kembali aktivitasnya, dan terima kasih kami dari RRI Palu. Ya, baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi, dan juga pendengar program 4, ya, demikianlah untuk kajian subuh kita melalui Mutiara Pagi Islami di edisi hari ini, untuk sebuah judul yang memberikan kita pelajaran dan nilai yang sangat begitu bermakna, ya, yaitu tentunya tauladan setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail, ya, insya Allah mendatangkan pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Ismail tidak hanya dalam bentuk anak, ya. Ismail ini adalah sesuatu yang diperumpamakan kalau saat ini adalah sesuatu yang kita cintai. Bisa jadi Ismail itu berupa pasangan kita, Ismail itu berupa pekerjaan kita, atau Ismail itu adalah merupakan anak kita, ya. Jadi Ismail tidak harus berbentuk yang kita bayangkan adalah seorang anak, tapi sesuatu yang kita cintai. Apa yang sesuatu yang kita cintai terlalu berlebihan, ya kita harus siap juga untuk menerima ujiannya. Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi berita tentunya melalui Lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Hal itu yang penting yang kita lakukan. Karena kenapa? Kita tidak boleh bergerak kalau tidak ada payung hukumnya.
2: Itu adalah jalan provinsi. Kami juga sudah bekerja sama dengan Balai. Mudah-mudahan tahun ini kita perbaiki.
3: Dalam artian bahwa Kota Palu masih punya banyak lahan-lahan yang kosong yang saat ini dalam penguasaan perusahaan dalam bentuk HGB dan HGU.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita. Koordinator Ampada buka mata mendorong penertiban peraturan daerah untuk penanganan dan juga pencegahan kasus HIV/AIDS. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan di kawasan Pasir Putih. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya untuk edisi Kamis 4 Juni 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Koordinator Ampada buka mata mendorong penertiban peraturan daerah untuk penanganan dan juga pencegahan kasus HIV/AIDS.
1: Tojo Una-Una termasuk salah satu kabupaten yang memiliki kasus HIV/AIDS di Sulawesi Tengah, sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan konsisten meningkatkan berbagai upaya pencegahan penyakit menular tersebut. Koordinator Ampana Buka Mata, Muhammad Fikri Agusti mengatakan, penularan kasus HIV/AIDS mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya adalah lelaki suka lelaki.
2: Yang pertama membuat salah satu perdaka atau peraturan bupati kah atau satgas, nah, hal itu yang penting yang kita lakukan. Karena kenapa? Kita tidak boleh bergerak kalau tidak ada payung hukumnya.
1: Kendati demikian, ia mengingatkan diperlukan strategi yang tepat dalam menangani dan mencegah kasus HIV/AIDS di Tojo Una-Una, seperti dengan menggagas penerbitan peraturan daerah perda atau peraturan bupati perbup sebagai payung hukum.
2: Saya sebagai koordinator Ampana Buka Mata itu melihat kasus yang terjadi dari tahun lalu kita buat kegiatan sampai tahun ini grafiknya agak naik kan. Nah, dan salah satu itu penularan HIV itu salah satunya LSL, lelaki suka lelaki. Nah, jadi ini yang penting yang harus kita skemanya kita bikin pendampingan karena ini kan ini perilaku ini.
1: Menurut Fikri, persoalan yang dihadapi publik saat ini bukan hanya pemahaman soal dampak AIDS, tetapi publik masih menganggap AIDS harus ditutupi. Menyikapi hal ini, ia mendorong Pemkab Touna harus melakukan langkah-langkah sebagai tindakan nyata dalam penanganan dan pencegahan kasus HIV/AIDS. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, stigma terhadap HIV/AIDS, baik terhadap penyakitnya maupun kepada orang dengan HIV/AIDS atau ODA, masih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan penyakit ini. Stigma yang telah melekat pada penyakit menular seksual ini membuat masyarakat beresiko maupun penyintas kerap menghadapi tekanan sosial. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, namun juga berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Karena itu, layanan konseling menjadi penting agar ODA tetap semangat menjalani pengobatan dan kehidupannya. Dokter perawat dukungan dan juga pengobatan atau PDP HIV, Rosalin Lago menyebut tenaga medis khususnya IMS telah dilatih sebagai konselor untuk membantu pasien yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat penyakit yang dideritanya.
3: Sebenarnya kami dilatih juga sebagai konselor. Jadi kami di layanan ini, saya bersama perawat, kami sudah dilatih sebagai konselornya juga. Jadi yang memiliki masalah-masalah kesehatan mental terkait dengan HIV, kami sudah melakukan namanya konseling. Begitu dia menerima hasil, ada konselingnya. Setiap dia kontrol ke sini, kami tanyakan ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah, kita konseling. Kalau tidak selesai di sini, bisa kita rujuk ke layanan yang lebih tinggi.
0: Rosalin menambahkan layanan psikolog klinis yang telah dibuka di Puskesmas Biro Buli juga dapat menjadi rujukan bagi ODA yang ingin menangani masalah kesehatan mental akibat tekanan sosial yang dihadapi. Ia berharap masyarakat yang merasa berisiko HIV/AIDS tidak takut melakukan pemeriksaan dini karena akses pengobatan terbuka dan juga gratis serta kerahasiaan penyintas tetap dijaga. Pendengar, Kota Palu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kasus HIV/AIDS cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu, kasus HIV/AIDS sejak tahun 2002 hingga April 2026 ini telah mencapai 2024 kasus. Untuk mengetahui seperti apa upaya Dinas Kesehatan Kota Palu dalam penanganan HIV/AIDS, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama dengan pengelola program HIV/AIDS dan juga IMS Dinas Kesehatan Kota Palu, Ni Made Suryati.
4: Selamat pagi Bu Made.
5: Ya Pak, pagi.
4: Ya, Bu Made, perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Palu sampai saat ini seperti apa sih Bu?
5: Baik Pak, perkembangan kasus di Kota Palu selama ini memang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sejak awal kasus HIV ditemukan di Sulawesi Tengah, bahkan di Kota Palu yang pertama kali ya, sebanyak 3 kasus dari tahun 2002 sampai sekarang bulan April sudah jumlahnya 2024. Jadi pertama itu tahun 2002 3 kasus, 2023 9 kasus, 2024 5 kasus dan seterusnya sampai titik tertinggi itu 2023 itu 245 kasus satu tahunnya. Yang 3 tahun terakhir dari tahun 2023 245, 2024 199, 2025 225 itu memang semakin meningkat, walaupun di tahun 2024 agak turun sedikit dari tahun 2023, tapi 2025 naik lagi gitu. Ya dia, kenapa mungkin sekarang baru didapat banyak Pak? Ini kan kasus dia panjang prosesnya. Kita dapat sekarang mungkin dia terpapar sudah di atas 2 tahun lebih, misalnya 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu.
4: Berarti kasus HIV/AIDS meningkat di Kota Palu ini karena ada keaktifan masyarakat melapor begitu Bu?
5: Program sekarang kan sudah semakin bertambah. Kalau dulu-dulu di awal Pak, kita ada namanya PCT Mobile. Maksudnya secara masif kita melakukan tes. Walaupun Kota Palu belum mandatori karena memang kita bukan daerah endemis, tapi berdasarkan sasaran. Jadi kita bekerja bukan sendiri dari Dinas Kesehatan, tapi ada komunitas-komunitas atau LSM lain yang bergerak di dalam pencegahan dan penanggulangan. Ada namanya penjangkau. Penjangkau itu seperti PKBI, dia menjangkau waria dan LSM. LBH API menjangkau WPS atau PSP, wanita pekerja seks. Jadi mereka yang menjangkau setelah dijangkau dan akan dilakukan edukasi dan tes oleh Dinas Kesehatan bersama Puskesmas. Kan kita punya 14 Puskesmas, 13 rumah sakit yang sudah bisa melakukan tes HIV di Kota Palu. Jadi semakin banyak sudah layanan tersedia, semakin banyak juga sudah PDP. PDP itu pengobatan untuk HIV, kita punya juga sudah 10 Pak. 4 Puskesmas, 6 rumah sakit. Jadi kita melakukan PCT Mobile, edukasi secara terus-menerus dan dilaksanakan juga oleh Komisi Penanggulangan KPA Kota Palu. Jadi memang masyarakat semakin teredukasi, semakin ingin, kalau dia merasa berisiko, saya ingin tes gitu, ingin tahu statusnya. Walaupun tidak semuanya, masih banyak sebenarnya Pak yang masih takut. Begitu dia merasa berisiko, saya takut untuk tes. Saya takut untuk tes, takut tahu statusnya. Jadi jadi kami memang turun-turun ke tempat-tempat hiburan, ekslokalisasi tondo. Bisa juga biasa kita kemana-mana, pokoknya ke masyarakat di mana biasa masyarakat ada berkumpul. Karena di situ kita kan tidak pernah tahu orang yang mana yang kena HIV atau tidak, karena kan tidak ada gejala dan tanda khusus kalau dia masih HIV kecuali sudah AIDS. Jadi memang kita melakukan screening dengan didukung oleh kecukupan logistik, kecukupan tenaga yang ada di layanan kami semua itu. Jadi memang semakin gencar kami melakukan tes atau screening atau PCT, memang kasusnya semakin ditemukan.
4: Dari 2000-an kasus yang Ibu sebutkan tadi, kasus HIV di Kota Palu, ada enggak kasus baru tahun 2026 ini, Bu Made?
5: 2026 dari Januari sampai April sudah 54, Pak.
4: 54 kasus kita, baru?
5: 54 kasus. Kita tidak pernah mencatat kasus lama, Pak. Kasus itu satu kali tercatat seumur hidup, dia sudah punya kode ID satu orang.
4: Dominasi kasus usia yang HIV AIDS di Kota Palu, usia berapa sih, Bu?
5: Usia produktif, Pak. Usia produktif. Nanti paling tinggi. Itu kan kalau di HIV itu sebenarnya, Pak, kan kalau di HIV itu namanya ada estimasi. Kalau satu kasus ditemukan, 100 di belakangnya itu karena dia piramida terbalik. Mungkin saja kita dapat sekarang, misalnya ini Januari sampai April dapat 5. Mungkin masih banyak ada di lain yang belum kita bisa jangkau, Pak.
4: Ya. Ada terakhir, upaya dari Dinas Kesehatan Kota Palu dalam mencegah kasus ini seperti apa ini, Bu Made?
5: Kalau upaya yang kita lakukan sudah secara terus-menerus, bahkan edukasi itu sangat penting. Tidak ada bosan-bosannya edukasi, karena kalau satu kali kita edukasi mungkin dia lupa. Semakin sering kita edukasi, paling tidak berapa persen dia tangkap, kan? Jadi biasa kami dibantu dengan anak-anak jendre, KPA, edukasi tetap. Terus PCT secara terus-menerus, karena kita dengan PCT kita sedini mungkin menemukan kasus, dan begitu kita temukan kasus kita bisa obati, dia patuh dan konsisten, dan begitu dites VL-nya, jumlah angka virus dalam tubuhnya bisa undetect, Pak. Itu salah satu merupakan pencegahan.
4: Baik. Iya. Terima kasih, Bu Made, waktunya.
5: Sama-sama, Pak.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan di kawasan Pasir Putih. Berikut laporan Nita Surbakti.
7: Adanya sejumlah keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan di kawasan Pasir Putih, yakni di perbatasan antara Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Toli-Toli, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, guna mewujudkan program Berani Lancar, berbagai upaya terus dilakukan pihaknya, di mana selain memastikan transportasi darat tersedia, sarana jalan yang aman dan nyaman juga menjadi perhatian. Menanggapi informasi sejumlah masyarakat terkait kondisi jalan rusak di kawasan Pasir Putih, Gubernur menyampaikan informasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memprioritaskan perbaikan jalan di perbatasan antara Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Toli-Toli.
8: Itu adalah jalan provinsi. Kami juga sudah bekerja sama dengan Balai. Mudah-mudahan tahun ini kita perbaiki.
7: Memaksimalkan program pembangunan di daerah ini, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tetap meminta semua pihak, khususnya masyarakat, untuk memberikan masukan dan informasi terkait dengan penerapan kebijakan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya terkait kondisi jalan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Diakui optimalisasi sarana jalan menjadi perhatian pihaknya, mengingat keberadaan jalan juga menjadi salah satu pendorong kelancaran arus lalu lintas yang berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.
0: Kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Palu di kantor Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan membahas peningkatan potensi pertanian daerah serta pemanfaatan lahan kosong di Kota Palu untuk meningkatkan produksi pertanian. Laporan selengkapnya Bu Habat Sidik.
9: Komisi B DPRD Kota Palu mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan kosong atau lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian unggulan Kota Palu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Palu Rusman Ramli usai melaksanakan kunjungan kerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu. Ia menyebut Kota Palu masih memiliki sejumlah bidang lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif, termasuk lahan yang berada dalam penguasaan perusahaan melalui hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya buah-buahan. Karena itu, Rusman mendorong kelompok tani nelayan andalan atau KTNA Kota Palu untuk mengambil peran aktif dalam mengoptimalkan lahan yang tersedia dengan mengajukan pemanfaatan lahan kepada pemerintah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Nah, di sektor yang lain adalah terkait dengan bagaimana kawasan-kawasan yang masih terbengkalai dalam artian bahwa Kota Palu masih punya banyak lahan-lahan yang kosong yang saat ini dalam penguasaan perusahaan dalam bentuk HGB dan HGU, dan kita coba minta ke Dinas Pertanian dan begitu pun dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam KTNA itu untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut. Itu jadi kita dorong agar KTNA sebagai lembaga berhimpunnya para petani untuk bisa memohon kepada pemerintah agar bisa menggunakan pinjam pakai lahan-lahan kosong tersebut untuk bisa ditanami dengan tanaman yang produktif.
9: Rusman menambahkan, selain pemanfaatan lahan, dalam pertemuan bersama DPKP Kota Palu tersebut juga membahas pengembangan sejumlah komoditas unggulan yang dinilai memiliki prospek ekonomi cukup besar, yakni mangga harum manis dan anggur. Selain itu, Komisi BDPRD Kota Palu juga mengapresiasi berbagai program yang dijalankan oleh DPKP Kota Palu, termasuk gerakan pangan murah dan pasar tani yang dinilai mampu membantu petani memasarkan hasil produksinya serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ia menegaskan DPRD Kota Palu akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, kesejahteraan petani, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
0: Pemerintah Kota Palu menyoroti masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha makanan dan minuman dalam melaporkan omset usahanya. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak barang dan juga jasa tertentu atau PBJT dari sektor tersebut.
11: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palu Imran Lahata mengungkapkan pertumbuhan usaha makanan dan minuman di Kota Palu terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun peningkatan jumlah usaha tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah. Hingga saat ini masih ditemukan wajib pajak yang diduga tidak melaporkan omset sesuai kondisi sebenarnya. Selain itu terdapat pula pelaku usaha yang belum menerapkan pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan dalam pelaporan omset tersebut berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Palu akan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya sektor makanan dan minuman, untuk memastikan pelaporan omset dilakukan secara jujur dan transparan. Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang selama ini disiplin membayar pajak.
12: Salah satu pajak daerah kita yang menjadi potensi kita yang cukup bagus ini adalah dari sektor PBJT makan minum. Potensi yang ada ini ternyata juga ini kan belum optimal. Masih banyak juga WP-WP itu yang melaporkan bahkan belum menerapkan ya pajak yang dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perda kami. Kita tahu bahwa omset yang mereka terima per hari itu kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Sehingga kiat-kiat kami bagaimana melihat ini, kami selalu melakukan itu dari pengawasan. Untuk pengawasan kita sudah melakukan pemasangan namanya alat perekaman data, namanya tipping box. Beberapa WPP yang sudah kami pasang. Di situ akan kelihatan berapa sih omset yang harus dia laporkan.
11: Kepala Bapenda Kota Palu menghimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perpajakan daerah dan melaporkan omset sesuai kondisi sebenarnya. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan terus bertambah sehingga mampu mendukung pembangunan di Kota Palu. Susantia Kataba melaporkan.
0: Bupati Toja Uda-Uda Ilham Lawidu menerbitkan ya surat keputusan pembentukan satuan tugas atau satgas pengawas penyaluran minyak dan juga gas bumi.
13: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi head. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Toja Uda-Uda Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
14: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
13: Kendati demikian, Abdul Rahman menghimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojounauna juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk Banggai mendorong kemandirian warga binaan melalui pelatihan tata boga sebagai bekal usaha produktif pasca lepas lapas.
15: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk Kabupaten Banggai terus mendorong pengembangan keterampilan warga binaan melalui program pelatihan kemandirian. Salah satu kegiatan terbaru yang digelar adalah pelatihan tata boga dengan fokus pada pembuatan sambal roa dan keripik sawi. Kalapas Luwuk Banggai, Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan, sekaligus upaya membuka peluang ekonomi produktif setelah mereka kembali ke masyarakat. Dalam pelatihan tersebut, warga binaan mendapatkan materi mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga teknik pengemasan agar produk memiliki nilai jual yang menarik. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan, dibimbing langsung oleh instruktur berpengalaman di bidang kuliner. Muhammad Bahrun menambahkan, pelatihan kemandirian ini merupakan bagian dari visi Lapas Luwuk Banggai untuk menciptakan binaan yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga produktif dan siap berkontribusi secara ekonomi setelah menyelesaikan masa pidana.
16: Pelatihan sambal roa dan juga pelatihan untuk pembuatan sambal, kemudian pelatihan untuk pembuatan sambal roa dan juga pelatihan membuat keripik daun sawi, keripik sawi ya, karena kan memang di daerah Luwuk ini kan ikan-ikan juga banyak melimpah lah di daerah Luwuk, kemudian sawi juga kita panen setiap saat sehingga untuk bahan-bahan baku bisa didapatkan dengan mudah di lingkungan Lapas Luwuk. Harapannya dengan pelatihan-pelatihan tersebut ya, kita membekali kepada warga binaan pemasyarakatan dengan hal-hal yang positif, dengan bentuk-bentuk keterampilan yang mudah-mudahan nanti ke depan kalau yang bersangkutan sudah pulang kembali ke lingkungan keluarga bisa memberikan manfaat untuk kehidupan mereka ya, untuk waktu yang akan datang, sehingga mereka nanti di luar tidak lagi menjadi residivis, mengulangi tindak pidana dan masuk ke dalam lapas itu sendiri.
15: Selain membekali keterampilan kuliner, Lapas Luwuk juga menekankan pentingnya etika kerja, manajemen sederhana dan kreativitas dalam berinovasi. Program ini diharapkan menjadi model bagi lapas lain di Sulawesi Tengah untuk mengembangkan program serupa sehingga pembinaan warga binaan bisa lebih komprehensif dan berkelanjutan. Rahmati Tane melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dinilai tidak tepat dianggap sebagai pengerus budaya, melainkan sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan karya seni tradisional. Selengkapnya dilaporkan Ikadek Andika.
17: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir memunculkan berbagai kekhawatiran di kalangan pelaku seni dan budaya. Salah satunya, anggapan bila teknologi tersebut dapat menggeser kreativitas manusia dan mengancam keberlangsungan budaya tradisional. Namun pandangan berbeda disampaikan pegiat seni sekaligus musisi tradisional Sulawesi Tengah, Smit Lalove. Menurutnya, AI tidak tepat dianggap sebagai penggerus budaya, melainkan sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan karya seni tradisional agar lebih mudah diterima masyarakat modern. Smith menjelaskan pemanfaatan AI perlu ditempatkan secara proporsional. Dalam konteks pelestarian budaya, nilai-nilai asli, bentuk, dan karakter tradisi harus tetap dipertahankan tanpa campur tangan teknologi yang berlebihan. Sementara dalam proses pengembangan dan eksplorasi kreatif, menurutnya, AI dapat menjadi sarana untuk menciptakan berbagai kemungkinan baru tanpa menghilangkan akar budaya yang menjadi identitas utama.
18: Kalau menurut saya, menggerus itu tidak, bukan kata menggerus, tetapi dia mengambil alih atau menyediakan dirinya. Artinya AI ini menyiapkan ketika kita mau lakukan proses perkembangan atau pengembangan, itu yang kita pakai. Tapi kalau kita mau bicara soal pelestarian, itu kita tidak boleh pakai karena kita harus mempertahankan keasliannya. Tapi kalau kita mau melakukan proses pengembangan, kita gunakan AI untuk bagaimana mau dikembangkan seperti apa ini. Karena artificial intelligence secara cerdas sudah menyediakan ruang. Mau dibawa dalam konsep apa, genre apa, itu sudah disediakan oleh artificial intelligence. Dan itu tidak dimiliki oleh tradisi murni, dan tradisi murni tidak boleh melompat ke sana. Ada proses pelestarian yang dia tidak bergeser dari nilai sesungguhnya.
17: Smith juga menyebut tantangan terbesar saat ini bukanlah keberadaan teknologi, melainkan bagaimana pelaku seni mampu membedakan antara upaya melestarikan dan mengembangkan budaya. Ia menilai, keduanya harus berjalan beriringan, agar musik tradisional tetap hidup sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut, Smith mengingatkan, inovasi yang dilakukan terhadap musik tradisional harus tetap menghormati nilai-nilai budaya dan juga aspek-aspek sakral yang diwariskan leluhur. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi jembatan yang memperluas jangkauan musik tradisional tanpa menghilangkan identitas aslinya.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Rojo Peruntukahu, dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang

0: tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
2: Napa Uto?
1: Pusing betul kepala aku ini, HP ku hilang, tidak tahu mijatuh di mana ini.
2: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
2: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
2: Kenapa? Tidak pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
2: Astaga, sorry. Ini, pakai Jo.
0: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
2: Jadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
2: Syukurlah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpit ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data
3: usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: Ya ke sana ada komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.
2: Kanal inspirasi.

0: Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi penanganan dan juga pencegahan kasus HIV AIDS menjadi topik utama kita di Palu Menyapa dan juga sesi komentar untuk pagi hari ini tentunya ya. Silakan komentar dan juga opini Anda sampaikan melalui line telepon 455442 dan juga di 0811 456 0908. HIV AIDS ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius ya. Dan ini tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Tengah. Meski pengetahuan tentang penyakit ini semakin luas, kasus HIV/AIDS juga masih terus ditemukan bahkan pada kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung keluarga dan juga pembangunan daerah. Nah, pendengar, berdasarkan data hingga pertengahan tahun 2026 ya, Dinas Kesehatan mengestimasi terdapat sekitar 4.900 kasus HIV di Sulteng ya, dengan sekitar 3.000 kasus telah terkonfirmasi secara klinis ya, dan dari total tersebut Kota Palu menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi di Sulteng mencapai angka 2.021 kasus kumulatif ya. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan HIV/AIDS bukan hanya persoalan medis, namun juga sosial. Dan hingga saat ini pendengar, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru mengenai HIV/AIDS. Tidak sedikit juga menganggap HIV/AIDS ini sebagai penyakit yang hanya menyerang kelompok tertentu ya, sehingga mengabaikan yang namanya pentingnya pencegahan dini. Ini yang menjadi poin utama, pencegahan dini. Di sisi lain, stigma dan juga diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA ini menjadi persoalan yang membuat sebagian penderita enggan memeriksakan diri atau mencari pengobatan ya. Padahal HIV ini kan merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berkembang menjadi AIDS apabila tidak ditangani dengan baik ya. Namun dengan kemajuan layanan kesehatan saat ini, HIV bukan lagi vonis akhir kehidupan. Melalui deteksi dini, pengobatan yang teratur serta dukungan sosial yang baik, ODA bisa tetap hidup sehat, produktif dan beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Nah, pemerintah bersama melalui berbagai pihak juga melakukan berbagai upaya pencegahan, pendengar ya, mulai dari edukasi kesehatan, kampanye kesadaran masyarakat, layanan konseling, tes HIV hingga pendampingan bagi ODA. Berbagai fasilitas kesehatan pun juga sudah didorong ya. Lalu sejauh mana masyarakat memahami bahaya HIV/AIDS dan cara pencegahannya? Apakah stigma sosial ini menjadi hambatan utama dalam penanganan HIV? Silakan Anda bisa berikan tanggapan di 0811 456 0908 atau di 455442 ya. Oke, baik. Silakan. Oke. Silakan di 0811 456 0908 ya, dan juga di 455442. Oke. Silakan sekali lagi di 455442 dan juga di 0811 456 0908 ya. Baik, ada Pak Anwar di Panglima Polem. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi Mbak Umi, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak Anwar.
1: Ya, betul Mbak Umi. Begini, itu HIV/AIDS itu adalah virus. Ya, virus yang menggerogoti daya tahan tubuh manusia. Yaitu perilaku, disebabkan oleh perilaku namanya pre-sex. Pre-sex itu adalah bebas seks. Bebas seks itu gonta-ganti pasangan tanpa nikah. Ini. Yang kedua yaitu gonta-ganti ada narkotika yang berjenis cair, namanya narkotika itu memakai jarum suntik. Ini menyebabkan HIV/AIDS. Yang ketiga yaitu hubungan seksual, homoseksual. Laki-laki suka laki-laki. Artinya hubungan kontak badan dengan laki-laki, maksudnya kontak panseksual sesama lelaki. Nah, memang sekarang ini kan ini HIV/AIDS ini adalah penyakit nasional. Kalau ini berobat sekarang ini memang gratis, tidak bayar. Nah, itu. Jadi sementara kita menggunakan obat medis, kita juga bisa menggunakan obat seperti konsumsi sayur. Ada sayur namanya itu sayur pare, kalau orang Jawa bilang sayur pare. Sayur pare itu kalau di Palu orang bilang paria. Nah itu paria itu sudah diuji di universitas sarjana-sarjana foteker yang ada di Universitas Pancasila dan Universitas Gajah Mada, bisa memberikan kekebalan tubuh dan daya tahanan tubuh. Itu paria itu. Ini sungguh luar biasa. Dan juga di samping itu dengan medis. Ini kalau dulu kan belum ada ini HIV, hari cuma hal itu penyakit sifilis. Nah, sekarang meningkatnya sifilis dari tadinya teknologi kedokteran, makanya sudah ada penyakit namanya penyakit AIDS. Ini penyakit di sini penyakit latna tula. Ingat zaman Nabi Lut. Ini Nabi sudah kembali ke zaman Nabi Lut ini. Oke, Mbak Umi.
0: Iya,
1: terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Panglima Polem, terima kasih ya untuk tanggapannya. Silakan yang lainnya di 455-442 dan di 0811-456-03908 ya. Okay, kita kembali lagi menerima atensi dari pendengar di 0811-456-03908. Kalau misalnya masyarakat masih memandang HIV AIDS sebagai aib atau hukuman moral ya, maka orang-orang yang berisiko atau telah terinfeksi HIV ini cenderung enggan melakukan tes dan juga pengobatan. Apa dan seperti apa baiknya masyarakat menyikapi hal ini, dan bagaimana masyarakat lainnya juga melihat permasalahan ini, apa langkah yang harus dilakukan, dan mungkin ya kalau masyarakat belum paham ya, edukasi seperti apa yang baiknya diberikan agar tentunya tidak ada kesalahpahaman dan juga tentunya bisa memberikan dukungan ataupun juga semangat ya untuk orang-orang yang sudah terdeteksi istilahnya ya memiliki penyakit ini. Halo, selamat pagi Pak Arnold di Bumi Sagu.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyakit ini memang sangat luar biasa.
0: Iya. Ya.
2: Itu karena pergaulan bebas dan kedua ada yang suka bermain-main dengan apa yang dikatakan ketenangan dunia kan, yang sesaat saja. Tapi dia tidak memikirkan efek sampingannya itu. Macam bermain ke lokasi. Nah, ini kan Bunda, saya perhatikan level-level IPS ini bukan karena orang yang hobi begitu. Tapi ini penyakit ini sudah menular, kadangkala sudah sampai ke rumah tangga. Nah, ini sangat berbahaya ini. Pada anak-anak, kasihan ibu hamil, iya kan? Nah, ini saya tidak terlalu merasa, ya kalau di orang kan itu sudah kita tahu kan, laki-laki dan laki-laki kan. Tapi kalau HIV/AIDS ini yang sengaja bermain dengan ulah yang tidak masuk di akal, nah itu memang padahal di rumah kalau dipikir ada bini, ada istri, kenapa harus ke sana? Memang laki-laki memang selalu bermain yang tidak masuk di akal kan. Tapi memang banyak terjadi itu, Bunda. Terbukti saya perhatikan ini. Cuma mereka menutupi, mereka punya diri ya. Sudah kena penyakit itu. Malu rasanya katanya. Malu kan? Padahal sebenarnya tidak. Kalau berobat itu silakan. Silakan. Makanya saya kasih tahu teman-teman. Janganlah coba-coba bermain api yang sangat berbahaya ini. Karena apa? Lihat dulu kau punya faktor ekonomi. Kalau kau mampu ya silakan. Silakan, tidak ada yang melarang. Nah, itu mampu dalam arti dua level kalau saya katakan. Mampu bermain perempuan, tapi mampu juga dalam pengobatan. Ekonomi kan? Kalau tidak mampu pengobatannya, tidak mungkin kan dokter itu ahli FBS itu kan, gratis-gratis terus kan, tidak masuk di akal kan. Mereka membutuhkan biaya juga itu, iya kan? Nah, makanya saya bilang jangan coba-cobalah bermain yang begitu-begitu. Karena saya itu tidak bangga itu laki-laki mau pasang ekor itu dalam bila naik di hutan itu. Nah itu saya tidak suka itu bermain yang begitu. Begitu juga kan akhirnya kan di rumah yang tidak tahu apa-apa itu kena itu. Nah ini yang jadi sangat berbahaya itu. Jangan coba-coba, saudara-saudaraku, jangan coba-coba bermain seks bebas ya. Apalagi sekarang narkoba merajalela. Waduh, memang sangat luar biasa. Begitu saya Bunda. Ya. Mudah-mudahan PSI itu bisa dicegah sedini mungkin, ya, agar tidak bisa kesana kemari ke penyakit itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal terkait pencegahan ini memang perlu dilakukan bersama dan masyarakat pun juga dilibatkan. Kalau masyarakat sudah memahami ya dan mengetahui bagaimana harusnya dan baiknya ya untuk bisa mengetahui ataupun juga bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan lebih peduli gitu ya. Dan tidak lagi takut untuk mendapatkan informasi maupun layanan. Kita yang sehat ataupun mungkin ya namanya virus gitu ya. Virus ini kan penyebarannya kadang-kadang kita tidak sadari gitu ya. Untuk itu memang betul-betul harus dipahami masyarakat pun juga harus rajin-rajin nih searching gitu ya. Tentang bagaimana proses penularannya. Yang kita ketahui mungkin sebagian gitu ya. Dari hubungan seks ya. Kemudian juga mungkin ada yang mengetahui juga terkait dengan penularan ini misalnya dari beberapa cara gitu ya. Dan untuk beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan penanganan dan pencegahan ini kan tentunya juga apa ya, artinya bagaimana gambaran kasus HIV AIDS ini di daerah kita. Tren ini ataupun hal ini mungkin ya tidak bisa kita biarkan begitu saja, harus ada penanganannya. Oke, kemudian juga apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat tentunya ya untuk menghindari ataupun juga istilahnya mengetahui bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan karena HIV ini kan masih menjadi tantangan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama gitu ya. Selain memang menghindari bukan hanya pada urusan seks saja, tapi juga ini juga perlu diperhatikan penggunaan jarum suntik ya. Kenapa kita masyarakat ini harus lebih paham lagi ya. Kan kita tahu misalnya kasus narkoba ini kan bukan juga, ini semua keterkaitan ya. Ada narkobanya di situ, ada kesehatan, kemudian juga dari edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar harus pahami cara penularan HIV yang sebenarnya gitu ya, agar tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Nah, kalau informasi-informasi yang keliru ini nih yang bahaya. Untuk itu memang harus diperlukan yang namanya banyak-banyak informasi ataupun juga banyak-banyak pengetahuan. Gadget kita digunakan untuk mencari tahu informasi, tapi bukan berarti informasi-informasi yang hoax gitu ya. Informasi yang harusnya real ya, gak boleh yang hoax-hoax ya. Oke, dan silakan untuk Anda di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Tadi sudah ada pendengar kita ya, Pak Putra, kemudian juga Pak Arnold ya, ditambahkan lagi oleh pendengar kita selanjutnya Pak Sugiono di Jalan Asam. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugiono.
3: Eh, Umi jadi MC Selia.
0: Aduh. Kenapa Umi tidak bertegur leh, Oma?
3: Saya lihat Umi sibuk Umi.
0: Oh begitu. MC. Oh begitu, Oma.
3: Kemana kan Mi
0: yang mana itu? Yang mana itu?
3: Yang di Pengabu itu, Pengabu gedung apa yang Ibu Ida punya itu?
0: Oh ya, yang tanggal 23 ya.
3: Ya, ada yang hujan-hujan.
0: Oh
3: yang
0: iya. Hujan kebetulan ya. Sepupu satu kali itu leh.
3: Bapaknya.
0: Bapaknya kena om kan?
3: Oh, saya kira kakak bapaknya Mbak Umi.
0: Oh, bukan.
3: Oh, iya. Karena oh, iya. marganya sama Pak Iqbal ya.
0: Iqbal Jawa.
3: Iya. Saya tetangga Mbak Umi di Silai.
0: Oh, begitu. Aduh.
3: Ya. Kebetulan saya ada rumah di Silai sih.
0: Oke. Nanti kalau misalnya jalan-jalan ke Silai, kasih tahu Sherlock ya.
3: Mampir Mbak Umi. Saya tepatnya ini Mbak Umi.
0: Di mana?
3: Tepatnya di depan Cafe Coklat.
0: Oh, Cafe Coklat. Oke, siap.
3: Gitu. Jadi rumah depan Cafe Coklat. Depannya. Agak ke arah Donggala sedikit. Ini rumah menghadap ke laut. Ya,
0: siap.
3: Kira-kira selisih 20 meteran aja lah dengan Cafe Coklat depan.
0: Oke. Kalau begitu sudah pas kalau kita mau bahas hingga ini.
3: Saya purna ini, jadi saya kegiatan buka toko saya Mbak Umi.
0: Begitu, Masya Allah.
3: Jadi saya jaga-jaga toko.
0: Betul.
3: Jual bahan-bahan bangunan saya.
0: Siap.
3: Setelah purna.
0: Purna gitu. Ya. Oke. Tetap aktif rupanya ya.
3: Tidak aktif nanti kita stres Mbak Umi.
0: Betul, Masya Allah. Berarti ini tips juga ya.
3: Pertama tidak jelas kegiatan. Kedua, income kan pasti juga akan berkurang. Saya coba cari kegiatan yang bagus lah. Jadi ya saya buka toko, saya jaga toko, saya jualan. Jadi samping saya ada kegiatan setelah purna, saya juga ada income gitu.
0: Oh, luar biasa. Ini adalah tips yang bisa diterapkan untuk para purna-purna nanti ya, setelah selesai menjalankan aktivitas perkantoran ya, biar enggak stres ya.
3: Benar Mbak Umi, jadi memang jauh-jauh hari sebelum purna ya harus sudah siapkan memang. Jadi saya itu 5-6 tahun sebelum purna saya sudah siapkan.
0: Wow, Masya Allah luar biasa.
3: Buat bangunannya setelah purna langsung
0: saya langsung eksekusi ya.
3: Beralih aktivitas.
0: Pak Sugiono, ke topik penanganan dan juga pencegahan kasus HIV AIDS. Kalau dari Pak Sugiono sendiri sebagai masyarakat tentunya ya, kita harapkan ini masyarakat bisa memahami. Tapi kalau dari Pak Sugiono sendiri sudah memahami enggak cara penularan HIV yang sebenarnya
3: sekali Mbak Umi. Dan itu sebenarnya yang harus kita hindari. Dan artinya kita juga harusnya memberikan masukan edukasi ke anak-anak kita ya, generasi-generasi kita gitu. Artinya jangan sampai terjerumus ke situ dan bahkan mendekati pun jangan. Jadi kan memang kalau penyebarannya sepengetahuan saya Mbak Umi ya. Yang pertama itu kan karena free sex ya. Kemudian suntik ya kan. Suntik, penyalahgunaan suntik gitu kan. Ya itu ada kaitannya juga sih dengan apa narkoba ya gitu kan. Ya suntik. Kemudian juga kalau tidak salah itu Mbak Mia transfusi ya. Ya transfusi itu kan anu semua jalan-jalannya gitu kan, jalan-jalan penyebarannya kan gitu. Tapi kalau transfusi itu saya yakin dari dinas yang terkait itu sudah mencegah sedemikian rupa. Jadi saya tipis kemungkinan kalau untung dari sisi itu ya. Karena saya lihat sendiri kalau dari transfusi itu mereka ketat sekali. Tidak sembarang mereka melakukan transfusi itu. Jadi memang banyak tahapan yang dilewati gitu. Jadi tipis dari situ. Yang besar kemungkinan itu hanya dari free sex tadi dengan yang narkoba itu gitu. Jadi itu yang memang harus ditanamkan sama anak-anak gitu. Artinya jauhi, mendekatkan pun diri ke situ jangan gitu. Karena kalau sudah kita terjerumus ke tempat itu, sudah sulit untuk keluar, gitu. Dan yang rugi adalah diri sendiri juga, bukan siapa. Rugi diri sendiri, masa depan hancur sudah. Jadi artinya kasar kalau kita mengatakan tidak ada gunanya lagi kita hidup. Jadi ya orang tua yang berperan, yang paling berperan penting itu orang tua yang harus menanamkan, menyampaikan ke anak-anak itu hindari memang. Dan bagusnya itu memang Mbak Umi, sedini mungkin anak-anak itu dikuatkan imannya, kemudian ajaklah dia sholat bagi yang muslim ya. Saya yakin Mbak Umi kalau anak-anak itu dia sudah terbiasa dengan melakukan ibadahnya, insya Allah dia akan jauh dari hal-hal yang kurang bagus Mbak Umi. Seperti itulah. Karena karakternya, mentalnya, imannya sudah terbentuk, jadi dia insyaallah dia akan jauh lah dari hal yang begitu. Artinya tidak menjamin 100%, tapi saya meyakini insyaallah akan jauh lah kalau memang dia terbentuk dengan bagus nilai-nilai religinya, Mbak Umi. Kira-kira seperti itu.
0: Sementara ini dulu, Mbak Umi, ya, boleh saya sampaikan. Terima kasih. Nanti. Siap, siap Pak Sugiono. Terima kasih. Oke, thank you. Iya. Iya, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiono. Sehat selalu ya, Pak Sugiono. Sehat, sehat, sehat luar biasa ya. Kita selain mendapatkan tanggapan dari topik ya, penanganan dan juga pencegahan kasus HIV/AIDS ini, bagaimana Pak Sugiono sebagai masyarakat yang sudah menyampaikan tentang pemahamannya ya, pemahamannya terkait dengan cara penularan HIV yang sebenarnya, agar tidak salah kaprah atau salah informasi gitu ya. Dan juga kita dibagikan tips tambahan juga bagaimana mengisi waktu agar tetap sehat dan produktif serta purna tugas dari kegiatan perkantoran atau ASN ataupun apapun ya pekerjaannya. Jadi harus 5 tahun sebelumnya sudah terencana nih akan kemana nih gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sugiono. Tipsnya sangat luar biasa ya. Sehat selalu, insya Allah nanti kita akan bertemu secara langsung ya. Kita silaturahmi. Oke, yang lainnya silahkan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Oke, halo. Baik, silahkan di 0811. Baik, halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahran.
4: Iya. Pak. Jadi kapan sih jadi rumah? Tadi kan ke Pak Syahran, sekarang di rumah kapan sih?
0: Nanti pokoknya mau digilir ini, mau di absen ini.
4: Maksudnya singgah di rumah, kalau ada utang ada kita singgah di rumah.
0: Siap.
4: Iya. Oke. Okay. Jadi tanggapan saya masalah khusus pertama kan masalah teknologi sekarang, teknologi informasi yang luar biasa kan, semuanya orang bisa membuka, bisa mengakses, bisa mendownload ya. Dengan teknologi luar biasa ini, jadi anak-anak yang sudah pegang HP segala macam wah, sudah pasti mudah lah mendapatkan hal-hal seperti itu. Kalau orangnya lingkungannya atau dalam keluarganya keluarga tidak kuat, pasti terpengaruh lah. Itu yang pertama. Yang kedua kan memang contoh ya, contoh atau panutan. Jadi negara kita ini sekarang sudah hampir tidak ada panutan yang bisa jadikan sebagai toko yang diidolakan, sebagai toko yang bisa menjadikan kita terhindar dari hal-hal ini. Karena apa? Orang yang namanya juga tokoh agama, yang katanya lebih paham agama, tapi juga berbuat lebih jahat. Dan kita kan lihat sekarang berita-berita itu kan, ya berapa namanya, maaf saja kita sebut pondok-pondok itu ya, yang menghamili apa namanya santri-santrinya. Jadi itu sangat-sangat contoh-contoh yang tidak baik. Nah, akhirnya masyarakat apalagi generasi muda kita yang susah sudah mencari siapa yang menjadi penuntut, maka kalau di apalagi di rumah dia tidak mendapatkan hal itu. Ya, yang ketiga memang kita sayangkan kalau hasil sensus kan perempuan lebih banyak daripada laki-laki di Palu ya, di Sulawesi Tengah ini ya. Nah, itulah disarankan kalau bisa menikah 1, 2, 3, 4 ya kan. Tapi masalahnya belum berani, itu yang permasalahan. Jadi lucu lah kalau laki-laki mencari laki-laki, dia mau main pedang kah? Jadi padahal perempuan kelebihan gitu kan. Banyak perempuan. Jadi kalau bisa susah menyiapkan diri lah kan. Itulah hal ini. Jadi ya, saya sepakat dengan Bapak tadi itu ya, di lingkungan keluarga itu terutama. Orang tua ya. Hanya masalahnya orang tuanya yang tidak memberi contoh ya, nah sama di situ. Iya kan? Nah, jadi kemudian pemerintah juga harus tegas kalau yang begitu itu. Jangan cuma istilahnya tangkap kemudian info di media sudah dimakan. Sesudah itu lepas lagi. Sudah. Harusnya di yang begitu itu diberikan hukuman jera ya. Kalau di Muslim, di kita di Islam, memang saya orang Islam. Jadi kalau di Islam itu jelas hukum Islam itu kalau orang-orang begitu. Itu bukan hanya dihukum badan, dirajam itu sampai mati. Harusnya lebih tegas pemerintah dalam hal seperti itu. Supaya generasi kita itu berikutnya jangan jadi generasi melambai. Landasa kalau generasi melambai. Kan? Nanti kalau dia disuruh jadi polisi, dia melambai di jalan, landasa. Kan? Mungkin itu barangkali masukan sekaligus informasi dan sekaligus istilah saran saya kan pada kita semua dan juga kepada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahran, terima kasih ya. Kita sudah disampaikan juga informasi untuk pagi hari ini ya. Oke. Iya. Selanjutnya di 08 11456 03908 atau di 455 442 ya. Oke, silahkan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan lain dan juga komentar lainnya silahkan ya di 08 11456 03908 ya. Oke ya, dan sekali lagi tentunya untuk masyarakat ya, ini juga nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan di Palu Menyapa Sesi Dialog di pagi hari ini. Penanganan dan juga pencegahan HIV/AIDS ya. Ada Pak Maksudin Raja, kemudian ada Dr. Rosalin ya, yang akan kita ajak berbincang nanti pada sesi Palu Menyapa. Insya Allah banyak informasi dan banyak edukasi yang diberikan kepada kita nantinya. Dan untuk itu tentu kita bisa lebih memperluas lagi wawasan kita terkait dengan penanganan HIV/AIDS. Dan kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang kita melihat ada dalam kondisi ataupun juga mungkin orang yang sudah terkonfirmasi lah ya HIV/AIDS, mungkin sebagai masyarakat ya jangan dikucilkan, tapi diberikan pendampingan atau juga diberikan semangat, karena mengenali status kemudian juga melindungi diri dan beri dukungan sesama agar para ODA ini ya tentunya bisa semangat melanjutkan aktivitas dan kegiatannya dengan normal, walaupun mungkin kondisinya kita tahu bahwa HIV ini tidak ada obatnya ya, HIV AIDS ini tidak ada obatnya, tapi bisa dicegah dan ODIF ini bisa hidup sehat serta produktif dengan pengobatan yang tepat. Jadi mari tingkatkan kepedulian kita ya dengan melakukan deteksi dini dan menciptakan lingkungan yang bebas stigma terhadap HIV AIDS, karena HIV ini bukan akhir kehidupan. Kita bisa mencegah penularannya, kemudian juga mendukung pengobatannya dan menghentikan stigma terhadap penderitanya. Untuk itu silahkan sebagai masyarakat bisa memberikan dukungannya, supportnya seperti apa, dan insya Allah ini bisa menjadi sebuah dukungan yang membawa kebaikan ya. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar menjadi penonton atau diam saja.
5: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Pasti ada waktu untuk ada di sesi yang pertama memberikan tanggapan dan juga opini di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Silakan untuk Anda yang bergabung di pagi hari ini, masih tentunya kita membahas dari topik penanganan dan juga pencegahan kasus HIV/AIDS. Bagaimana tips penanganan dan juga pencegahan HIV/AIDS untuk masyarakat? Ini yang menjadi tantangan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Karena dengan pengetahuan yang benar, masyarakat bisa berperan aktif dalam mencegah penularan sekaligus juga menghilangkan stigma ya. Stigma ini nih. Stigma terhadap orang dengan HIV atau ODIV ya. Pencegahan HIV/AIDS setia pada satu pasangan, ini yang umum kita dengarkan ya. Bukan hanya dari pencegahan, tapi apapun itu kalau misalnya dilakukan dengan konsisten, termasuk juga dengan komitmen yang baik dan juga komitmen yang tulus, insya Allah hal ini bisa kita tetap jaga. Karena ini merupakan sebuah komitmen dan juga cara pencegahan HIV/AIDS. Kemudian juga yang paling penting, penggunaan alat kontrasepsi ataupun juga alat pengaman ketika misalnya, ini juga bagian dari pencegahan penularan HIV/AIDS. Sebenarnya sih ini tidak disarankan ya, sangat-sangat tidak disarankan untuk pasangan yang belum resmi. Jadi pasangan resmi ini pun juga bukan hal yang tabu dalam penggunaan alat pengaman, karena ini juga yang namanya bagian dari langkah pencegahan. Tapi kalau misalnya yakin dua-duanya sehat, kemudian juga punya komitmen yang baik, ya hal ini mungkin tidak perlu dilakukan. Tapi yang namanya virus ya, kalau namanya virus ini kan penyebarannya kita tidak tahu gitu ya. Oke, saya setia pada pasangan saya, tapi kok bisa tertular? Nah, ini hal yang perlu dilakukan pencegahan juga, termasuk dengan menggunakan pengaman ketika melakukan kegiatan seksual. Lalu menghindari penggunaan narkoba jenis suntik, karena dari suntikan ini juga adalah salah satu jalan penularan yang paling cepat, jadi perlu dihindari. Pastikan juga kalau misalnya nih saya punya orang-orang terdekat atau teman-teman terdekat yang suka nih akan seni gambar ya. Gambarnya bukan di kanvas atau di mana, tapi gambarnya di tubuh alias tato gitu ya. Mungkin bisa menyarankan dan mengingatkan kalau menggunakan layanan kesehatan ataupun tempat tato yang menerapkan standar kebersihan dan sterilisasi, ini juga perlu menjadi perhatian bersama. Edukasi diri, edukasi keluarga kita bagaimana memahami cara penularan HIV yang sebenarnya agar tidak terpengaruh dengan informasi yang keliru. Karena penanganan HIV/AIDS ini ya tentu saja segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan, kemudian juga konsumsi terapi ARV secara teratur, pengobatan dengan antiretroviral atau ARV ini kan membantu menekan jumlah virus sehingga penderita bisa hidup sehat dan juga produktif. Kenapa bisa hidup sehat ya? Karena ada pengobatan seumur hidup yang harus mereka jalani, yaitu pengobatan ARV. Jalani pola hidup sehat, ini bukan hanya yang sakit saja tapi juga yang sehat, dan menghindari stigma dan juga diskriminasi. Karena HIV ini tidak menular melalui salaman, jadi tidak perlu takut, apalagi berpelukan ataupun berbagi makanan atau hidup berdampingan sehari-hari, tidak seperti itu. Kalau mau lebih jelasnya lagi, Anda jangan lewatkan dan berkelanjutan untuk mengikuti Palu Menyapa dalam sesi dialog di line telepon. Anda bisa berinteraksi juga bersama dengan narasumber, ada Pak Masudin Raja ya, dan juga ada praktisi kesehatan juga yang akan memberikan tanggapannya pagi hari ini. Anda bisa bergabung sekali lagi kembali di line telepon ataupun di sesi yang kedua untuk komentar dan juga opini Anda. Nantinya di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Selamat menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini, hari Kamis ya. Aktivitas yang sangat luar biasa, dan siap-siap untuk work from home besok hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu
1: banyak
0: Indonesia Tengah.
1: Catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
2: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan.